0: sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
3: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
5: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
5: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin.

0: Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
1: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
2: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, Danantara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
1: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
2: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
1: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
5: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
6: Menurut saya efisiensi memang penting ya supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingen. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
8: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
9: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
8: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
10: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
8: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
11: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
8: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Terima kasih.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
14: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
13: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga gak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar. Narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren. Apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi, jajanan murah? Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, bolehlah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini nanti dalam Pontianak Menyapa yang akan kami hadirkan sesaat lagi di ruang dengar Anda pendengar, membahas terkait dengan Hari Radio ke-81 dan juga tantangan media. Nanti akan bersama dengan jurnalis senior di Kalimantan Barat dan juga bersama dengan akademisi UNU Kalimantan Barat, dan tentunya peringkat nanti akan dipandu oleh rekan Piko Al-Hadi. Dan di pagi hari ini nanti Anda boleh bergabung bersama kami, baik melalui line telepon di 734-987 ataupun di WhatsApp di 0811-570-1042. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Fiko Al-Hadi. Di pagi hari ini kami hadirkan perbincangan mengenai momentum peringatan hari ulang tahun ataupun hari radio ke-81 tahun 2026, 11 September. Di usia yang sudah memasuki angka 81 tahun, Radio Republik Indonesia terus melakukan berbagai inovasi dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Sebagai radio publik, RRI hadir meski dengan berbagai tantangan yang ada, khususnya di era digital saat ini, termasuk dengan persoalan disrupsi media yang mana arus informasi terus hadir ke tengah-tengah masyarakat dengan begitu banyaknya. Bagaimana radio ataupun RRI dan juga tantangan media di momentum peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026 ini. Kami sudah bersama dengan jurnalis senior Kalimantan Barat, Gusti Yusri SH. Selamat pagi, Assalamualaikum Abah Yusri.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Assalamualaikum Abah Yusri.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, kami coba kembali menghubungi Abah Yusri. Selamat pagi Abah Yusri.
2: Selamat pagi.
0: Baik, kabar gimana Abah?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik, terima kasih Abah sudah bersama RRI di pagi ini. Baik, Abah, bicara media hari ini, Bah, seperti apa di 2026 ini, Bah?
2: Ya, kita melihat memang semakin hari media digital ataupun media online semakin tumbuh dengan begitu beragam, dan saya melihat RRI sendiri telah mengantisipasi keadaan ini ya, dengan berbagai platform yang dimiliki. Nah, tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun dulu ya, yang ke-81 begitu.
0: Baik, nah, terima kasih, Bah.
2: Ya, kita melihat seperti

0: apa adanya program digital, kemudian podcast live streaming, bahkan juga RRI di usia yang sekarang juga sudah memiliki website, bahkan juga tidak hanya, kalau selama ini kita hanya bisa era yang lalu dekade yang lalu kita hanya bisa mendengar, tetapi sekarang kan tidak hanya mendengar, singkat katanya RRI ini juga bisa ditonton dengan lewat TV streamingnya, bahkan juga bisa dibaca lewat websitenya. Begitu kira-kira yang kami lihat dari bagaimana RRI khususnya dalam menyikapi perkembangan kemajuan di era digital saat ini.
1: Baik. Nah, Mbak Yusri, melihat fenomena masyarakat publik sekarang, apa yang dibutuhkan dari hadirnya media massa ini sebenarnya, Abah?
0: Sekarang ini memang selain media massa dalam pengertian media-media mainstream, saat ini kan medsos begitu berkembang dengan sangat pesat. Sangat jauh berbeda dari era dekade yang lalu. Kalau yang lalu, sebuah peristiwa yang terjadi di lapangan, kita paling cepat bisa mengetahui melalui media itu keesokan harinya atau beberapa jam kemudian. Tetapi saat sekarang, peristiwa itu bisa juga langsung diketahui seketika itu juga, hanya dalam selang beberapa menit, detik, bahkan hanya beberapa saat setelah peristiwa terjadi. Segala sesuatu juga yang terjadi menyangkut kebijakan pemerintah, kebijakan pejabat, seketika itu juga bisa dikritisi, seketika itu juga bisa dikomentari. Bahkan bisa ada peluang untuk berinteraksi atas sebuah keputusan-keputusan itu dengan berbagai dinamika, dengan berbagai sudut pandangnya. Nah, menurut saya kalau menjawab pertanyaan tadi, yang dibutuhkan sekarang ya memang suatu informasi ya sesuai dengan fungsi RRI, sebagaimana juga fungsi media massanya, dia adalah sebagai media informasi, media hiburan, dan juga sebagai kontrol sosial ya. Saya pikir ya memang dibutuhkan satu saluran untuk bagaimana bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat atau suara-suara masyarakat terhadap apa kebijakan-kebijakan pemerintah, terhadap apa kondisi yang terjadi di sekitarnya hari ini, di daerahnya, di wilayahnya.
1: Baik. Nah, Abah Yusri, dengan semakin apa ya maraknya media sosial ini hal positif apa negatif sebenarnya?
0: Ya, seperti kita ketahui bahwa ada positif dan memang ada negatifnya. Ya mungkin banyak juga positifnya. Berimbang antara positif dan negatifnya ini. Karena memang untuk mengontrol media sosial ini cukup rumit ya. Karena hari ini siapapun bisa bermedsos. Dan media sosial memang tidak bisa kita hindari, itu sebuah realitas, tidak bisa dihindari, memang ya begitulah. Namun yang harus kita ingat bahwa media sosial memang berbeda dengan media mainstream, berbeda dengan media massa. Kalau media massa seperti katakanlah RI itu setidaknya diatur berdasarkan dua undang-undang, bahkan mungkin tiga undang-undang, yaitu undang-undang penyiaran dan undang-undang telekomunikasi. Bahkan undang-undang pokok pers juga melindungi, mengatur kerja dari RRI. Ya, undang-undang penyiaran itu undang nomor 32 tahun 2002 ya, dan undang-undang nomor 36 tahun 1999 dan undang nomor 40 tentang undang-undang pokok pers. Nah, sementara kalau media sosial tidak secara spesifik diatur di dalam ketiga jenis undang-undang ini. Yeah. Bahkan mereka lebih cenderung ke undang-undang ITE. Atau bahkan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran selain undang-undang ITE, itu bisa dijerat dengan KUHP. Nah, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu dari sisi apabila terjadi pelanggaran. Namun demikian, kita melihat bahwa peran media sosial sekarang itu begitu sangat sangat meluas, sangat sangat terasa. Disinilah kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang begitu cepat, begitu beragam, dari hal-hal yang sifatnya sederhana sampai hal-hal yang sangat menjelimet itu bisa kita di medsos. Nah, itulah realitas kita hari ini.
1: Baik, oke. Media sosial berpengaruhkah dengan keberlangsungan media apa ya? Media konvensional ya, Abah, atau ya, media media sekarang ini?
0: Ya, jelas sangat berpengaruh. Jadi bahkan media, katakanlah kita anggap media mainstream atau media konvensional, itu justru sekarang juga tidak jarang menggunakan medsos sebagai salah satu sumber primer. Dan bahkan media-media itu juga sendiri kadang-kadang juga memiliki medsos. Nah, saya pikir ini suatu kejelian atau satu trik dari media, apa yang kita sebut tadi, media konvensional, untuk tetap bagaimana bisa eksis. Nah, kadang-kadang juga kan masalahnya media sosial itu kan tidak ada, ya pada umumnya kan tidak ada misi bisnis. Nah, kalau media konvensional ini kan ada misi bisnis di situ. Baik, Piko.
1: Nah, artinya melihat fenomena sekarang kan banyak nih media-media mainstream yang bisa dikatakan harus berpikir panjang, berpikir ulang, bahkan ada yang sampai gulung tikar nih, Abah Yusri. Apakah ini menjadi penanda bahwa akan lebih lebih tinggilah media sosial pada akhirnya yang dibutuhkan oleh masyarakat?
0: Ya, kalau melihat kebutuhan apa sehari-hari, kebutuhan praktisnya, ya memang media sosial sekarang mendominasi ya, mendominasi kehidupan masyarakat, bahkan pemerintah juga sering menjadikan medsos ini sebagai referensi. Paling tidak referensi pembanding lah, selain dari media-media yang kita sebut media konvensional tadi. Nah, ya karena itu kalau menurut saya ya, media konvensional jangan juga harus membawa gaya tersendiri lah. Jadi jangan bergaya seperti medsos, dalam pengertian begini, tetap dengan kaedah-kaedah jurnalistik. Nah, kalau medsos kan dengan caranya sendiri, dengan gayanya sendiri. Nah,
1: oke, baik. Nah, khusus radio nih, Bah, gimana Abah memandang radio, termasuk dengan kebutuhan masyarakat akan radio, Bah?
0: Nah, radio ini ada juga kelebihannya ya, yang apalagi kalau kita lihat di era era sebelumnya, era terdahulu, bahwa radio ini kan jangkauannya sangat luas. Nah, sangat luas, bahkan kalau kita bicara di Indonesia, seluruh Indonesia itu pasti terjangkau oleh siaran radio. Nah, jadi dimanapun berada, kita bisa mengakses radio. Kecuali lah di tempat-tempat tertentu lah ya, tapi kalau yang namanya di kawasan pemukiman, radio ini bisa diakses. Nah, sehingga apa, masyarakat tetap dapat membutuhkan informasi dari radio. Nah, apalagi yang seperti saya jelaskan di depan tadi, penilaian kita, apalagi umpamanya radio khususnya RRI yang sekarang sudah berapa mampu menjawab tantangan ya, kebutuhan ya. Tapi ini kita bicara dari aspek fungsinya dulu ya, bahwa RRI bisa apa, bisa menjadi media informasi, kemudian menghibur, dan juga sebagai media untuk menyalurkan kritik kritik sosial ya. Nah, ini kan saya pikir dengan produk-produk digital dan platform yang di apa di, ditawarkan oleh RRI hari ini ya, memang sebenarnya sudah cukup cukup menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi masyarakat ingin ini ada. Masyarakat ingin nonton TV, radio TV juga ada. Bahkan ada juga apa namanya, sosmed juga ada kan, ada di TikTok, ada FB, ada apa, ada IG, terus apalagi ada X ya. Nah, terus ada YouTube. Nah, semuanya ada. Nah, cuma karena RRI ini lembaga, apa istilahnya, lembaga publik ya?
1: Lembaga publik ya.
0: Lembaga publik yang tentu di dalamnya juga ada unsur-unsur apa, ekonomisnya. Nah, berarti tantangan paling berat di situ. Karena sekarang orang beriklan bisa lewat medsos yang murah meriah. Begitu.
1: Benar.
0: Nah, itu tantangannya. Sementara RRI tentu dengan tarif-tarif yang tertentu yang di sudah ada ketentuan yang mengaturnya.
1: Oke. Nah, Abah, dengan fenomena sekarang, dengan begitu banyaknya arus informasi, begitu banyaknya platform hiburan, apa suatu saat nanti kejayaan radio, kejayaan RRI ini akan kembali, Bah? Atau gimana, Bah?
0: Saya yakin. Saya ingat dulu yang sampai sekarang, antara ini contoh, RRI itu ada produknya Bintang Radio. Nah, kalau dulu Bintang Radio ini sampai hari ini kan masih sangat diminati. Nah, bahkan mungkin ini ke depan mungkin bisa diubah lagi, dikolaborasi lagi dengan supaya bentuk-bentuk yang tidak hanya kalau dulu kan Bintang Radio ini kan suara. Nah, barangkali nanti bisa seperti apa, atau sudah ya,
1: Bujang
0: Dare, kalau di Pontianak, Bintang Radio yang juga sekaligus Bujang Dare, ya dia cantik, dia suaranya bagus, dia luwes, dia cerdas, dia smart. Nah, itu bisa salah satu menurut saya akan menjadi, bisa juga menjadi unggulan. Nah, kalau hari ini seperti yang lalu-lalu itu kan ada acara umpamanya pilihan pendengar. Sekarang masih ada enggak pilihan pendengar yang seperti era dulu? Kan sudah sepertinya kurang ini ya, kurang diminati barangkali ya.
1: Pernah, nah, pernah dulu. Di level nasional itu ada dipilih langsung oleh pendengar itu, Abah?
0: Nah, saya pikir masih terutama yang program-program of airnya saya pikir juga masih banyak yang bisa dilakukan oleh RRI ya. Apalagi kalau kita melihat dengan kreativitas muda yang mengelola RRI ini, menurut saya ke depan tetap akan menjadi pilihan dan ya singkat kata sekali di udara tetap di udara gitu.
1: Luar biasa. Baik. Baik, Abah, terakhir, Bah. Terakhir, Abah. Masa depan media mainstream ke depannya bagaimana menurut Abah?
0: Menurut saya media mainstream tetap tetap akan eksis. Karena pada akhirnya media mainstream pasti menjadi referensi karena media mainstream berangkat dengan suatu modal dasar memiliki kode etik jurnalistik atau apalah sebutannya sehingga ada kaedah-kaedah yang memang dipegang oleh media mainstream dan saya pikir pengambil keputusan akan menjadikan mainstream sebagai referensi atau sebagai rujukan yang akurat lah gitu.
1: Baik. Terima kasih Abah Yusri sudah bersama RRI pagi ini. Abah, sehat terus. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih. Dan itu dia tadi Abah Yusri, Gusti Yusri SH, jurnalis senior Kalimantan Barat, telah menyampaikan pandangannya tentang momentum Hari Radio ke-81, juga berkaitan dengan tantangan media di era saat ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radulfan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu masalahmu, sombong kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Dan bilang apa kita pace?
6: RRI digital saja tuh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompak, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Basurame, Kasuraga, Basengat, Gajibata. Saya Basti Cipadi, selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak, mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81, Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81, sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Kami lanjutkan kembali Hari Radio ke-81 dan juga tantangan media hari ini. Setelah tadi sudah bersama dengan jurnalis senior Kalimantan Barat, kali ini kami bersama dengan Rosadi Jamani, SAG MSI, akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Pak Rosadi, selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Rosadi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar gimana, Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat terus, Pak, ya?
1: Sehat.
0: Oke, baik. Pak Rosadi, media hari ini apa nih, Pak, yang menjadi problemnya, Pak? Apakah kita dalam fase yang terus berkembang atau stagnan atau ada kemunduran media hari ini, Pak Rosadi?
1: Baik. Dari beberapa hasil riset saya, riset kecil-kecilan lah gitu ya, bahwa radio memang mengalami radio konvensional ya, terutama FM ya, itu memang mengalami penurunan ya, penurunan yang luar biasa. Sebagai fakta ya, sebagai fakta banyak radio-radio yang tidak lagi aktif beroperasi, artinya tidak lagi mengudara ya. Dalam catatan itu ada sekitar 100-an lebih radio di seluruh Indonesia yang tidak lagi aktif. Artinya mereka tidak lagi mampu bersaing. Ya. Mirip dengan surat kabar, mirip juga dengan televisi ya, yang betapa beratnya mereka menghadapi perkembangan zaman saat ini. Tapi untung saja beberapa radio cepat melakukan transformasi ya, seperti RRI mereka sudah mengalami radio yang multi platform ya, ada RRI di TikTok, ada RRI di YouTube, ada RRI di website, ada RRI di sejumlah media yang lain. Itu artinya RRI sudah melakukan transformasi atau tidak menyerah dengan keadaan zaman. Jadi ya, kira-kira begitu.
0: Baik, ukuran keberhasilan dari sebuah media mainstream ini apa nih Pak Ros? Pendapatan atau kita bandingkan dengan media digital atau media sosial ini dengan jumlah viewers?
1: Iya, media konvensional atau mainstream itu kan tulang punggungnya itu adalah iklan, atau kita bagian lain dari media mainstream itu adalah bisnis. Dan ini yang jadi persoalan di sini. Dulu betapa jayanya misalnya kontennya kos ya, iklannya besar-besar, iklannya luar biasa, begitu juga dengan media-media yang lain. Nah sekarang media pengiklan ini dia tidak lagi melihat itu, dia melihat sekarang adalah view ya, view. Jadi siapa akun atau media yang memiliki view yang besar, yang tinggi, yang jutaan, itulah yang mereka incar gitu. Atau mereka masuk ke AdSense di YouTube, di TikTok ataupun di Facebook, itu membuat pengiklan itu pindah ke sana ramai-ramai. Nah, media mainstream ini hampir tidak kebagian, kalaupun ada itu sangat kecil sekali, dan itu membuat media-media mainstream itu kelimpungan. Yang terungkap kemarin seperti di TV nasional ya, TV swasta nasional, yeah, ada sejumlah artis yang menagih honor dia, itu tidak ada. Itu ada jutaan sekali, termasuk ialah Inul Daratista kemarin itu muncul ke permukaan. Iklan TV tidak mampu lagi membayar artis, ya. Artis yang ada pun TV yang ngutang dengan artis. Okay. Artinya apa? Iklan itu sudah jauh berkurang dibandingkan masa jayanya dulu ya. Itu yang membuat media-media ini kelimpungan ya, menghadapi zaman yang cepat berubah. Dan kalau ini terus-terusan, bukan tidak mungkin ya, dalam waktu beberapa tahun ke depan ada lagi TV yang harus tutup ya. Terakhir kita melihat itu kan MTV ya kalau tidak salah, itu juga tutup. Jadi iklan ya, produksi iklan sekarang sudah pindah ke media digital.
0: Baik. Nah,
1: Untuk melihat.
0: Pak Ros, media mainstream untuk mendapatkan pendapatan angkanya terlalu besar, sementara media sosial digital digital ini murah meriah, ekonomis. Gimana, Pak Ros?
1: Iya, memang memang memang demikian alamnya sekarang. Media digital ya, kita melihat seperti YouTube ya. YouTube itu kalau kita tidak berlangganan itu penuh dengan iklan. Ya, mirip TV sekarang ya. Mirip TV sekarang. Begitu juga dengan TikTok. Itu selalu muncul iklan di layar-layar video. Itu artinya apa? Bahwa pengiklan itu sudah ramai-ramai pindah ke media digital. Itu persoalannya di situ. Mereka lagi tidak tertarik dengan media-media mainstream ya, karena memang penggunanya atau yang suka mendengarkan radio, membaca koran atau nonton televisi itu jauh berkurang ya. Orang sekarang terus terang ya, di rumah itu sangat hampir tidak pernah nonton TV ya. Kebanyakan memang nonton di YouTube. Kalau radio itu lagi di mobil kan begitu ya suasananya. Jadi radio itu terbantu dengan kemacetan, terbantu dengan mobil. Kalau dia tidak ada itu, udah mungkin radio itu tidak ada yang dengar gitu. Kira-kira begitulah.
0: Oke. Nah, Pak Ros, haruskah diatur ini iklim dalam pemanfaatan ataupun keberadaan media sosial digital dengan media mainstream? Seperti apa harus mengaturnya sebenarnya ini, Pak Ros?
1: Sebenarnya aturan itu kan sudah jelas ya. Mereka misalnya YouTube ada di Indonesia itu kan harus tunduk kepada aturan Indonesia kan gitu. Kemudian akun-akun yang berpenghasilan itu ditarik pajaknya. Kemudian media akun platform yang lain juga begitu harus mengikuti aturan atau undang-undang Indonesia. Tahun lalu itu Grok ya, AI Grok itu sempat diblokir oleh pemerintah karena dia tidak dia menampilkan bisa membuat gambar porno gitu ya. Dan itu diblokir oleh Pemda, oleh pemerintah ya. Sehingga Grok mengikuti segala aturan. Artinya apa? Semua sudah diatur sebenarnya. Cuman persoalannya konten ini kan bebas ya. Sekarang dia tidak bisa, masyarakat sangat sulit membedakan ini benar atau hoax. Kan begitu. Justru yang hoax itulah yang menarik sebenarnya. Kalau yang benar-benar itu tak dirugikan orang gitu.
0: Oke, jadi bablas-bablas-bablasnya tidak bisa diatur atau negara tidak bisa turun langsung atau gimana, Pak Ros?
1: Sebenarnya sudah ada aturan. Kita ada undang-undang ITE ya. Kalau memang merasa dirugikan, lapor ke polisi.
0: Oke.
1: Undang-undang ITE ya. Terakhir itu yang heboh itu kan adanya PKH ya. PKH dari Dinas Sosial itu dibuat flyernya oleh, kita tidak tahu siapa yang benar ya. Itu akan ada ditransfer 5,7 juta per PKH, per kepala keluarga itu kan. Itu kan heboh. Dan itu seolah-olah dari Kementerian Sosial kan begitu. Nah, yang bisa dilakukan oleh Kementerian Sosial adalah melakukan klarifikasi bahwa itu hoax. Tapi banyak orang sudah tertipu di luar sana kan. Nah, dan itu artinya apa? Sangat sulit juga menertibkan yang beginian ya, yang hoax-hoax ini. Tapi orang pembuat konten atau pembuat informasi ini paham dengan psikologis warga Indonesia itu sangat mudah termakan dengan isu, sangat mudah termakan dengan berita-berita yang tidak jelas gitu.
0: Gitu. Oke, ya. Pak Ros, jadi persoalan utamanya media mainstream dan juga hadirnya media sosial digital ini ialah dari sisi pendapatan. Gimana memaksimalkan ataupun menyelamatkan pendapatan media hari ini, Pak Ros?
1: Ya. Kalau pengiklannya sudah pindah ke digital, itu memang agak berat ya, agak berat untuk diselamatkan media-media mainstream. Kecuali ya, kecuali memang media itu penuh dengan inovasi. Misalnya melakukan kerjasama ya, kerjasama misalnya live streaming yang ramai pembaca ataupun view-nya itu adalah live streaming dengan kegiatan-kegiatan yang menarik, misalnya badminton ya. Badminton itu kan live streaming yang di Pontianak kemarin.
0: Yeah.
1: Itu kan bisa ratusan ribu, ada yang jutaan yang nonton. Jadi hal semacam ini yang perlu dilakukan ya. Media-media mainstream kemudian melakukan podcast dengan narasumber yang benar-benar menarik. Ya, menarik bukan narasumber yang tidak terkenal gitu ya. Dan itu perlu dilakukan gitu. Semacam contoh ya, misalnya Mahmud MD.
0: Yeah.
1: Mahmud MD, begitu dia podcast itu pasti ramai yang nonton. Live ya, live. Nah, model-model live inilah yang mestinya dilakukan oleh media-media mainstream.
0: Ya. Oke, okay. Pak Ros, tapi sumber pendapatan selama ini media, bahkan media sosial sekarang ialah sumber pendapatan dari anggaran negara, Pak Ros. Tapi satu sisi terbatas sekarang.
1: Ya, itu tadi yang saya bilang, pengiklan itu kan kalau dia mau masang iklan, tentu dia melihat dulu ini program ini ramai atau tidak yang nonton, atau media ini ramai atau tidak followernya. Kan itu yang dibaca oleh pengiklan. Kalau kecil, ratingnya rendah, ngapain dia pasang iklan di situ? Lebih bagus dia pasang iklan di misalnya Rosadi Jamani gitu kan,
0: yeah,
1: diikutnya ramai. Kan gitu. Nah, jadi menyelamatkan ini memang perlu inovasi ya, agak susah kita. Kalau bagaimana membujuk iklan itu mau pasang iklan di RRI kan begitu. Kan agak berat kalau RRI-nya sendiri hanya begitu-begitu saja gitu.
0: Iya.
1: Yeah. Gimana?
0: Iya, yeah, oke. Okay. Nah, dengan fenomena yang sekarang ini, artinya ini peningkatan SDM kah? Atau memang harus memang benar-benar berpacu ini, Pak Ros, dengan kondisi hari ini, media hari ini?
1: Iya, yeah, memang SDM itu penting sekali ya, bahwa mencari orang yang inovatif di dalam SDM itu memang susah. Kebanyakan kan memang udah nyaman sini, tidak perlu capek-capek, tidak perlu keringat, kan rata-rata seperti itu. Tapi bagaimana membujuk pengiklan itu mau beriklan, misalnya kalau di Kalbar itu kan sawit, perusahaan sawit, kemudian bank, kan begitu, yang bisa diajak, kemudian universitas itu pun pada saat mau apa namanya penerimaan mahasiswa baru. Kalau yang lain, misalnya UKM ataupun yang apa namanya tuh perusahaan-perusahaan yang lain itu, mereka udahlah, kami bisa bikin akun sendiri dong, bisa bikin iklan sendiri, bisa bikin flyer sendiri. Jadi persoalannya di situ. Jadi bagaimana caranya menaklukkan para pengiklan ini ya yang perlu ya.
0: Yeah.
1: Ibaratnya dari jajaran direktur itu memang harus turun tangan, tidak bisa hanya mengandalkan anak buah sendiri berjuang di lapangan kan begitu.
0: Oke. Okay. Belum lagi tantangan AI hari ini, Pak Rosadi.
1: Ya, itu mainan saya itu. Jadi memang AI itu akan banyak membunuh profesi ya. Yeah. AI itu akan banyak membunuh profesi. Terbaru itu kan ada Trans TV apa ya, dia sudah memakai presenter menggunakan AI.
0: Yeah.
1: Dan itu pukulan berat ya. Suatu saat nanti presenter ataupun anchor itu ya,
0: anchor,
1: itu akan digantikan oleh AI. Kalau karena tidak ada biaya kan, cukup berlangganan AI, kita bisa membuat sosok presenter yang cantik ya, yang aduhai, yang suaranya bagus dan sebagainya. Dan ini tantangan memang. Termasuklah nanti mungkin suara-suara RRI, suara-suara robot di radio-radio itu sudah menggunakan suara manusia, kan suara robot.
0: Yeah.
1: Tidak lagi menggunakan suara manusia. Nah,
0: Okay.
1: bagaimana menghadapi tantangan ini? Nah, inilah yang agak berat ya, karena ini diperlukan kerja keras, inovasi, bagaimana melawan robot, bagaimana melawan AI yang kecerdasannya setiap detik itu bertambah. Sementara kecerdasan manusia itu cenderung semakin tua dia semakin melemah, cenderung untuk hidup santai, ya, nongkrong di kopi, di warkop dan sebagainya.
0: Oke, jadi AI ini pembunuh media juga, Pak Ros.
1: Iya, saya yakin seperti itu. Ngapain ibaratnya nulis berita berjam-jam ya di kantor ataupun di warung kopi. Cukup dengan AI, berita dalam hitungan menit itu sudah selesai. Artinya apa? Bahwa banyak profesi ya, banyak profesi yang akan tidak berguna di masyarakat, ya tidak berguna artinya tidak lagi diperlukan di masyarakat.
0: Yeah.
1: Salah satu yang mungkin terdampak adalah dokter. Dokter itu diagnosa AI itu lebih canggih daripada diagnosa dokter. Bayangkan, ya saya biasanya kalau istri sakit, ya kalau saya sakit mengalami ini, kita bisa perintah AI apa gejala penyakit ini dan apa obatnya, itu bisa langsung dan bisa kita beli di apotek kalau itu memang ada tersedia. Kan begitu.
0: Oke. Baik, Pak Rosadi, terakhir Pak Ros. Jadi masa depan media mainstream hari ini dan kedepannya akan bagaimana nih, Pak Rosadi?
1: Kalau saya melihat perkembangan saat ini ya, sangat suram sekali kalau tidak ada melakukan perlawanan inovasi ya. Kita melihat kecenderungan banyak radio yang tutup, kemudian ke depan memang ada masih FM ya, tapi porsinya itu sudah semakin kecil. Multi platform itu sudah betul ya, multi platform sudah betul, tapi yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana menciptakan konten yang berkualitas. Ini yang menjadi tantangan berat. Kalau RRI maupun media lain tidak membaca ini, tidak menjadikan konten itu biasa-biasa saja, ya udah selesai. Orang akan lebih senang mendengar orang joget-joget ya, atau menonton orang joget-joget,
0: yeah,
1: atau daripada mendengarkan berita yang benar gitu kan.
0: Ya, baik, baik Pak Ros, terima kasih sudah bersama RRI pagi ini. Pak Ros, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia tadi Rosadi Jamani, SAG MSI. Beliau ini merupakan akademisi dari Universitas Nahdlatul Ulama, UNU Provinsi Kalimantan Barat, menyampaikan pandangannya tentang kondisi media mainstream, media digital, dan juga keberadaan kecerdasan buatan ya, atau AI, yang kini menjadi tantangan juga dalam dunia penyiaran. Bahkan di segala bidang ini, AI ini menjadi tantangan profesi dari segala bidang. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kami terus hadirkan informasi mengenai momentum peringatan Hari Radio ke-81 tahun 2026, 11 September 2026. Saya Fiko Al-Hadi, tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita merapat bersama dalam sesi Halo RRI, yang mana di pagi hari ini kami juga mengundang Anda nantinya bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Dan kami juga nanti akan hadirkan informasi tidak hanya dari Pontianak saja, tapi juga kami berkolaborasi dengan rekan yang ada di RRI SP Sambas. Kami coba sapa terlebih dahulu di pagi hari ini bersama dengan El. Selamat pagi, El.
1: Selamat pagi, Andre. Bertemu lagi kita di RRI.
0: Baik, kita ketemu lagi di Halo RRI. Kalau untuk di Sambas, untuk masyarakat bisa menyampaikan keluhannya bisa melalui line telepon mana nih, El?
1: Bisa di 0851767009977. Dan masyarakat juga bisa menyampaikan ya untuk informasi di sekitarnya, apakah juga melihat adanya titik api, karena memang kalau berdasarkan informasi juga begitu ya, untuk beberapa titik api ini sudah karutlah lah ya, ini terjadi juga di Teluk Ramat ya, yang hari malam ya itu di Sayung ya, di Rimandayan, Kecamatan Teluk Ramat, begitu, Andre.
0: Oke, baik, El. Dan tentunya di pagi hari ini juga kami masih mengundang Anda pendengar untuk bisa menyampaikan juga ya keluhan Anda, mungkin pendengar terkait dengan hal ini gitu ya, karhutlah atau mungkin ada hal-hal lainnya, tidak hanya karhutlah saja ya, El ya, mungkin ada kayak prasarana ataupun sarana yang mungkin dibutuhkan bagi masyarakat ya untuk bisa menunjang aktivitasnya, atau mungkin ada lampu yang rusak mungkin, atau ada fasilitas yang rusak misal gitu ya, itu boleh juga disampaikan gitu ya untuk di fasilitas umumnya. Dan boleh Anda sampaikan keluhan Anda, atau mungkin terkait juga dengan penerbangan mungkin gitu ya, boleh juga disampaikan, karena memang beberapa informasinya juga bisa kita sampaikan juga terkait dengan hal ini gitu ya, El ya.
1: Nantinya juga informasi yang di atau juga keluhan yang disampaikan oleh pendengar kita ini juga diteruskan begitu ya kepada pihak terkait untuk dicarikan solusinya seperti apa, begitu, Andre.
0: Iya, baik. El, kalau di sana sampai dengan sejauh ini masyarakat apa terkait dengan kebutuhan air bersih seperti apa ini, El?
1: Untuk kebutuhan air bersih ini memang ini juga menjadi kendala juga begitu ya, karena memang di beberapa tempat ini sudah lebih dari 2 bulan, Andre ya, dan juga pendengar ini, yang memang belum turun hujan. Tentunya untuk stok ketersediaan air bersih, karena di Sambas memang juga masih menampung air hujan menggunakan bulong begitu ya. Ini informasi dari pendengar kita juga bahwa untuk stok airnya sudah pada menipis juga. Kemarin di Sukura juga sudah disalurkan juga untuk distribusi air bersih dari salah satu partai begitu ya. Kemudian di Pangaran, tepatnya ini di Matangsuri, itu juga dibagikan, didistribusikan untuk air bersih, begitu, Andre. Tapi kalau untuk di saya, tempat saya ini memang sama juga, ini masih terkendala juga air bersih. Biasanya kalau untuk setiap rumah itu biasa menampung 5 ataupun juga 6 blong ya. Berhubung untuk kemaraunya juga cukup panjang, jadi memang untuk stok air bersih ini sudah benar-benar menipis, dan ini menjadi perhatian juga lah ya dari pihak terkait tentunya, begitu, Andre.
0: Baik, dan tentunya untuk air ini memang menjadi salah satu sumber yang memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk menunjang aktivitasnya gitu ya, untuk mencari nafkah juga mungkin gitu ya, El ya, ada yang mungkin jualan es gitu ya kan, ada yang jualan air gitu ya. Nah, ini bisa jadi salah satu hal yang bisa juga mendukung aktivitas masyarakat tentunya. Nah, di sini El ada satu informasi juga, tapi ini kaitannya bukan dengan air, tapi ini ya, bahan bakar minyak gitu ya, yang juga ini menjadi satu perhatian juga di tengah keluhan masyarakat tentunya ya, terkait dengan hal ini gitu ya, bahwa memang di beberapa wilayah, khususnya ini seperti di Sintang juga gitu ya, yang sempat kita ketahui bahwa memang di sini ada tangki modifikasi berukuran besar gitu ya, Polres Sintang ini menemukannya gitu, El, yang diduga juga untuk menampung BBM subsidi, dan ini dalam sebuah kendaraan di salah satu SPBU di Kabupaten Sintang per 8 September 2026 lalu. Dan di sini temuan ini diperoleh ketika Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono Sutrisno ini bersama dengan jajarannya melakukan pengawasan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU, dan petugas kemudian mencurigai kendaraan tersebut yang dinilai memiliki gelagat yang tidak biasa gitu ya. Jadi kecurigaan itu akhirnya ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap kendaraan, dan hasilnya petugas menemukan tangki modifikasi yang kerap disebut sebagai tangki siluman itu sendiri. Nah, itu dia ya. Jadi di tengah kondisi yang tidak baik-baik saja, kita berharap juga ini kejadian-kejadian seperti ini tidak merugikan banyak masyarakat juga tentunya, El ya.
1: Karena kadang memang ini ya, kalau misalkan kita berbicara mengenai tangki siluman, biasanya itu memang juga disalurkan kepada pengecer. Kalau di sini seperti itu, Andre ya. Jadi memang kalau di tempat saya kan, kalau untuk ke SPBU itu kan lumayan jauh, Andre ya. Jadi kalau misalkan untuk masyarakat di sana memang ini bergantungnya dengan pomini ataupun juga pengecer. Tapi kalau misalkan mau ke SPBU, itu harus nyebrang menggunakan motor, sepeda motor ini ya, motor air begitu. Untuk ongkosnya ini nyebrang itu 10.000 perginya, pulangnya lagi 10.000. Kalau misalkan cuman mengisinya itu 30.000 untuk mengisi BBM, ongkos itu dikeluarkan 50.000. Ini lumayan berat juga ini, Andre, ini. Nah, kondisi ekonomi seperti saat ini gitu. Memang diperlukan juga nanti solusi, apakah untuk distribusi BBM ini yang bersubsidi begitu ya, kan regulasinya seperti apa agar POM ini istilahnya dapat memenuhi pasokan, tentunya juga bisa disalurkan juga kepada masyarakat yang memerlukan, tetapi juga tidak istilahnya tidak melanggar ketentuan yang ada. Perlu solusi juga sepertinya begitu, Andre.
0: Iya, baik, El. Nah, ini tapi kalau di sini juga kalau kita coba kutip beberapa informasi lainnya gitu, El ya. Ini kaitannya dengan pendistribusian itu sendiri. Kalau di sini Pertamina Patraniaga gitu ya, regional Kalimantan yang memang terus memperkuat keandalan distribusi bahan bakar minyak itu sendiri di Kalimantan Barat ini melalui langkah-langkah penguatan operasional gitu ya. Jadi mulai dari penambahan armada mobil tangki, bahkan juga ada penyediaan supply point tambahan untuk mendukung kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat. Jadi selain menggunakan mobil tangki reguler, operasional pengiriman BBM ini juga dari integrated terminal itu sendiri di Pontianak ini diperkuat dengan armada mobil tangki melalui skema spot charter, dan penguatan ini dilakukan melalui penambahan 5 unit mobil tangki dan juga didatangkan dari Pulau Jawa dan 4 unit dari Kalimantan Selatan, sehingga nanti secara keseluruhan armada spot charter ini yang mendukung operasional distribusi BBM di wilayah Kalimantan Barat menjadi 46 unit gitu. Jadi ya, semoga dengan penambahan ini nantinya bisa ini ya, bisa optimal gitu ya untuk penyaluran BBM-nya. Tadi seperti yang El sampaikan juga ya, semoga di beberapa wilayah ini menemukan solusinya gitu ya, supaya masyarakat tidak apa ya, kalau bahasa gaulnya itu apa ya, tidak tuman gitu ya, El ya.
1: Karena kita juga realistis aja lah, Andre ya, istilahnya kalau misalkan hanya untuk mengisi BBM gitu ya, SPBU, biayanya ini juga bolak-balik itu udah 20.000 ya. Iya, tapi kalau hanya ngisi misalnya 2 liter ya, itu udah berapa ya. Kalau misalkan karena memang di Sukura ini kan tidak ada jembatan, Andre ya, jadi untuk masyarakat yang akan menuju kecamatan lainnya atau juga mau ke kabupaten begitu ya, memang masih mengandalkan jalur air ya, menggunakan motor air. Jadi memang perlu juga lah solusi seperti apa. Apakah nanti dibangunkan SPBU juga kah begitu ya di Sukura begitu atau bagaimana?
0: Iya, kita berharap ya menemukan solusi yang lebih apa ya, lebih efektif tentunya untuk masyarakat ya, El ya.
1: Ya.
0: Supaya terkait kemudian, dengan
1: kemarin itu antrian juga cukup ramai ini di SPBU di Rambi ya, pas hari Senin begitu ya. Itu sampai ke jalan, biasanya kan memang hanya di dalamnya begitu, tapi ini kemarin saya lihat itu pas lewat itu sudah sampai ke badan jalan ya untuk antrian begitu. Untuk kendaraan itu dominasinya kendaraan roda 2 begitu, Andre.
0: Ya kita berharap ini semoga terkait dengan bahan bakar minyak itu sendiri bisa tersalurkan dengan baik gitu ya, dan juga bisa mempermudah masyarakat untuk beraktivitas, dan harganya juga kalau bisa gitu ya ini disesuaikan lah ya dengan kebutuhan masyarakat, yang terutama tadi ya El ya, seperti disampaikan bahwa di daerah-daerah memang sulit untuk mendapatkan bahan bakar minyak ini, bisa harganya juga terjangkau bagi masyarakat, bukan justru sebaliknya gitu ya.
1: Tapi kalau di sini ya, untuk harga eceran itu angkanya masih 13.000 ya, pas ini kemarin pas lagi rame-ramenya yang memang antrian begitu ya kemarin ya, sempat terkendala, itu yang naik dan sampai sekarang belum turun-turun. Harganya Rp13.000 untuk per liternya begitu ya, di eceran, di pom ini ataupun juga di eceran biasa begitu Andre.
0: Baik ya, semoga nggak naik lagi ya El ya, takutnya dikhawatirkan gitu ya. Semoga dari apa yang sudah dilakukan ini optimal, dan juga ya harga tetap stabil, tidak ada penambahan atau justru lebih baiknya berkurang gitu ya, untuk dari nilainya gitu ya El ya.
1: Iya betul ya.
0: Oke.
1: Ini dari Kabupaten Sambas ya, seperti disampaikan tadi, ini untuk kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di Desa Trimandayan, Kecamatan Teluk Keramat, tadi malam. Tepatnya ini di Dusun Sayung ini. Kalau di sana memang setiap musim panas yang cukup panjang, memang sering terjadi karhutlah di sana. Ya, ini menyebar ya, nanti ke Mansungai begitu ya, kemudian juga ke tempat saya juga di Sumpai ini juga bisa menyebar. Tapi kemarin saya itu hari Jumat kemarin ya, itu untuk titik api di Sungai Kumpai itu ada dua ader ya, di sebelah kanan dan juga kiri. Jadi memang terpantau untuk titik api itu di perkebunan warga begitu Andre.
0: Baik El, dan di sini kalau berbicara tentang kebakaran hutan dan lahan yang memang juga ini menjadi pembahasan nih El ya, di rapat kerja gubernur, dan informasi yang juga bisa disampaikan ke pendengar kita terkait dengan hal ini, terkait dengan kondisi kualitas udara dan juga penanganan karhutla, ini menjadi perhatian utama dalam rapat kerja gubernur dan bersama dengan bupati wali kota se-Kalimantan Barat pada tahun 2026 ini, tepatnya berlangsung di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Provinsi Kalimantan Barat pada hari Selasa lalu di tanggal 8 September 2026. Dan di sini Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto bersama dengan Sekda Yusran Anizam yang juga turut menghadiri rapat tersebut bersama dengan Kepala Daerah Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Dan dalam pertemuan itu juga Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi daerah, termasuk kondisi kualitas udara akibat dari karhutla. Dan Rian Orsan juga mengatakan bahwa rapat kerja ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota dalam mengawal berbagai momen pemerintah pusat gitu atau program pemerintah pusat. Namun di tengah pelaksanaan program ini juga persoalan kualitas udara dan juga karhutla dinilai masih membutuhkan perhatian yang serius. Jadi berdasarkan data per 5 September 2026 yang disampaikan oleh gubernur itu, terdapat sejumlah wilayah di Kalimantan Barat yang mana ini kualitas udaranya masuk dalam kategori berbahaya. Dan Kabupaten Kuburaya juga menjadi salah satu wilayah dengan angka paling mengkhawatirkan, dengan konsentrasi partikulat itu PM-nya 2,5 mencapai angka 746 gitu El.
1: Baik, kalau di Samas ini untuk kategorinya juga masih tidak sehat. Tapi kemarin sempat untuk warnanya yang indeks standar pencemar udaranya itu di angka merah ya, warna merah ya. Tapi kalau pagi hari ini kami cek tadi itu pas jam tujuhan gitu ya, itu 144, dan sekarang untuk indeks standar pencemar udaranya di angka 141, tapi kategorinya juga masih tidak sehat ya. Walaupun kemarin Andre di Sambas itu sempat hujan cukup deras juga di malam Selasa begitu ya, itu cukup lama juga. Tapi yang hujan ini hujan lokal ya, hanya di Sambas Kota. Karena di Kecamatan Sajat, tetangga dengan Kecamatan Sambas ini, justru di sana ini hanya gerimis. Kemudian informasi juga dari pendengar kita di daerah Galing di Sijang sana itu tidak hujan. Teluk Keramat di Sayung ataupun juga Desa Trimandayan itu juga hanya gerimis, tidak hujan. Di Mengkudu juga sana itu juga tidak hujan begitu ya. Hanya di yang hujan deras ini hanya di Sambas Kota begitu, Andre.
0: Iya, baik. Nah, untuk per hari ini juga di sini terpantau bahwa udara di Pontianak sendiri, El, itu masuk masih dalam kategori berbahaya gitu ya. Ini dengan
1: kalau dicek ya.
0: Iya, betul. Kita belum menemukan kualitas udara yang baik ini ya untuk di beberapa waktu ini ya, El ya.
1: Dan kita juga berharap tentunya, Andre, segera turun hujan lah ya.
0: Betul. Biar
1: untuk kabut asapnya ini ya istilahnya hilang, terus untuk kartla yang terjadi ini benar-benar padam. Karena kalau berbicara mengenai kartla, ini apinya kan kalau di tanah gambut ini kan cukup dalam gitu ya.
0: Yeah.
1: Kalau hujan satu hari, biasanya di bawah itu masih ada apinya. Ketika angin bertiup kencang, nyala lagi. Itu biasa yang memang sulit ya untuk dipadamkan. Kecuali memang hujannya ini berturut-turut, hujan deras, itu ya bisa memadamkan untuk kartla ini, begitu Andre.
0: Iya, baik El. Dan ya seperti diketahui juga memang kita berharap dari apa hujan ini sendiri nantinya bisa merata gitu ya, dan bisa menghilangkan asap yang ada di wilayah Kalimantan Barat juga. Karena kemarin kalau hujannya, kalau berdasarkan obrolan di masyarakat juga gitu El ya, beberapa teman-teman juga sempat memperbincangkan bahwa beberapa waktu lalu sempat hujan tapi justru asapnya jauh lebih banyak dari biasanya gitu ya.
1: Pasti kemarin ada. Kita berharap memang mindset kita gitu ya, ketika terhujan otomatis untuk kabut asapnya hilang. Kemarin itu ketika hujan malam Selasanya, pas Selasanya paginya malah makin ini kabut asapnya makin tebal.
0: Makin tebal, betul.
1: Sekarang juga terlihat juga makin tebal dan juga makin pekat ya untuk di Jalan Tabarani begitu untuk kabut asap.
0: Betul sekali El. Baik, nanti kita akan sambung kembali El ya untuk perbincangan kita di pagi hari ini dalam Halo RRI. Dan kami juga mengundang Anda pendengar nanti boleh bergabung, baik itu pesan teksnya ataupun line teleponnya untuk di pagi hari ini. Dan nanti akan kami hadirkan juga mungkin solusinya atau mungkin informasinya untuk ruang dengar Anda. Apabila bisa langsung kami hadirkan, nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan juga tentunya di pagi hari ini yang ingin bergabung nanti boleh ke line teleponnya Sambas dan juga Pontianak. Di Pontianak bisa di 0811-570-1042 atau di 734-987 ya. Nanti Sambas bisa merapat di line telepon mana El sebelum kita break terlebih dahulu?
1: Boleh di telepon atau juga boleh dikirimkan untuk pesannya di WhatsApp atau juga SMS di 0851-76-700-977. Dan tentunya tidak hanya berkaitan dengan informasi begitu ya, masyarakat juga bisa menyampaikan untuk aspirasinya juga ya, atau punya informasi penemuan, kehilangan, atau juga aksi kriminalitas yang terjadi di sekitarnya yang tentunya bisa dibagikan juga menjadi kehatian juga bagi pendengar lainnya, tentunya disampaikan di Halo RRI. Atau ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak terkait yang sudah tentunya memberikan pelayanan terbaik, boleh juga disampaikan begitu, Andre.
0: Baik, El. Dan kalau begitu pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Halo RRI.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kita masih bersama dengan rekan dari RRI Sambas untuk menemani Anda di pagi hari ini, pendengar. Dan kita masih di Halo RRI ya untuk di pagi hari ini, pendengar, untuk menemani Anda. Dan di sini ada dari yang sudah bergabung, ada Pak Wahdi ya, katanya Assalamualaikum, kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan air hujan pertama yang ditampung? Apakah bisa bisa untuk apa, katanya, dan sudah kurang lebih 3 hari warna air keruh, katanya. Oke deh, baik. Untuk air keruhnya ini, apakah air keruh yang dari hujan itu sendiri, Pak Wahdi, mungkin boleh diperjelas juga? Dan atau memang air yang disalurkan gitu ya dari PDAM mungkin gitu ya kan. Nah, boleh disampaikan dengan lebih detail mungkin ya, Pak Wahdi. Dan kalau di sini air hujan pertama yang keruh dan tersimpan selama 3 hari itu, kalau dicari beberapa informasinya gitu, pendengar ya. Jadi tidak dianjurkan atau tidak disarankan untuk digunakan gitu ya, untuk konsumsi seperti air minum gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk mencuci dan lain sebagainya mungkin masih bisa untuk digunakan gitu ya. Ini kalau berdasarkan beberapa artikel yang coba Andre kutip gitu untuk ruang dengar Anda, pendengar ya. Dan alasannya karena memang kalau di sini bisa jadi gitu ya, karena terkontaminasi oleh polutan misalnya seperti itu ya. Nah, jadi itu kalau kaitannya dengan hujan gitu ya, yang ditampung gitu ya, air hujan maksud kami. Dan ya kalau bisa, kalau untuk cuci kakus mungkin masih bisa untuk digunakan gitu, pendengar ya. Dan tapi tidak disarankan untuk dikonsumsi seperti untuk air minum dan untuk memasak mungkin gitu ya. Dan di sini kalau beberapa informasi lainnya yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, ini ya. Kalau tadi sempat berkomunikasi dengan salah satu pendengar juga gitu ya, El ya. Ini sempat terjadi hujan gitu ya di wilayah Selpa gitu, Selat Panjang gitu ya. Itu cuma ada rintik-rintik aja di kemarin sore. Itu pun durasinya tidak lama, itu hanya 5 menit saja katanya gitu. Jadi memang kemarin di sini sempat terdengar guntur juga, El, di wilayah Kota Pontianak gitu ya. Tapi enggak tahu kalau untuk di wilayah Kuburaya, ini Andre belum dapat informasi yang valid juga. Tapi kalau ngelihat postingan dari beberapa teman gitu, itu kayaknya memang sempat terjadi hujan deras juga gitu ya kemarin di wilayah Kuburaya gitu, El. Baik.
1: Tadi malam di Sambas itu habis maghrib ya, pas saya mau pulang itu sempat terjadi juga hujan gerimis, tapi ya itu lagi ya tidak berlangsung lama, sekitar 5 menitan ya itu sudah berhenti, sudah reda ya. Dan tentunya juga begitu ya, mengingat ini sekarang juga masih kabut asap juga. Kemudian untuk beberapa daerah di Kabupaten Sambas ini memang yang belum di aspal. Ini kalau misalkan lalu lintas ya begitu ya, lewat baik itu mau ke pasar kemana begitu ya, ini tentunya juga jalanan ini berdebu ya. Jadi memang untuk masyarakat di sana tentunya juga dihimbau ya untuk menggunakan masker begitu ya. Pertama di tempat saya ya, kemarin saya pulang ini debunya luar biasa begitu ya. Jadi untuk masyarakat di sana juga mau ke pasar atau mau ke kebun, jadi tetap ya gunakan masker begitu, Andre. Kemudian kalau untuk air hujan pertama lah ya, setelah cukup lama panas ini memang kalau di Sambas kemarin ini juga warnanya itu agak keruh begitu ya. Jadi tidak jernih seperti biasa, dia berwarnanya ini agak kekuningan, bisa saja ini bercampur juga dengan polutan, atau juga biasanya kalau di Sambas ini untuk atap seng ya, kalau sudah lama itu biasa juga kalau sudah turun hujan, jadi untuk material-material yang sudah keropos itu untuk sengnya itu juga biasa turut terbawa ketika ditadah begitu, Andre. Iya.
0: Baik ya, kita ketahui bahwa memang mungkin dari atap gitu ya kan, dari dari paralonnya atau pipanya gitu ya, yang
1: karena
0: memang
1: di Sambas ini kan memang untuk abu dari kartu lain ini kan juga nempel ke atap seng gitu ya. Bahkan kemarin itu kita juga jadi capek deh nyapu karena masuk ke dalam rumah juga begitu Andre ya.
0: Iya, betul sekali El. Jadi memang jerbu gitu ya kalau kita bilang ya.
1: Iya.
0: Itu memang ya sangat mengganggu gitu ya. Apalagi kalau udah disapu, udah dibersihkan, ini lagi muncul lagi gitu ya El ya. Baik, nah kalau di sini El, terkait dengan info penerbangan mungkin ya El ya, untuk di beberapa waktu ini gitu ya. Kalau di sini informasi yang coba kita kutip gitu ya, untuk ruang dengar Anda pendengar, kalau di wilayah Kalimantan Barat ini untuk yang ingin bepergian mungkin ke Pulau Jawa, jadi sejumlah bandara yang sebelumnya terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi gitu ya, dan tapi memang penumpang dari Pontianak tetap diminta tidak lengah karena penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Supadio itu sebelumnya ada terdampak dua gangguan sekaligus gitu ya. Jadi ada gangguan karena abu vulkanik Anak Krakatau dan juga kabut asap di Kalimantan Barat gitu ya. Jadi kalau di sini Airnav Indonesia memastikan bahwa Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastranegara, kemudian Budiarto dan Pondok Cabe itu kembali beroperasi pada hari kemarin gitu ya, maksud kami di tanggal 8. Dan Bandara Pagar Alam atau Atung Bungsu gitu itu juga sudah terlebih dahulu kembali beroperasi gitu ya. Nah, jadi kalau di sini sih memang belum ada informasi lebih lanjut karena kalau tadi sempat berkomunikasi dengan reporter Pontianak Bang Rino Kartono gitu ya, bahwa memang belum ada informasi lebih lanjut lagi gitu ya terkait dengan hal ini. Dan moga-moga nanti bisa diupdate ya untuk informasinya terkait dengan info penerbangan dan juga terkait dengan karhutla ini tentunya ya El ya, yang sangat mengganggu tentunya. Baik, itu dia ya. Kalau sempat baca informasi juga memang anak Gunung Krakatau ini sendiri kembali aktif memang ya El ya. Jadi
1: sempat erupsi
0: lagi. Dan beberapa kali juga ini erupsi kembali gitu El ya, yang mengakibatkan kapal milik atau kapal yang mengangkut para reporter gitu ya, itu juga menghilang dikabarkan nih El ya. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa ini kalau satu informasi juga mungkin jadi informasi nasional juga gitu El ya, bisa kita share ke pendengar kita bahwa ini skalanya bukan skala yang kecil saja gitu El ya, tapi juga ini pengaruhnya kemana-mana gitu El ya. Nah, ini kalau di sini informasi yang kami kutip gitu pendengar ya, untuk ruang dengar Anda, berdasarkan Kompas TV juga, bahwa kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis itu hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, hingga hari Selasa kemarin gitu ya, pertanggal 8 September 2026 itu masih belum ditemukan gitu ya. Tapi belum ada update lebih lanjut lagi. Dan kalau di sini berdasarkan informasi yang juga dikutip selanjutnya gitu El ya, jadi Basarnas mengatakan bahwa rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau itu masih belum ditemukan. Dan di sini menurut Kasih Ops Basarnas Banten, Rizky Dwianto, bahwa abu vulkanik ini masih menyebar dampak erupsi dan gelombang air laut juga dikabarkan ini tinggi, itu menjadi kendala sehingga pencarian dilanjutkan di esok hari gitu El. Nah, itu dia ya. Jadi kita memang bahas, cuaca sekarang lagi tidak baik-baik aja.
1: Iya, Bab. Dan harapan juga untuk setelahnya ini para jurnalis di sana begitu yang dinyatakan hilang ini memang segera ditemukan dan kondisinya juga tentunya dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan kita berharap juga tentunya Indonesia segera membaik ya, baik itu dari asap karhutla ataupun juga bencana lainnya, baik itu dari erupsi Gunung Merapi ataupun juga gempa bumi. Begitu Andre.
0: Baik El. Ya, jadi ada beberapa wilayah ini kayak di kalau di sini kalau ngomongin soal hujan lagi El ya. Ini kalau tadi dapat informasi dari Kak Ira gitu ya, yang tinggal juga di wilayah Kuburaya, ini katanya tidak hujan di daerah tempat tinggalnya gitu El ya. Oke, baik. Cuman, jadi ada, ya, tidak merata ini sepertinya.
1: Milih-milih ya.
0: Iya.
1: Mana yang mau diturunkan turun di situ, gitu ya.
0: Betul.
1: Baik. Kalau untuk dari Kabupaten Sambas ini juga menjadi kewaspadaan juga tentunya. Mm-hmm. Kami kutip juga dari postingan salah satu warganet, postingan Kak Amoy, begini ya. Mm-hmm. Jadi sana ini untuk warga Tekarang diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan setelah sebuah warung milik warga Kak Amoy ini dilaporkan ini di bobol maling, begitu ya. Mm-hmm. Untuk kejadiannya ini tadi malam ya. Jadi untuk barang yang hilang ini ada speaker, mm-hmm. kemudian juga kompor gas dan juga lain sebagainya ya. Untuk pintu warungnya ini memang ini lebih kantin ini sebenarnya ya. Mm-hmm. Ini untuk gagang pintunya ini dijebol oleh pelaku. Mm. Dan ini juga menjadi kewaspadaan juga bagi pemilik kantin ataupun juga warung ataupun juga warga tentunya untuk ya meningkatkan kewaspadaan, begitu Andre.
0: Baik, ya. Jadi kalau memang ruangan atau tempat, terutama rumah biasanya juga L ya, ini menjadi tempat yang sangat dalam tanda kutip rawan juga gitu ya, untuk bisa disambangi oleh pelaku-pelaku kejahatan seperti ini. Juga kalau bisa, kalau berpergian jauh juga harusnya harus juga melapor pada ini ya, RT atau mungkin RW setempat gitu ya, L ya.
1: Ya, boleh nah. Juga komunikasi dengan tetangganya untuk dipantau begitu ya.
0: Jadi jangan selek sama tetangga ya.
1: Ya betul.
0: Karena orang terdekat pertama juga di lingkungan perumahan ya, tetangga gitu ya, El ya, yang bisa ikut membantu juga gitu ya kan. Baik. Dan ya kita berharap ini semuanya baik-baik aja di Indonesia gitu ya, El ya. Karena di ekonomi dan juga di keadaan seperti sekarang ini, kita berharapnya tidak ada hal-hal yang di luar nastar ya.
1: In this economy, kita berharap setelahnya kita jauhkanlah ya dari hal-hal yang memang ya merugikan kita, begitu ya, baik itu dari segi kriminalitasnya, keamanan, begitu ya, kenyamanannya juga.
0: Betul.
1: Tentunya ini kita berharap bahwa memang Indonesia ya baik-baik saja, begitu ya.
0: Iya, El. Baik, El. Ini kalau ada satu informasi lagi untuk pendengar kita juga, nah di tengah ekonomi seperti sekarang ini juga. Penyaluran bantuan pangan beras ini ya, beras alokasi untuk waktu Juli hingga September 2026 di Kelurahan Roban nih, El, Kecamatan Singkawang Tengah, itu berlangsung cepat dan juga tertib ya. Bahkan pola penyaluran ini disebut menjadi yang terbaik gitu, El. Karena sebanyak 2.753 KK di 58 RT penerima bantuan tersebut, masing-masing jumlahnya adalah 30 kg beras, dan total beras yang disalurkan untuk warga Kelurahan Roban itu mencapai 82.590 kg. Jadi launching penyaluran itu sendiri digelar oleh Bulog Kantor Cabang Singkawang di Aula Kantor Kelurahan Roban pada tanggal 8 September 2026, dan itu ditinjau langsung oleh Wali Kota Singkawang ya, dan bersama dengan Kepala Bulog Kantor Cabang Singkawang. Baik, kita coba ke line telepon dulu ya, El ya. Ini sepertinya ada yang ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Wadi?
2: Ya, dari Sambas.
0: Oke, Pak Wadi di Sambas. Baik. Silakan Pak Wadi, apa yang mau disampaikan, Pak?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi kita bicara dengan masalah karhun lainnya, masalah atap ini. Mm-hmm. Jadi kalau di Sambas ini tempat Bang Wadi udah dikeluh hujan cuma sedikit, tapi udah 3 hari 3 malam. Ya. Tapi kabutnya ini makin jadi-jadi.
1: Tebal lah.
2: Hujan sedikit enggak lah.
0: Iya.
2: Sehingga banyak masyarakat-masyarakat yang di tempat Bang Pawadi ini yang mengeluh dan juga yang terkena ESPA itu, dokter itulah. Jadi bagaimanakah kita semuanya ingin bagaimana untuk berdaya upaya untuk menghindari ataupun memberantas asap ini, Mas. Nah, jadi mohon kan kita berdoa semuanya, mudah-mudahan corona ini cepat berakhir, cepat berhenti gitu. Kita doakan mudah-mudahan hujan-hujan turun terus setiap hari kalau kita minta-minta ini bang dengan Bang Andre ya.
0: Iya betul Pak Paudi.
2: Iya, mudah-mudahan kita pinta-pinta hari tetap turun hujan gitu.
0: Amin, nah, amin.
2: Doa sama sekali setiap hari setiap waktu lah. Kita berdoa minta turunkan hujan gitu Bang Andre.
0: Iya,
2: nah,
0: baik.
2: Ada yang dari Sambas ini Bang Andre. Terima kasih. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pawadi sudah merapat juga di pagi hari ini, sudah menyampaikan keluhannya juga. Ya semoga bisa kita temukan solusinya bersama dan pihak terkait nanti bisa menjelaskannya terkait dengan langkah solusinya seperti apa gitu ya, terkait dengan wilayah Kalimantan Barat ini yang sempat diguyur hujan walaupun dengan intensitas yang sedikit. Atau mungkin ada yang juga di beberapa wilayah yang lebat tapi dengan durasi yang tidak cukup lama gitu El ya. Tidak panjang durasinya dan mengakibatkan kabut asap juga semakin tebal ini. Nggak tahu korelasinya seperti apa ini ya, kenapa tiba-tiba kabutnya semakin banyak gitu ya. Oke, tapi ya kita berharap nanti ada langkah solusinya karena memang ini juga sudah dibahas. Tadi seperti yang disampaikan di awal juga gitu El ya, bahwa ini masuk dalam pembahasan juga dari gubernur dan juga seluruh kepala daerah lainnya gitu ya. Dan ya kita berharap ini punya langkah solusi yang lebih efektif juga tentunya supaya masyarakat dapat menghirup udara yang lebih nyaman lagi tentunya di wilayah Kalimantan Barat ya El ya.
1: Dan memang kalau kita berbicara mengenai musim kemarau yang cukup panjang ini Andre ya, ini tentunya kabut asap. Ini juga mengganggu juga untuk pertanian juga ya, karena memang di beberapa tempat ini, kalau di tempat saya ya, ini sudah mulai padi itu sudah mulai berbuah ya. Dan ini biasanya diperlukan untuk curah hujan sebenarnya ya, agar untuk hasil padinya itu bisa maksimal ya. Kemarin dengar juga dari petani di sana ini mengeluhkan karena untuk kualitas buah padi itu sudah terlihat ini tidak begitu baik ya kalau dibandingkan dengan hari normal biasanya. Karena memang ini di sana juga untuk ketersediaan air irigasi ini juga belum memadai lah ya. Kanal-kanal parit-parit itu juga pada kering. Kemudian untuk irigasi ini juga di tempat saya ini juga belum tersedia begitu Andre. Jadi memang harapannya lah ya. Jadi kita berharap memang segera turun hujan begitu. Amin. Ya. Agar baik. Petani nanti tidak mengalami gagal panen begitu.
0: Betul.
1: Andre.
0: Baik. Ya kita berharap ini yang terbaik lah ya. Dan semoga ini bukan jadi tren yang berkepanjangan juga gitu ya. Oke. Baik. El, sekali lagi terima kasih banyak sudah menyampaikan beberapa informasi juga untuk pendengar kita di pagi hari ini. Saya selalu juga untuk rekan-rekan yang ada di Sambas ya El ya.
1: Baik, siap. Terima kasih kembali Andre dan salam juga untuk teman-teman di sana dan juga ini bentar lagi kita merupakan ulang tahunnya RRI begitu ya.
0: Iya, betul. Nanti di tanggal 11 ya.
1: Ya, kita berharap juga tentunya RRI ya tetap jaya selalu begitu ya. Dan menjadi teman setia bagi pendengar tentunya juga rakyat Indonesia begitu Andre.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, dan kita berharap ya punya kado yang luar biasa juga buat RRI, semoga ya di wilayah Kalimantan Barat khususnya juga gitu El ya. Ini ya kita dapat hadiah dengan udara yang segar mungkin nanti di tanggal 11 kita gak tahu juga gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, dan tentunya sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di pagi hari ini untuk Halo RRI. Dan tadi sudah disampaikan juga beberapa informasi yang mana juga nanti kita coba bantu carikan solusinya terkait dengan apa yang sudah Anda sampaikan di pagi hari ini dalam Halo RRI. Tadi beberapa pertanyaan diantaranya yang nanti juga kami akan coba carikan jawabannya terkait dengan seperti apa langkah solusinya gitu ya, dan apakah air hujan yang turun itu sendiri bisa dikonsumsi atau digunakan gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan, tapi nanti kami akan coba carikan Informasi yang lebih valid lagi tentunya untuk Anda pendengar, dan nanti akan kami hadirkan, kami sampaikan di ruang dengar Anda. Kami akhiri untuk Halo RRI edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Sanksi edisi hari ini 9 September 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pendengar, pagi ini kita akan membahas salah satu tema yaitu peran serta masyarakat yang tentunya sangat penting dalam penanggulangan kejahatan perlindungan perempuan dan anak atau PPA serta perdagangan orang atau PPO. Terutama melalui kepedulian, pencegahan, kemudian bagaimana peran kita sebagai masyarakat, keberanian untuk melaporkan juga ya kalau misalnya terlihat indikasi tindak pidana. Nah tentunya pendengar, kita sebagai masyarakat juga dapat berperan dengan meningkatkan kesadaran terhadap hak perempuan dan anak, kemudian memberikan juga perlindungan kepada korban, serta membangun lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan maupun eksploitasi. Nah tentunya sinergi bersama ya antara masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah, dan juga lembaga terkait ini menjadi kunci dalam menciptakan upaya penanggulangan kejahatan PPA dan PPO yang efektif dan berkelanjutan. Untuk itu kami bahas dalam edisi hari ini pendengar, Rabu 9 September 2026. Hingga 1 jam ke depan kita akan membahas tema peran serta masyarakat Kalbar dalam penanggulangan kejahatan PPA dan PPO dalam program Sanksi. Bersama dengan kami telah hadir di studio RRI Pro 1 Pontianak. Dalam hal ini yang sudah hadir pendengar, Kabak Wasidik Ditres PPA dan PPO Polda Kalbar AKBP Iwan Setiawan. Selamat pagi Pak Iwan.
1: Selamat pagi Mas, selamat pagi para pemirsa.
0: Baik, apa kabar Pak Iwan, sehat-sehat?
1: Baik Mas, walaupun asap-asap tapi masih sehat.
0: Betul, lengkap dengan maskernya tadi Pak Iwan datang ke studio pendengar ya. Dan pagi ini kita akan membahas mengenai peran serta masyarakat Kalbar dalam penanggulangan kejahatan PPA dan PPO. Tadi sebelum on air Pak Iwan sudah sampaikan bahwa kita memang berada di dekat dengan perbatasan begitu Pak ya, dengan negara tetangga dan tentunya peran kita makin meningkat nih pendengar. Nah untuk itu kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk bertanya atau sharing di pagi hari ini pendengar melalui WhatsApp silakan 08 11 570 1042 atau telepon di 7349 87 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak.

0: Nah, baik Pak Iwan, sebagai pembuka sebenarnya kita ingin tahu dulu, mengenal begitu ya kejahatan PPA dan PPO, dan sebenarnya ruang lingkupnya tuh seperti apa Pak yang perlu diketahui oleh masyarakat Pak Iwan?
1: Baik, Mas, terima kasih. Mungkin saya perkenalkan dulu ya, apa sih PPA, PPO, Direktorat Reserse PPA dan PPO. Ya, di Indonesia khususnya ada di 11 Polda yang sudah berdiri sendiri Direktorat Reserse PPA dan PPO itu, ya. Kalau sebelumnya mungkin itu masuk ke Direktorat Kriminal Umum di Subdirektorat Renakta namanya, Remaja, Anak, dan Wanita. Ya, kalau sekarang di 11 Polda di Indonesia ini sudah didirikan Direktorat Reserse PPA dan PPO. Karena mungkin kita menyesuaikan, karena juga sekarang kan sudah ada Menteri Pemberdayaan Perempuan ya. Dan pelindungan anak. Jadi pimpinan kita, pimpinan Polri sudah menindaklanjuti bahwa memang sangat diperlukan satu satuan yang khusus menangani perlindungan terhadap perempuan dan anak. Ya. Kemudian juga ada perdagangan orang. Ya, Direktorat Perdagangan, Direktorat apa, Subdirektorat Perdagangan Orang. Nah, di mana tugas kita adalah menangani, melayani perkara-perkara ataupun masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam kekerasan dalam rumah tangga itu kan ada biasa. Yang jadi korban rata-rata perempuan.
0: Yeah.
1: Ya. Kemudian perdagangan anak juga ada juga di kita kan. Dulu kan ada tuh yang zaman sebelum-sebelumnya itu kan ada anak yang diperjualbelikan ya kan, jadi buah ada. Ini kemudian ada juga pekerja migran yang non prosedural ya, karena wilayah kita karakteristiknya berbatasan dengan negara tetangga yaitu Kuching dan Sarawak ya, jadi banyak masyarakat atau rakyat masyarakat Indonesia yang memang bekerja di Malaysia ya. Jadi karena kita juga ada border, ada 5 border yang resmi kita yang memang ada untuk imigrasi untuk penanganan pekerja migran.
0: Baik. Itu. Baik, Pak Iwan, tadi sempat disebutkan bahwa jika dalam kekerasan rumah tangga ini biasa perempuan lah yang menjadi korban begitu ya Pak Iwan ya. Apakah itu merupakan salah satu alasan kenapa perempuan ini membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus begitu dari berbagai bentuk kejahatan, atau sebenarnya ada indikator lain Pak Iwan?
1: Ya, jadi begini Mas, secara umum ya mungkin kita sering melihat, mendengar rata-rata, mungkin rata-rata hampir dari 10 kejadian mungkin ya, mungkin 9 orang korbannya adalah perempuan ya. Baik itu dalam masa rumah tangga, kemudian anak yang dilakukan apa, yang di aniaya ada juga ya. Kita kan juga tahu undang-undang anak sekarang sangat yang terbaru ya, undang-undang anak yang berkaitan dengan batasan umur berapa sih dia dikatakan anak ya.
0: Betul.
1: Berapa umur berapa sih dia yang dikatakan sudah dewasa ya, karena penanganan kita dalam perkara anak dan dewasa itu berbeda, baik masa penyidikannya, kemudian batas penahanannya, dan dia tidak boleh disatukan dengan tahanan-tahanan lain yang dalam perkara pidana umum ya, kayak pencurian, kemudian penipuan dan lain-lain itu dibedakan. Penahanan juga waktu penahanan juga demikian. Kita hanya punya waktu hanya 20 hari, perpanjangannya sampai dimulai menahan sampai dengan perpanjangan kita 20 hari itu sudah harus dinyatakan perkara itu adalah lengkap dan bisa disidangkan di pengadilan. Ya. Itu.
0: Baik, tadi mengenai perlindungan perempuan dan anak ya. Sekarang kita beralih Pak Iwan ya, kalau kita berbicara tentang perdagangan orang, apakah memang masyarakat kita masih sering salah memahami nih Pak Iwan antara perdagangan orang dengan persoalan pekerja migran atau perekrutan tenaga kerja? Ini apakah dua hal yang berbeda atau bagaimana Pak Iwan?
1: Jadi begini Mas, kita berbicara tindak pidana perdagangan orang itu memang ada perekrut-perekrut yang ilegal, ya. Dia tidak melalui jalur resmi, artinya biasanya kalau kita mau kerja di luar wilayah kita, artinya kan dari awal sudah disiapkan.
0: Betul.
1: Baik masalah, apalagi kalau mau keluar negeri harus dengan paspor, artinya sudah prosedur yang benar, ya, menghubungi dinas ketenaga kerjaan, itu akan disampaikan, akan dijelaskan apa-apa yang diperlukan pada saat kita mau bekerja di luar negeri, apa-apa saja, supaya apa? Supaya punya apa ya, perlindungan buat orang-orang kita.
0: Betul.
1: Di tempat kerjanya di luar negeri, karena kan mungkin Mas dan masyarakat tahu sudah berkali-kali masyarakat kita kerja di luar negeri, namun sampai di sana ternyata tidak sesuai dengan harapannya, akhirnya sampai ada yang punya majikan melakukan kekerasan terhadap dia, ya,
0: yeah.
1: Banyak itu.
0: Betul.
1: Yang sudah banyak sekali, itulah tujuannya kita mencegah itu.
0: Betul. Ya. Mencegah, menanggulangi begitu ya Pak ya?
1: Ya, betul.
0: Karena ini juga balik-balik lagi untuk keselamatan si calon pekerjanya begitu,
1: betul,
0: Pak ya?
1: Betul,
0: melengkapi
1: betul.
0: Dokumen dan sebagainya, itu ya. Memang merupakan salah satu persyaratannya pendengar. Ya. Nah kalau misalnya kita lihat di era digital seperti sekarang ini ya Pak ya, informasi dari mana saja bisa kita dapatkan. Bagaimana perkembangan media sosial dan teknologi ini juga ternyata mempengaruhi pola kejahatan ini Pak, baik itu perempuan dan anak maupun untuk tadi perdagangan orang Pak Iwan.
1: Ya betul, jadi begini Mas, berkembangnya terutama media sosial ya, jadi sudah tidak ada batas lagi.
0: Betul.
1: Sekarang mohon maaf, dulu kita masih terbatas, yang punya handphone itu kan terbatas masih kan,
0: yeah.
1: Hanya orang-orang tertentu aja, tapi sekarang sudah umum.
0: Anak-anak juga udah punya.
1: Anak-anak sekolah SD sudah buka-buka itu, itulah yang perlu kita sosialisasikan, kita sampaikan kepada orang-orang tua. Boleh, tapi harus diawasi.
0: Betul.
1: Mungkin jam belajarnya kita perhatikan, boleh dia pakai handphone pada jam-jam tertentu. Nah, jadi tidak setiap saat selalu, malah sekarang anak kecilnya nangis dia kalau nggak dikasih handphone kan.
0: Iya, betul.
1: Iya. Karena udah, dan bagi masyarakat kita handphone udah bukan barang mewah lagi, merupakan kebutuhan, ya.
0: Betul.
1: Merupakan kebutuhan.
0: Karena memang anak-anak juga belajar sekarang lewat handphone, Pak.
1: Iya, apalagi lagi
0: seperti sekarang.
1: Di Kalbar ini kan lagi daring kan, banyak daring kan.
0: Betul.
1: Jadi di rumah handphone, nah itu yang sebenarnya perlu pengawasan yang ketat dari orang tuanya, karena di sela-sela itu kan ada jeda waktu, misalnya kan, wah. Setelah daring mungkin ada jeda waktu, sempat dia buka-buka
0: ya.
1: Konten-konten lain ya, itu Mas.
0: Oke. Pak Iwan, sebelum kita break nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut ya soal bagaimana peran kita sebagai masyarakat. Kita ingin tahu terlebih dahulu Pak, bagaimana kondisi di Kalimantan Barat untuk saat ini Pak, mengenai PPA dan juga PPO, kondisi terbaru yang Anda dapatkan bagaimana Pak Iwan?
1: Baik Mas, untuk data terakhir kita sekitar sudah ada di data terakhir ya korban kekerasan dalam rumah tangga maupun perdagangan orang sudah ada.
0: Oke.
1: Itu sekitar sekarang yang kita tangani itu udah ada sekitar 20-an ya kurang lebih ya.
0: 20-an itu Sekalbar Pak?
1: Sekalbar.
0: Baik. Ya.
1: Belum juga yang mungkin yang tidak melapor, yang mungkin karena ketidaktahuan atau keterbatasan wilayahnya terlalu jauh atau apa, ada yeah. juga mungkin yang belum kita temukan ya.
0: Baik.
1: Tapi kalau yang sudah melapor kemudian kan ada juga dari LSM-LSM yang khusus wanita dan anak juga ada.
0: Betul.
1: Ya, contohnya kayak KPAD.
0: Betul.
1: Ya, Komite Anak dan Perempuan Indonesia ya, ada. Betul. Tuh. Di kita juga ada apa namanya KPAD kepada daerah Kalbar ada.
0: Betul.
1: Pengurusnya ada.
0: Baik, artinya kolaborasi juga diperlukan di sini ya Pak ya?
1: Sangat diperlukan sekali.
0: Sangat
1: Mas.
0: Diperlukan.
1: Karena pada saat kita menangani anak ataupun perempuan, kita tidak bisa tidak seperti pidana biasa.
0: Betul.
1: Kita harus koordinasikan dengan KPAD.
0: Mm-hmm.
1: KPAD lah nanti akan mencarikan psikologinya ya. Kita sampaikan seperti ini, kemudian karena terutama masalah anak ya, sebelum kita lakukan pemeriksaan tuh wajib kita periksa psikologinya ya. Contohnya di kita kan sudah pernah ada tuh yang di Kuburaya ya,
0: yeah,
1: yang anak terlibat peledakan apa bom molotov ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu ya kita gandeng KPAD, kenapa sih ini terjadi, ada apa ya.
0: Baik. Tentunya kolaborasi juga dibutuhkan di sini dan nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen kedua kali ini pendengar ya, di mana kita nanti akan membahas bagaimana pencegahan, peran kita sebagai masyarakat mengenali dan juga melaporkan. Setelah ini kita masih akan lanjut pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung masih kami ajak untuk bertanya atau sharing kita pagi ini, silakan WhatsApp melalui 08115701042, telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di program Sanksi. Pro 1, kanal informasi dan
2: inspirasi. Pro 1. Kasus ini terungkap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Sanksi. Kita membahas peran serta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan PPA dan PPO. Masih bersama dengan saya, Kabag Pengawasan Penyidikan Ditres PPA dan PPO Polda Kalimantan Barat, AKBP Iwan Setiawan. Dan kali ini di segmen kedua pendengar, kita akan lebih dalam lagi membahas bagaimana peran kita sebagai masyarakat. Jadi kita jangan diam-diam aja ya Pak ya, udah tahu ada yang gak beres gitu ya Pak ya. Ada tugas kita juga di sana pendengar, mencegah, mengenali, ataupun sampai melaporkan begitu. Tapi jauh sebelum itu, ternyata di Ditres PPA dan PPO ini belum ada di seluruh Indonesia Pak. Kalbar ini salah satu yang sudah ada. Bagaimana Pak bisa digambarkan kepada masyarakat?
1: Baik, mungkin dilihat dulu karakteristik wilayah kita. Kalbar ini kan berbatasan darat langsung dengan negara tetangga. Ya mungkin salah satunya pertimbangannya itu. Makanya kita sudah ada Direktorat Reserse PPA dan PPO. Karena tahun-tahun sebelumnya juga seringkali pekerja-pekerja migran yang non-prosedural dipulangkan lewat Kalbar ini. Lewat Kalbar, ke baik itu ke Jawa maupun ke Sulawesi. Ya. Di situ juga peran kita pada saat pemulangan itu biasanya mereka dirazia, ditegak penegakan hukum oleh polisi setempat, misalnya polisi PDRM, polisi di Raja Malaysia ataupun Singapura. Ya banyak yang terjaring itu, memang banyak warga-warga kita yang berangkat bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur yang benar, ya. Artinya mungkin mereka melalui penyalur pekerja yang memang belum terdaftar dan lain sebagainya. Biasanya nanti pada saat di negara tujuan itu dilakukan razia, banyak sekali yang kena. Banyak sekali, karena memang baik mungkin paspornya dan lain sebagainya, kelengkapan untuk kerjanya lah ya, tidak lengkap. Makanya sedini mungkin kita cegah, kita berikan juga kadang-kadang di masyarakat kalau ada kegiatan ke masyarakat itu kita sampaikan. Bukan tidak boleh, boleh saja bekerja di luar negeri. Ya, namun lakukan atau laksanakan dengan prosedural. Supaya apa? Nanti pada saat di negara tujuan kita tidak susah. Ya akhirnya kita mau mencari pekerjaan malah akhirnya tersesat lah di sana ya.
0: Betul.
1: Kasihan juga banyak sekali.
0: Betul. Dokumen-dokumen resminya dilengkapi lah begitu Pak.
1: Ya betul. Ya. Paspor. Ya. Kalau yang memang ada visa ya visanya disampaikan, dijelas, dilengkapi. Ya.
0: Baik. Yang terbaru Pak, apakah tadi sempat ada dikhawatirkan ada razia dan sebagainya begitu ya. Nah, pemulangan ke Kalimantan pemulangan ke Indonesia ini banyak melalui Kalimantan Barat, Pak. Bagaimana digambarkan, Pak?
1: Betul, Mas. Jadi karena negara terutama di Malaysia Timur ya, di Kuching maupun di Sarawak, mungkin untuk pekerja migran yang dari Indonesia banyak sekali. Dari Pulau Jawa maupun dari Pulau Sulawesi. Ada yang dari sana banyak, karena kita kan di Kalbar ini punya 5 border. Ya. 5 pintu perbatasan yang memang banyak juga dilewat untuk pekerja-pekerja itu. Ya. Dan mungkin mereka karena kalau rute pesawat juga untuk Pontianak Kuching itu kan masih seminggu cuma berapa kali ya, terbatas lah masih. Itu juga makanya mereka lebih memilih lewat darat. Karena kita juga punya di Pontianak ini ada angkutan bis yang ke Kuching sampai ke Brunei ya. Itu masih mungkin salah satu kondisinya seperti itu.
0: Betul. Itu dari PPO pendengar ya. Nah, kalau kita sekarang ke pencegahan terhadap kekerasan anak dan perempuan nih Pak ya. Kalau masyarakat misalnya mengetahui atau mencurigai tetangganya misalnya ada tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak, ini langkah yang seharusnya kita lakukan bagaimana Pak? Sebenarnya kan kita sebagai masyarakat nih kadang juga peduli tapi kayak takut ikut campur gitu ya Pak ya. Bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh masyarakat Pak Iwan?
1: Jadi begini Mas, kalau kita mengetahui terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, ya ketentuannya wajib kita melaporkan kepada pihak yang berwenang. Ya karena juga ada aturan dan undang-undangnya, kalau kita tidak melaporkan tindak pidana, kita juga kena sanksi. Ya, di wilayah Kalbar sendiri sudah ada namanya KPAD Mas,
0: yeah.
1: Komisi Perempuan dan Anak Daerah. Ya, di situ juga nanti ada mungkin bisa berkonsultasi ke situ dulu. Nanti kalau memang ada tindak pidana, mereka akan bawa ke kita, ke penyidik. Kan banyak kejadian misalnya istri dianiaya oleh suaminya, kemudian anak yang dianiaya oleh orang tua angkatnya, banyak itu.
0: Ya. Baik, jadi justru malah haruslah kita melapor.
1: Wajib gitu ya, Pak, ya, kalau bukan harus, wajib.
0: Wajib.
1: Kalau kita tidak mengetahui, kalau kita mengetahui, namun kita tidak melaporkan kepada aparat, malah ada sanksinya.
0: Baik. Ya. Paling minimal kita lapor ke RT lah itu ya, nah, Pak ya, salah satunya, Pak ya.
1: RT atau kepala lingkungan setempat, RT, RW atau lurahnya kalau yang di daerah-daerah kan, mungkin kantor polisinya jauh dan sebagainya, minimal itu. RT-nya mengetahui, RW-nya atau kepala lingkungannya, kepala desanya, kepala dusunnya, boleh silakan. Siapa saja pun boleh memberikan informasi masalah adanya tindak pidana di wilayahnya, di lingkungannya.
0: Ya. Baik, seperti itu pendengar. Kadang tuh ada juga Pak muncul kekhawatiran-kekhawatiran kalau saya lapor khawatirnya membahayakan korban gitu. Nah justru tuh bagaimana Pak? Apakah ada sebenarnya cara-cara untuk melaporkan dugaan tindak PPA atau PPO tadi kepada pihak kepolisian tapi tanpa membahayakan korban Pak Iwan?
1: Ada Mas, jadi begini, kita juga punya WA, punya pengaduan lah, hotline pengaduan kita ada di PPA, di Polda Kalbar itu ada, dan rahasia pelapor tetap kita akan rahasiakan, tidak akan kita buka ataupun kita sampaikan sembarangan ke orang-orang, ya. Karena itu tadi, kita juga masyarakat, ah nanti kalau saya lapor malah saya dicari sama orangnya.
0: Betul.
1: Ya. Namun begitu juga, kalaupun itu dilaporkan, akhirnya terjadi terus, kan gitu. Sedini mungkin dicegah, kalau ada kejadian yang memang ada, disampaikan kepada kita. Karena kan kita juga tidak bisa selalu intens mengawasi masyarakat seperti apa, kan. Nah, itu. Jadi kalau nggak ada laporan, ya otomatis kita juga masih belum, informasi nggak sampai ke kita.
0: Ya. Melalui media sosial juga tadi kan kita sudah masuk dalam era digital ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Bisa melalui WhatsApp mungkin ya, atau call center?
1: Iya, ada Mas.
0: Call center.
1: Di Polda Kalbar ada itu, call centernya ada. Kemudian apapun ke 110 bisa Mas?
0: Betul.
1: 110 sampaikan ada apa. Nanti polisi akan menindaklanjuti, oh ini bagiannya PPA-PPO, ini bagian kriminal umum, ini bagian narkoba, dan lain sebagainya.
0: Ya. Baik, seperti itu pendengar ya. Tentunya kalau misalnya udah menangani kasus yang melibatkan anak nih memang agak sedikit lebih sensitif. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan bahwa berbeda dengan tindak pidana umumnya ya. Begitu ya. Nah, untuk menjaga privasi dan identitas korban ini bagaimana Pak Iwan? Karena kan kadang kalau anak nih kita khawatir dia masih punya masa depan begitu Pak ya. Bagaimana Pak Iwan?
1: Dalam penyidikan terhadap anak, terutama ada istilah kita juga nggak boleh kayak kalau kita menerapkan tindak pidana umum itu namanya tersangka
0: ya
1: tersangka ataupun pelaku apa segala, kalau di anak itu diistilahkan ABH, anak yang berhadapan dengan hukum ya, dan kita nggak boleh itu. Wajib pada saat pemeriksaan kita didampingi, anak itu didampingi oleh walinya atau pengampunya, karena kan rata-rata masih belum dewasa ya.
0: Betul.
1: Ya, jadi kita panggil walinya untuk mendampingi dia dalam pemeriksaan oleh penyidik ya. Dan kita juga upayakan semua itu penyidik-penyidik kita yang di PPA-PPO itu rata-rata dari Polwan, karena mungkin lebih lebih mudah dia nyampaikan kepada kalau sama perempuan kan.
0: Mm-mm.
1: Apalagi kalau korbannya perempuan apa, ya, lebih terbuka lah dia dengan sama perempuan. Tapi kalau laki-laki mungkin agak ada rasa-rasa, oh takut, dengeri dan lain sebagainya. Tapi kalau perempuan yeah. enggak.
0: Mm.
1: Dan kita jamin kerahasiaan maupun apa akan kita lindungi.
0: Baik, bagaimana Pak untuk di kondisi di Kalimantan Barat saat ini? Apakah memang sudah ada seperti kayak aduan-aduan yang ternyata didapatkan dan akhirnya mendapatkan penanganan Pak?
1: Banyak Mas, pada tahun sekarang aja ya, 2026 ini, Januari sampai dengan saat ini, sudah ada sekitar 20-an lah kurang lebih ya perkara yang kita tangani berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ya.
0: Baik, baik. Sekarang kita ke lingkungan terdekat nih Pak. Ke lingkungan terdekat dari anak dan perempuan ini kadang memang dari keluarga, kemudian ya. Dari sekolah begitu ya, atau lingkungan tempat tinggal, tempat bermain anak-anak begitu, atau komunitas. Ini sebenarnya apa Pak peran-peran dari lingkungan ini untuk menjaga atau mencegah agar anak ini tidak menjadi korban kekerasan, Pak Iwan?
1: Itu Mas, jadi terutama pengawasan terhadap lingkungan. Ya. Ya. Segera mungkin apabila mengetahui, oh ini ada anaknya dipukulin atau di apa sama ibunya atau sama bapaknya, segera sampaikan ke kita. Dan rahasia kita jamin, ya kita jamin tidak akan sampai ya gimana ya. Dan banyak juga sekarang kan baik informasi yang dari media sosial, kadang-kadang kita ada di polisinya ada namanya patroli cyber.
0: Patroli cyber.
1: Ya, jadi ada kalau memang itu ada dugaan kekerasan terhadap anak dan perempuan ya kita tindak lanjuti.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lanjuti dengan hasil temuan dari teman-teman yang melakukan patroli cyber itu ada. Ya karena kan mohon maaf lah sekarang ini tadi saya sampaikan handphone ini bukan merupakan barang mewah.
0: Betul.
1: Merupakan kebutuhan. Dari situlah kadang-kadang informasi juga kita dapatkan. Oh, ini ada kejadian ini, suaminya mukulin istrinya, atau suami nganiaya anaknya, dan lain sebagainya. Itu kita akan telusuri, akan kita gali informasinya, akan kita tanya lanjuti. Seperti apa sebenarnya kejadiannya?
0: Ya itu. Baik. Kadang yang masyarakat suka penasaran itu Pak dengan kalau misalnya korban dan pelakunya masih sama-sama anak Pak biasanya.
1: Ya.
0: Pembulian atau perundungan, bahkan juga sampai ada yang diupload ke media sosial. Itu saya rasa pasti sudah dipatroli nih oleh patroli cyber ya Pak ya. Itu bagaimana penanganannya Pak kalau anak dan anak begitu Pak?
1: Ya, jadi gini, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu namanya ada kita kenal namanya istilah restoratif justice ya. Jadi penyelesaian perkara di luar pengadilan ya. Biasanya kita periksa dulu apa sih, kenapa sih, masalahnya apa sih. Nanti biasanya dilakukan mediasi tadi. Jadi ditemukan antara pihak orang tuanya. Kalau ada kesepakatan ya sudah kita ini yang penting sama-sama mengerti, sama-sama paham dan mau dilaksanakan. Misalnya tidak melakukan lagi pembulian apa segala macam. Bahkan mungkin ini juga sudah berapa kali lah ya kalau kegiatan apa ada kegiatan dari PGRI saya sampaikan. Bisa saya di narasumber juga dengan PGRI. Saya sampaikan kan keadaannya ada nih. Kalau zaman dulu kita mungkin ngelihat guru aja udah takut kan kita kan?
0: Takut.
1: Kalau sekarang anak-anak kita mungkin tolak pinggang dia ngeliat guru kan.
0: Nah, baik.
1: Jadi itu salah satunya itu kita beritahu ke guru juga. Ada bahkan ada guru tuh karena memang melaksanakan tugasnya sampai dicubit apa muridnya itu digunting rambutnya. Dilaporkan sama orang tuanya ke polisi. Anak gak terima anaknya di gitu kan.
0: Yeah.
1: Padahal itu merupakan bagian dari
0: disiplinan.
1: Disiplinan.
0: Ya?
1: Tapi ya memang tidak boleh terlalu, ya gimana artinya ya, karena kan karakter anaknya masing-masing, karena di sekolah itu berasal dari latar belakang, anak-anak itu latar belakang keluarga yang berbeda.
0: Betul.
1: Ya.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Nanti di segmen ketiga kita masih akan lanjut lagi Pak Iwan. Kita break sejenak dan masih mengajak pendengar untuk bergabung bersama kami. Silakan pendengar melalui WhatsApp di 0811-5701042 atau telepon di 7349887 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di program Sanksi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Wajid Sayadi MAG, Rektor IAIN Pontianak. Dengan merasa bersyukur, bahagia dan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun telah menyampaikan suara rakyat, telah menyampaikan kebijakan pemerintah, dan menyuarakan misi mencerdaskan anak bangsa di berbagai platform digital. Teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di segmen terakhir program Sanksi edisi hari ini 9 September 2026 membahas peran serta masyarakat dalam penanggulangan kejahatan PPA dan PPO. Masih bersama dengan Kabi Kabak Pengawasan Penyidikan Ditres PPA dan PPO Polda Kalimantan Barat AKBP Iwan Setiawan. Kali ini Pak Iwan, kita di segmen terakhir akan membahas bagaimana tentunya kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini tentunya ya Pak Iwan ya. Kita memerlukan yang namanya penanggulangan kejahatan ini, kolaborasi dan sebagainya. Bagaimana Pak untuk penanggulangan kejahatan PPA dan PPO ini agar bisa efektif dan bisa berkolaborasi dengan masyarakat Pak Iwan?
1: Baik Mas, ini juga kita ada, makanya setiap kegiatan yang ada di PPO pasti mempunyai maksud dan tujuan ya, yaitu untuk meminimalisir tindak pidana kekerasan atau kejahatan khususnya terhadap perempuan dan anak. Dengan langkah-langkah tegas yang melibatkan peningkatan pengawasan, kemudian penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi dengan lembaga terkait serta masyarakat. Nah, itu ada Mas. Jadi tidak sendiri kita. Betul. Ada kolaborasi dengan masyarakat maupun dari instansi-instansi terkait yang ada. Ya. Tujuannya apa? Yaitu untuk diharapkan terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak khususnya di wilayah Kalimantan Barat. Itu tujuan kita ya, makanya di sini ada kolaborasi kita terhadap ini dengan instansi terkait ya, lembaga terkait maupun masyarakat maupun tokoh masyarakat ya, karena tadi saya sampaikan tadi kalau tidak biasanya kan yang terdekat itu kalau terjadi kekerasan terhadap anak perempuan terhadap anak dan atau perempuan biasanya lebih tahu tetangga tuh, tahu duluan kan tetangga, minimal tetangga itu sampaikan ke PRT-nya, Pak RT ini ada kejadian di sini nih, kayaknya rumah itu tuh sering kali ini katanya teriak-teriak istrinya dipukulin sama suaminya ataupun anaknya di nggak mau belajar atau apa sering dipukulin sama orang tuanya apa macam ya, itu salah satunya Mas ya.
0: Baik.
1: Sangat berperan sekali, sangat kita harapkan sekali peran masyarakat menyampaikan informasi terhadap kita, gitu Mas.
0: Baik, tadi juga sudah disampaikan pendengar bahwa kolaborasi-kolaborasi seperti tadi dengan KPAD, bahkan juga Pak Iwan beberapa kali menjadi narasumber di PGRI juga tadi ya, Pak ya. Ya. Tentunya kan ini juga lingkungan-lingkungan yang memang ideal begitu Pak ya, untuk kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, kepolisian, lembaga pendidikan, bahkan ya pendengar juga untuk masyarakat juga tentunya. Kalau sekarang kita ke ini Pak, yang namanya tadi perlindungan untuk dari perdagangan orang itu tadi ya, Pak ya. Nah, bagaimana itu Pak untuk agar masyarakat ini beranilah begitu ya untuk mengurus mungkin dokumen dan sebagainya untuk ya untuk bekerja di luar negeri. Bukannya tidak boleh ya Pak Iwan ya?
1: Boleh.
0: Nah, silakan
1: Pak. Boleh sekali. Jadi begini Mas. Saya sampaikan bahwa setiap warga negara berhak kok bekerja di luar negeri.
0: Ya.
1: Mencari penghidupan yang lebih baik lah kalau memang ada, tapi dengan catatan harus melalui jalur yang resmi ya, artinya begini, baik itu surat menyurat, mungkin sebelum dia berangkat diberi keterampilan dulu ada lembaga-lembaga itu ya, mungkin mohon maaf kalau dia mau kerja di rumah tangga apa, mengurus anak ataupun mengurus biasanya kalau di luar negeri itu kan yang orang-orang yang sudah tua ya, ada ada perawat anak itu ataupun mungkin yang mau jadi pekerja rumah tangga itu ya, artinya gini, dari mulai dokumen perjalanan, dokumen untuk masuk ke negara orang, bekerja di negara itu dilengkapi ya. biasanya itu sudah ada dari apa BP2MI ya, badan yang ngurusin pekerja migran itulah ya, biasanya mereka sebelum diberangkatkan ke luar negeri biasanya berikan keterampilan.
0: Iya, betul. Ya.
1: Betul, Mas.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Apalagi ternyata sebenarnya banyak ya, Pak ya, hal-hal yang perlu diwaspadai tadi, bukan cuma soal tawaran pekerjaan tapi ada juga perjodohan.
1: Iya,
0: perjodohan
1: betul.
0: Nih, Pak, kadang.
1: Kalau dulu kan ada tuh di Kalbar tuh ada yang kawin kontrak ya.
0: Iya.
1: Nah, diperjodohkan dari sini misalnya ke Taiwan.
0: Iya.
1: Ke mungkin mohon maaf ke Cina atau lain-lain tuh atau lain sebagainya. Ada perjodohan ya begitu, yang kalau orang kantor ada seperti itu, Mas.
0: Baik, seperti itu pendengar. Terakhir Pak Iwan, apa yang ingin disampaikan pesan atau harapan agar masyarakat Kalimantan Barat ini dapat berani kembali ya, untuk kita semua punya peran serta begitu ya Pak, untuk Kalbar ini penanggulangan kejahatan PPA dan PPO. Silakan Pak Iwan.
1: Baik, Mas. Jadi sedini mungkin apabila di lingkungannya, tetangganya, keluarganya mengalami itu bentuk kekerasan, anaknya, keponakannya, dan lain sebagainya, itu segera sampaikan informasi ke kita. Kemudian juga saya sampaikan apabila masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri, sebenarnya nggak ada masalah dan boleh saja itu, tapi dengan dokumen dan ini yang benar, prosedur yang benar ya. Jangan sampai nanti dengan masuk bekerja ternyata dokumen-dokumennya enggak resmi, akhirnya ada masalah di negara tersebut. Ya itu akhirnya kita sampai kadang-kadang kan ada tuh dipulangkan setiap tahun tuh dipulangkan dari negara tetangga ya, pekerja-pekerja Indonesia. Maksudnya mungkin mau merubah hidup malah di daerah orang jadi masalah di sana kan.
0: Betul. Ya. Baik. Karena kan juga kembalinya untuk diri sendiri lagi ya Pak ya.
1: Betul.
0: Perlindungan diri ya. Baik, seperti itu. Terima kasih Pak Iwan Setiawan sudah membersamai kami di program Sanksi edisi hari ini. Sehat-sehat terus Pak Iwan.
1: Baik, Mas, terima kasih.
0: Dan pendengar, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Setelah ini nanti masih dapat Anda saksikan kembali tayangan ini di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan itu tadi obrolan kita mengenai peran serta masyarakat Kalbar dalam penanggulangan kejahatan PPA dan PPO bersama dengan AKBP Iwan Setiawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Pos, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita untuk informasi olahraga dari Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk itu, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan menangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
1: Resume que podía acabar
0: 5-6-1. Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
1: Poder marcar 5, 6, atau 7.
0: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Chivu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bray Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das war vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat

0: tunggu terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnuri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely, yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026. Setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah, Ashlyn Kruger, Robin Montgomery. Dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama. Tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, ASTI Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk Laskar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik. Apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik. Kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik. Tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC, pada pekan kedua Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Galton FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, putih, cedera, tenis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Komposisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semenggudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari ASEAN Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Persatu RRI Pontianak kembali temani Anda pendengar dalam rangkaian Pontianak siang ini. Setelah tadi bersama kita simak dinamika olahraga produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda kembali bersama kami di 104,2 FM. Di mana siang ini pendengar nanti akan kami update informasi-informasi seputar Pontianak dan Kalimantan Barat. Kalau kita lihat saat ini masih ya dengan kabut asapnya yang cukup mengganggu. Tutup ruangan Anda pendengar jendela dan juga pintunya untuk menghindari udara yang kotor. Hindari juga kegiatan-kegiatan di luar ruangan. Dan jikapun memang harus keluar ruangan, tetap harus gunakan masker wajib ya. Terus juga kemarin imbauan-imbauan dari medis adalah minum air putih yang cukup. Memang harus cukupi kebutuhan cairan harian Anda. Dan kalau perlu vitamin dan sebagainya begitu pendengar ya. Hari ini 9 September 2026. Sekalian kami informasikan azan zuhur siang ini akan berkumandang pukul 11.44 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar sambil menantikan kumandang azan zuhur di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.
1: Rilas panggilan sidang nomor 174 PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil nama Hermanus, alamat Jalan Selat Panjang 2, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Senin, tanggal 28 September 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Helmida Simanjuntak sebagai penggugat, lawan Hermanus sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Farida Saleh SH.

0: Sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan kini pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan opsi obrolan siang seputar informasi-informasi kuliner UMKM ya. Nanti kita bahas di siang hari ini. Pendengar, untuk Anda yang bergabung, silakan melalui WhatsApp kami 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera hadir kembali temani Anda dengan beragam program dan juga informasi-informasi mengenai kuliner di Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Opsi Obrolan Siang, dan kita akan update beberapa rekomendasi makanan, makan-makan siang lah ya pendengar. Dimana ini cocok gak ya sebenarnya untuk makan siang? Bubur pedas. Menikmati kelezatan yang kaya akan rempah dalam semangkuk bubur pedas ini sebenarnya selalu menjadi rekomendasi juga untuk para pecinta kuliner tradisional ya. Ya bisa kita katakan ini salah satu kuliner tradisional yang masih ramai juga peminatnya di Pontianak dan Kalimantan Barat, yang berkuah hangat kayak rempah begitu ya. Di mana bubur pedas sendiri ini juga asalnya tuh dari Kabupaten Sambas ya pendengar. Nah, di Pontianak sendiri juga banyak sih sebenarnya yang jual bubur pedas ini, meskipun bernama bubur pedas tapi sebenarnya sajiannya tidak menggunakan cabai yang pedas banget yang menyengat begitu ya, melainkan mengandalkan keharuman rempah lokal serta campuran sayuran segar seperti pakis dan kangkung yang tentunya menyehatkan. Yang paling khas dari bubur pedas itu apa? Daun kesumnya ya pendengar ya. Beralih ke kuliner yang kedua, itu ada sensasi gurih yang menggigit dari mie tiao. Ini enak sekali nih kayak makan siang dengan seporsi mie tiao goreng begitu ya. Ini sih salah satu yang paling dicari sih di kantin kantor di sini. Biasa yang masak sampai kewalahan begitu ya. Diolah menggunakan teknik api besar pakai wok gitu yang panas begitu yang menghasilkan aroma wok hei yang khas. Sajian mie pipi ini perpaduan sempurna lah dengan potongan daging sapi, toge yang segar, dan kecap manis yang gurih. Ini melansir dari laman Borneo Review dan di Disproper Pontianak. Nanti kami masih akan hadirkan lagi beberapa rekomendasi kuliner makan siang untuk Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

Rilis panggilan kepada tergugat nomor 187 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 18 Juni 2026, telah memanggil Surya Tamanggung, bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto Gang Haji Kasim, nomor 8C, RT3 RW2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 2 Desember 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 3 September 2026, jurusita Ali Aspar.

0: Berilas panggilan sidang nomor 217/PDTTTG/2026/PNPTK. Pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Agustus 2026, saya Suci Nurfitri, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil James, laki-laki, pemegang KTP dengan NIK 35781022128700004, 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Kristen, beralamat di Jalan Patimura Indah, Gang Patimura Indah dalam nomor 32/15, RT 004 RW 006, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya, dalam gugatan ini disebut sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu, tanggal 30 September 2026, pukul 10 pagi. Tempat, ruang sidang Profesor R. Subekti SH. Dalam perkara antara, Meli Kurniawan sebagai penggugat, lawan, James sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media radio Republik Indonesia yang tersiar di Kota Pontianak dan sekitarnya. Kepada halayak ramai yang mengetahui keberadaan James, dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan. Jurusita, Suci Nurfitri.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berada terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di jam-jam makan siang pendengar ya. Kalau misalnya Anda sudah kenyang dengan makanan utama, boleh nih, masih ada space mungkin di perutnya untuk diisi dengan cemilan-cemilan, masih dari cemilan tradisional Kalimantan Barat ya. Santapan yang berbahan dasar beras ketan, pengkang. Udah lama kayaknya saya nggak makan pengkang juga ya pendengar ya. Walaupun lewat-lewat di area Peniti tapi nggak sempat lewat. Walaupun sebenarnya di Pontianak juga jual begitu ya. Atau pengkang-pengkang dari toko-toko lainnya juga begitu ya, yang merupakan kue tradisional khas Kalbar yang memang wajib dicoba. Jika Anda memang saat ini sedang bermain-main di Kalimantan Barat nih, para pendatang mungkin pendengar ya, harus nih wajib cobain pengkang. Ketan berisikan ebi atau udang kering ini memang dibungkus dengan daun pisang begitu ya, berbentuk kerucut. Kalau mungkin di luar bilangnya kayak mirip lemper gitu ya. Nah, tapi beda nih karena isinya itu yang bikin beda pengkang ini sebenarnya ada di sambal kepahnya begitu pendengar ya. Lalu kemudian dibakar di atas arang sebelum dinikmati bersama si sambal kepah itu tadi. Nah, untuk pendengar yang suka dengan ikan, sebagai wilayah yang memang dialiri oleh sungai, walaupun memang sekarang sungai kita banyak yang kering juga pendengar karena kemarau, tapi masih ada ikan ya, yang walaupun kurang juga kemarin ya, kami dengar-dengar juga dari beberapa nelayan ya yang kesulitan untuk mendapatkan ikan karena memang sedang kemarau begitu ya. Tapi kalaupun misalnya masih ada stok ikan, ini wajib sekali untuk mencoba hasil olahan perairan tawar kita maupun laut yang luar biasa lezat. Salah satunya dengan ikan asam pedas. Kuahnya yang berwarna kuning cerah begitu ya, menawarkan perpaduan rasa asam segar dari bisa itu asam kadis, bisa pakai nanas begitu, biasanya perpaduan rempah pedas. Ini sangat menggugah selera untuk makan siang. Kebiasaan kalau kita cari makan siang tuh yang berkuah-berkuah gitu ya pendengar ya. Jadi makin segar nih di siang hari ini. Udah ketemu belum makan siangnya? Atau udah mulai ngiler belum pendengar? Kemudian kita coba menyelami cita rasa pesisir ya melalui olahan ale-ale ketapang. Kita main agak jauh sedikit ke area ketapang pendengar. Yang terdapat hidangan laut bernama ale-ale. Ale-ale kan kalau kita sebutnya ya, ale-ale, ale-ale, ale-ale kayaknya ya. Yang menggunakan kerang air tawar berukuran kecil-kecil memang sebenarnya kerang air tawarnya. Nah, daging kerang yang kenyal dan gurih alami ini memang lazim dimasak dengan bumbu tumis merah atau saus asam manis pedas yang sangat cocok disandingkan dengan sepiring nasi hangat. Sudah mulai ngiler, sudah mulai lapar, jam-jam segini memang harus sudah makan siang pendengar. Nanti kami masih akan update lagi beberapa rekomendasi kuliner tradisional khas Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pemberitahuan putusan surat tercatat nomor 253 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PNPTK. Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim perkara tersebut untuk memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor tersebut. Memberitahukan kepada nama Lim Chong Meng alias Chandra, alamat Jalan Letjen S. Parman RT12 RW1, Mall Taman Anggrek nomor 3, 14, G lantai 6, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai tergugat 2. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Agustus 2026, nomor tersebut yang amarnya sebagai berikut, mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat konvensi tentang error in persona dalam bentuk kurang pihak, dalam pokok perkara, menyatakan gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima, dalam rekonvensi, menyatakan gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima, dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum para penggugat konvensi atau para tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.697.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Wajid Sayadi M.Ag., Rektor IAIN Pontianak. Dengan merasa bersyukur, bahagia dan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun telah menyampaikan suara rakyat, telah menyampaikan kebijakan pemerintah, dan menyuarakan misi mencerdaskan anak bangsa di berbagai platform digital. Teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, walaupun sudah mau selesai ya jam-jam makan siang kita, tapi masih sempat nih waktunya buat cemil-cemil ringan ya. Kita punya dua lagi nih cemilan kandidat yang lumayan ramai juga peminatnya di Kalimantan Barat, yaitu adalah kerupuk basah khas Kapuas Hulu dan juga seporsi chai kue atau choy pan ya dari Singkawang. Kita ke Kapuas Hulu dulu pendengar. Walaupun menyandang nama kerupuk begitu ya, tapi dia nggak kayak kerupuk yang kita tahu yang ada di dalam toples pendengar. Ini makanan tradisional asal Kapuas Hulu yang sama sekali tidak kering atau renyah. Kerupuk basah yang juga dikenal sebagai temet ya, biasa orang panggil juga ya. Nah ini memiliki bentuk menyerupai silinder panjang dengan tekstur kenyal karena terbuat dari adonan ikan dan sagu. Biasanya disajikan hangat ya dengan siraman sambal kacang. Aduh makin ngiler ya siang-siang ini ya. Apalagi udah makan siang tinggal cari cemilannya pendengar. Kemudian baru kita ke Singkawang sebagai penutup atau pendamping makan siang juga ya, yang ringan namun tetap mengenyangkan. Chai kue atau choy pan ya kalau di Singkawang begitu ya. Ini adalah pilihan yang ideal. Ini merupakan kue tradisional juga yang dikukus dan berbalut kulit tipis transparan, memiliki beragam isian gurih. Umumnya ya kalau misalnya dijual di Singkawang atau di Pontianak juga ada pendengar, kalau misalnya Anda saat ini sedang berada di Pontianak, itu isian yang paling favorit yang cepat habis itu bengkuang memang. Bengkuang, kemudian ada kucai atau juga ada yang isinya talas begitu, yang mau lebih kenyang sedikit talas nih karena ada karbonya begitu ya. Yang kemudian disiram dengan minyak bawang putih, serta yang paling the best itu adalah sambal cair pedasnya. Kalau agak sore dikit nanti nyari boleh nih kayaknya pendengar ya, ditemani dengan semangkuk es buah mungkin. Itu dia beberapa kuliner tradisional Kalimantan Barat yang tadi sudah kami update ya untuk rekomendasi makan siang Anda. Jangan lupa makan siang tentunya pendengar. Minum air putih yang cukup juga di tengah kondisi cuaca yang memang sedang tidak menentu. Dan nanti kami masih akan temani Anda pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan berita siang produksi RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Melvin Al-Qadri, SHME Sultan Pontianak ke-9 sekaligus anggota DPD RI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun telah hadir bersama pendengar setia, menyajikan berbagai informasi dan berbagai platform digital. RRI hadir lebih dari sekedar gelombang udara biasa, tetapi menjadi suara penentu kebijakan yang mencerahkan bangsa, sekaligus rumah bagi suara rakyat yang jujur dan apa adanya. Teruslah mengudara, merawat persatuan, dan menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari grup.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya grup di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyebut puluhan ribu hektar lahan terbakar kini tinggal 200 hektar yang masih menyala.
3: Ini alam ya, alam. Jadi kita juga berusaha semaksimal mungkin.
2: Forum Pembauran Kebangsaan bersama Perkumpulan Merah Putih, Pemkab dan Polres Kuburaya salurkan 6.000 liter air bersih warga komplek Kriya Korpri.
4: Dari Forum Pembauran Kebangsaan di bawah Pak Kabankes Bangpol dan Perkumpulan Merah Putih bekerjasama dengan Polres Kuburaya dan Pemda Kabupaten.
0: Selamat siang pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan siang ini, edisi Rabu 9 September 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita siang ini, pendengar, penanganan karhutla di Kalimantan Barat terus dilakukan secara bersamaan. Dari puluhan ribu hektar lahan yang terbakar, kini api yang masih menyala tinggal sekitar 200 hektar. Pemerintah menyebut penurunan ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak. Berikut laporannya.
2: Gubernur Kalimantan Barat Kriano San mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla menjadi salah satu persoalan utama yang harus ditangani bersama pemerintah kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Dalam rapat kerja gubernur bersama bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat tahun 2026, Norsan menyebut luas lahan yang terdampak karhutla mencapai sekitar 38.310 hektar. Namun berkat kerjasama berbagai pihak, area kebakaran yang masih aktif kini tersisa sekitar 200 hektar. Dan Norsan menuturkan tren penurunan juga terjadi pada jumlah titik api. Dari sebelumnya mencapai lebih dari 2.000 titik, kini tersisa sekitar 156 titik. Menurutnya capaian tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah daerah bersama TNI Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Brigade Pemadam Kebakaran, relawan, dan masyarakat.
3: Memang ini alam ya, alam. Jadi kita juga berusaha semaksimal mungkin. Ke depan ya Bapak sekalian, bagaimana nanti kita pencegahan lah, terutama yang akan kita lakukan ya, pencegahan sebelum musim kemarau dan datangnya El Nino. Nah, yang perlu kita diskusikan, kita pikirkan bersama nanti ya, pencegahan. Nah, seandainya pencegahan yang lebih dini kita lakukan, nah tidak mungkin ya kebakaran itu sebesar sekarang ini.
2: Meski demikian, pemantauan dan pemadaman tetap dilakukan karena sejumlah wilayah masih menghadapi kebakaran, terutama daerah yang belum mendapatkan hujan. Karhutla juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Hingga 5 September 2026, pemerintah provinsi mencatat terdapat 734 kasus ISPA yang menjadi perhatian pemerintah.

0: Pauran Kebangsaan FPK Kalimantan Barat Edi Soirul mengatakan pada kesempatan ini FPK menyalurkan bantuan 6.000 liter air bersih dan air minum ke warga Komplek Geria Korpri. Karena saat ini wilayah Kalimantan Barat termasuk Kabupaten Kubu Raya sedang mengalami kekeringan yang sangat memerlukan air bersih dan air minum. Edi menambahkan selain menyalurkan bantuan air bersih dan air minum, di saat bencana kabut asap saat ini, FPK dan Persatuan Merah Putih juga membagikan masker kepada masyarakat dan menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Kami dari Forum Pemboran Kebangsaan, di bawah Pak Kaban Kes Bangpol dan Perkumpulan Merah Putih bekerjasama dengan Polres Kubu Raya dan Pemda Kabupaten, hari ini kami membagikan air bersih dan air minum.
0: Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya, Amini Maros, mengatakan pendistribusian air bersih ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah, Polres Kubu Raya, dan Ormas, dalam hal ini FPK dan PMP, membantu masyarakat di Komplek Geria Korpri mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
2: Kita Ormas dari RKP dan PMP, kemudian juga nanti ada Ormas yang lain, dan menyasar titik yang lain juga yang betul-betul masyarakat membutuhkan. Nah, selain ormas juga kami mengimbau bapak-bapak untuk rekan-rekan dari partai politik. Nah, saat ini sudah ada beberapa kawan dari partai politik yang juga berkontribusi memberikan bantuan air bersih ini kepada air bersih dan air minum kepada masyarakat kita.
0: Kapolres Kubu Raya AKBP Rensa S. Akta Davia menjelaskan Polres Kubu Raya dalam satu pekan terakhir telah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat dengan mengerahkan kendaraan taktis Armored Water Cannon di 4 kecamatan yakni Sungai Raya, Sungai Kakap, Sungai Embawang, dan Rasau Jaya.
3: Air bersih ini sudah siap untuk dikonsumsi, siap untuk diminum, dan ini adalah hari ke-6. Dan total sampai dengan saat ini sudah sebanyak 54.000 liter atau 54 ton.
0: Kapolres Kubu Raya menuturkan pendistribusian air bersih ini akan terus berlangsung sampai dirasa cukup oleh warga. Sementara untuk lokasi akan berpindah setiap harinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan Warta Berita Siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang mengimbau masyarakat tidak lagi melakukan pernikahan yang tidak tercatat seiring semakin mudahnya layanan pencatatan perkawinan yang diberikan KUA. Berikut laporannya.
5: Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya mendukung pelaksanaan sidang isbat nikah massal yang digelar bersama LP2MI AEN Pontianak. Kepala KUA Kecamatan Sungai Ambawang Rasuki mengatakan sidang isbat nikah menjadi salah satu upaya memberikan kepastian hukum dan legalitas negara bagi pasangan yang sebelumnya melangsungkan pernikahan secara siri atau belum tercatat. Menurut Rasuki, pengesahan melalui sidang isbat penting agar pasangan memiliki dokumen perkawinan yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi.
6: Kita dari pihak KUA memberikan pelayanan prima, mempermudah urusan. Insyaallah ketika syaratnya sudah lengkap akan kita proses secepat mungkin.
7: Semuanya
6: karena itu jangan sampai masyarakat kita masih melakukan pernikahan yang tidak tercatat.
5: Meski sidang isbat nikah menjadi solusi bagi perkawinan yang telah terlanjur tidak tercatat, Rasuki mengimbau masyarakat agar ke depan tidak lagi melakukan pernikahan tanpa pencatatan resmi. Dirinya menilai saat ini tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk mengabaikan pencatatan perkawinan karena KUA telah memberikan pelayanan yang mudah dan cepat. Rasuki menjelaskan masyarakat yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi akan mendapatkan pelayanan dan proses pencatatan perkawinan secepat mungkin sesuai ketentuan. Rasuki berharap kemudahan pelayanan KUA dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan sejak awal. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu kembali mengurus pengesahan perkawinan melalui sidang isbat nikah di kemudian hari dan persoalan perkawinan tidak tercatat dapat terus ditekan. Syahrusani melaporkan.
4: Pendengar IWAPI Kalimantan Barat menggelar Rakerda kedua di Hotel Mercure Pontianak. Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi program sekaligus menyusun strategi pengembangan UMKM perempuan agar semakin berdaya saing dan mampu membuka

0: lapangan kerja. Berikut laporannya.
1: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI DPD Kalimantan Barat menggelar Rakerda 2 yang berlangsung di Hotel Mercure Pontianak. Kegiatan dihadiri pengurus IWAPI Kalbar serta perwakilan DPC. Rakerda digelar untuk mengevaluasi program kerja yang telah berjalan sekaligus menyusun program pengembangan usaha ke depan. Gubernur Kalimantan Barat dalam hal ini diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero menilai peran perempuan dalam sektor UMKM sangat besar dalam menopang perekonomian daerah.
2: Dan 70% itu pelaku UMKM-nya perempuan. Nah, tapi tidak semuanya sudah keanggotaan di UAPI. Tapi artinya pelaku usahanya perempuan itu dominan berkontribusi untuk perekonomian. Nah, perekonomian Kalbar tadi 70% ditopang oleh UMKM. Nah, disitulah potensi-potensi yang bisa kita dorong kembali, ya. Banyak sekali potensi usaha yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya oleh pelaku usaha perempuan, ya. Ada potensi dari pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian...
1: Heronimus menyebut jika UMKM perempuan terus berkembang, sektor ini dapat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim pasar yang lebih baik. Sementara itu, Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi mendorong pelaku UMKM perempuan untuk terus meningkatkan kualitas usaha, mulai dari pengelolaan keuangan, kualitas produk, kemasan, hingga kemampuan membaca peluang pasar.
3: Nah, apa yang harus dilakukan oleh IWAPI? Perempuan UMKM di bawah bendera IWAPI harus naik kelas. Bagaimana kita bisa naik kelas? Tentu dari segala faktor, ya. Baik dari literasi keuangan, dari produk itu sendiri menjaga kualitasnya, dari packagingnya, bagaimana barang itu bisa menarik para konsumen, apa yang dibutuhkan, dan peluang usaha yang ada di Kalbar maupun di sekitarnya.
1: Nita mencontohkan sejumlah produk UMKM Kalbar yang telah dibawa mengikuti pameran di Kuching, Malaysia. Selain itu, potensi komoditas lokal seperti kelapa, kerajinan, furniture, dan kuliner khas Kalbar dinilai masih dapat terus dikembangkan. Melalui rakerda ini, IWAPI Kalbar menargetkan penguatan kapasitas pelaku usaha perempuan, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar, termasuk membuka peluang ekspor bagi produk UMKM lokal. Wilhelmus melaporkan.

Pendengar sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Makasih juga buat rasa sayang Mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nenek ya, Kek. Kakek baik sama Nenek. Nggak pernah marah. Nenek yang marah terus sama Kakek. Maafin ya, Kek.

0: Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Bu, sedih ya. Makin kesini, makin banyak tetangga atau saudara kita yang susah cuma buat makan sehari-hari.
1: Iya, Pak. Ibu sering ngelus dada kalau lihat beritanya.
0: Tapi sebenarnya, Bu, keterpurukan itu bukan harga mati. Selalu ada jalan buat berubah.
1: Benar, Pak. Asal ada bantuan dan kesempatan, mereka pasti bisa mandiri lagi.
0: Makanya kita tidak boleh cuek, Bu. Kita harus ikut buka jalan untuk rangkul mereka keluar dari kemiskinan.
1: Tapi, Pak, bukannya itu tugas pemerintah ya?
0: Iya, pemerintah. Tapi kita juga merangkul. Mengentaskan kemiskinan itu urusan gotong royong. Makin banyak yang peduli, makin nyata perubahannya.
1: Wah, benar juga ya, Pak. Ternyata peran kita sekecil apapun itu ngefek ya.
0: Pastilah, Bu. Gimana mau ada perubahan kalau kitanya cuma diam dan tidak mau bergerak?

0: Selamat siang pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi dalam program Indonesia Banget. Edisi hari ini ya, siang hari tanggal 9 September 2026 bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Kita angkat telepon terlebih dahulu untuk Anda pendengar yang bergabung. Silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 7349-87. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Hendra nih ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Tadi perasaan telepon di WA juga, Bang Hendra.
1: WA saya matikan, masuk dua-duanya, Bang Hendra.
0: Oke. Bang Hendra, apa kabar siang ini?
1: Terbaik. Bang Pati gimana kabarnya? Sehat kan?
0: Sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya.
0: Amin. Bang Hendra, siang ini dengan lagu-lagu pop terbaru nih, mau koleksi lagu penyanyi pria atau wanita?
1: Kalau yang wanita apa itu?
0: Baik, penyanyi wanita kita punya Sivia dengan Butterfly, kemudian ada Mawar Deong, Mesin Waktu, Nadine Amizah, Seperti Takdir yang Kita Tulis, ada ya siapa?
1: Yang tadi yang nomor 3 tuh.
0: Nadine Amizah ya. Nah, oke. Sapa-sapa untuk siapa nih, Bang Hendra? Nah,
1: yang pertama kali buat Bang Andre, Bang Fatila ya. Semoga sehat selalu ya. Amin. Di sepanjang hari. Kawan buat Warni kita di Sungai Rengah, buat Julaiha di Panjabakti, buat Kaora Pak Mo, buat Makam, buat Bang Yahya, Bang Awi, Bang Jafar Kak Ilanya, terus buat Bang Deddy di Sungai Duri, buat Cik Nor di Bakau, buat siapa lagi ya, untuk Bang Herman, Jaka Suara, buat Anita di Uka, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Eti, terus Bang Ismail Jongkat, Bang Amin Sanjaya, buat ini Bang Rosi Kak Nurjananya, terus buat Mak Anjang Siti, terus buat Koko Ali, Mbak Kakung, buat Ella di Sambas sama Wan Asyiknya, Nia juga, untuk semua-semua lah ya Bang Fatih ya.
0: Iya.
1: Buat Bang Fatih, salam sehat selalu.
0: Sehat selalu
1: selamat
0: juga.
1: Selamat siang, Bang Fatih.
0: Terima kasih, selamat siang juga, Bang Hendra. Oke, kita ke WhatsApp. Selamat siang, Mama Nurul.
2: Selamat siang juga, Bang Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mama Nurul?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Fatih.
0: Alhamdulillah sehat. Ucapan
2: adalah doa, walaupun belum 100%.
0: Iya, masih lemah ya suaranya Mama Nurul nih.
2: Lagi dapat penyakit baru, Bang Fatih. Ya Allah.
0: Ya Allah. Kenapa tuh, Mama Nurul?
2: Penyumbatan di pembuluh darah nih loh, bengkak di leher sama pundak.
0: Kemudian?
2: Ini lagi ngompresin, iya. Karena bengkak itu nggak bisa noleh, nggak bisa apa, ngenyut, benar.
0: Oke. Semoga cepat sembuh, Mama Nurul ya. Udah diperiksakan ke dokter ya, udah pastinya ya.
2: Belum sih, masih pergi ke itulah apa kayak menurut terapi gitu kan.
0: Oke.
2: Kalau memang 2 hari atau 3 hari, ini dah 2 hari, 3 hari atau 4 hari dah itu ya, mau nggak mau ke dokter lah.
0: Harus ya ke dokter ya Mama Nurul ya.
2: Sakit Bang Fatih luar biasa.
0: Oke.
2: Lagunya yang cewek Bang Fatih.
0: Penyanyi wanita kita bacakan ya, ada Sivia Butterfly, kemudian Mawar Deong, Mesin Waktu, Anet Sejatuh-Jatuhnya, Novia Bahmit Ingin Jatuh Cinta, Cynthia Gabriela Percaya Aku, dan Raisa Anggiani.
2: Itu aja.
0: Yang mana? Cynthia Gabriela. Oke. Sapa salam untuk siapa nih Mama Nurul?
2: Pertama buat Bang Fatih lah ya, semoga sehat selalu. Kemudian Amin. Buat Bang Hendra tadi makasih sapaannya, buat Cik Nur di Bakau. Kakak Nayah ya juga Bang Ismail, kemudian Juleha Bang Hamdan Hana, buat Aura Pakmu juga Wardi. Koko Wandi, Koko Ali, Bang Imran. Oh iya buat Mayanti CR, buat Bang Awi juga ya.
0: Iya.
2: Kemudian buat siapa lagi ya, Manjang Siti, Imel, Makam, Mas Elpa, Bang Junai, Mas Super Mbak Tina, Bang Amir Sanjaya. Kemudian buat Bang Rosi Garujana juga. Buat Kak Ella ya. Kemudian pokoknya warga Sambas lah semuanya ya.
0: Iya.
2: Tanpa terkecuali, pokoknya pastinya semua monitor lah pasien di sana ya. Buat Penjabar Kanila juga, buat semua-semua lah ya, Mama Mukmin, Mama Ririn juga.
0: Iya.
2: Pokoknya fotokopinya Bang Deddy. Iya buat Bang Deddy, Masya Allah, lupa. Buat yang Bang Deddy, nanti fotokopi Bang Deddy atau Cik Nur lah lengkap nanti mereka.
0: Siap, Mama Nurul.
2: Buat Bang Mati, selamat bertugas, sehat selalu. Buat Mama Adel di Kaltara.
0: Sehat-sehat Mama Nurul.
2: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia Banget.
3: Halo, Indonesia banget. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Ah, ini Bang Deddy, ini di Sumaduri.
3: Itulah, sama Mama Nurul hampir ketinggalan.
0: Hampir ketinggalan kereta.
3: Kemarin kata Mama Nurul lagi musim asap, suruh ke Pontianak, siapa mau. Tempat saya juga banyak asap.
0: Oh, sama-sama banyak asap ya.
3: Baik. Ada.
0: Bang Deddy, mau koleksi biar lengkap nih penyanyi pria belum?
3: Cewek.
0: Oh, penyanyi wanita ya. Oke, kita bacakan lagi. Ada Sivia Butterfly, Mawar Deyong, Mesin Waktu.
3: Udah yang pertama aja deh.
0: Oke, boleh.
3: Tapi sebelumnya saya mau ucap dulu nih, Bang, numpang lewat.
0: Boleh.
3: Halo, saya Deddy dari Sungai Duri, Bengkayang. Pendengar RRI Pro 1 Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke 1 tahun.
0: Nah.
3: Tanggal 11 September 2026.
0: Mm-mm.
3: RRI Pro 1 Pontianak terus mengudara untuk masyarakat di 14 kabupaten Kalimantan Barat. Semoga RRI Pro 1 Pontianak tetap sukses dan jaya selalu di udara. Sekali di udara, tetap di udara. Voice of Indonesia.
0: Okay. Nah,
3: kemudian lagunya dikirimkan untuk Anista di UKA, Ayu Kreva, Ani Maharani, Lina, Era di Sambas, Mama Nurul, selamat siang juga Mama Nurul. Ke dokter lah, gak bisa toleh ke kiri kanan. Pak suami mentarin Kak Tini, Imir, Bu Anna, Makam, Kak Aura, Dek Nur, Manjang Siti, Kak Manis Manila, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Kak Juleha, Kak Ema Sefra, Kak Tini, Matika, Kak Mariani. Kemudian untuk Bang Man, Bang Awi, Bang Batiar, Bang Jafar, Bang Niko, Pak Marwadi, Bang Badul, di Tanjung Serat, Bang Diopan, Bang Amin Sanjaya, Bang Ute, Bang Jaka Suara, Bang Deden, Pekanbaru, Bang Yaya, Bang Hendra, Bang Wardi, Bang Aci, Pak Kalim di Jangkang 2, Koali di Kumpai, Bang Ismail di Jungkat, Bang Usu di Sambas, Bang Patin, terima kasih banyak.
0: Terima kasih, selamat siang juga Bang Deddy. Mumpung diingatkannya sama Bang Deddy ya tadi, kita juga sebentar lagi mau merayakan atau memperingati pendengar ya, ulang tahun RRI sekaligus Hari Radio tanggal 11, artinya lusa. Dan kami juga mengundang Anda pendengar nanti, siapapun ya yang mau datang ke RRI jam-jam segini lah pendengar ya, habis kita baca berita jam 1 siang, boleh pendengar udah boleh ngumpul di RRI Pro 1, nanti kita fasilitasi untuk kita siaran bareng lah. Jadi gak telepon-telepon, nanti kita langsung datang ke sini ya, kita siaran bersama pendengar. Seperti akan seru. Mama Ririn, selamat siang, Indonesia banget.
4: Indonesia banget.
0: Iya, apa kabar?
4: Assalamualaikum, Pati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Mama Ririn?
4: Alhamdulillah, sehat. Suara ya, tada nih.
0: Ah, ini kayaknya kebanyakan ngirup kabut asap, Mama Ririn nih.
4: Ah, betul.
0: Pakai masker, Mama Ririn.
4: Hah?
0: Pakai masker.
4: Masker tak lepas, Mama Ririn. Tapi masih gak kena.
0: Iya. Gimana lah kondisi di sana, Mama Ririn? Di Kuala 2 ya? Kuala Mandor B?
4: Kuala Mandor, sama Bang Pati.
0: Mm-hmm.
4: Hari ini gelap, tapi panas.
0: Panas, tapi memang kelihatannya
4: mendong gitu.
0: Iya.
4: Mendong, tapi panas.
0: Iya, betul.
4: Matahari itu tak mana ya? Tenggelam di Bang Pati, kena kabut.
0: Sembunyi dia.
4: Betapok. Betapok kata orang Melayu.
0: Betul, betapok. Ya ampun. Mama Ririn, lagu pria mau gak? Ini belum ada yang pilih nih.
4: Memang nak milih lagu cowok nih. Karena mantap, tiga lah. Tadi itu kan cewek semua.
0: Betul, biar lengkap kita ya.
4: Betul. Apa
0: emang Pati cowok? Bacakan dulu, ada Tulus dengan lagu terbarunya Teh Hijau, Pusakata Ruang Tunggu, Dikta Tapi Tahukah Kamu. Ada Malik The Essentials dengan Dia, Raim Laude Sebab Kau Terlalu Indah, Denanda dengan Bola Mata Sayu, dan ada Anji juga Disiksa Rindu.
4: Yang pertama ya, Mama Pati banyak benar ya nak ingat.
0: Tulus dengan Teh Hijau ya, spesial buat Mama Ririn.
4: Itu ialah. Salamnya buat Mama Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Buat Mama Nurul tadi, semoga cepat sembuh ya Mama Nurul ya. Buat Mama Etiknya, Mama Mukminnya. Sakit suara ini dah hampir sebulan tapi baik Mama Pati.
0: Iya tuh.
4: Itulah. Lanjut buat Bang Hendra, buat Bang Deddy, buat Bang Deden, buat Mawati, buat Kakanda Yahya, buat Bang Badul, buat email Yang CV-nya, buat Kak Jul, buat lah kalau masuk nih, buat Emma, buat Makam, buat Ibu Ana, Bang Andre-nya, buat Bang Jafar, Kak Nila-nya, buat Wan Aci, Wan Usu, buat Cik Nos Kwaga, buat Pak Usu Busri-nya, buat Ella, buat Bang Awi, buat semuanya lah yang Bang Pati ya.
0: Iya, buat semuanya. Boleh. Terima kasih juga Mama Ririn. Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan lagi kami mengingatkan pendengar, nanti tanggal 11, artinya lusa ya, hari Jumat, habis sholat Jumat gitulah ya, jam 1 atau setengah 2, jam-jam kita mulai Indonesia banget. Nanti kita akan perpanjang durasi Indonesia banget, mungkin sampai jam 4 sore gitu pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin datang ke RRI Pontianak, kami persilakan mau main ke Pro 1, Pro 2 ataupun Pro 4. Kita rayakan bersama Hari Radio, memperingati juga kebersamaan kita tentunya pendengar ya, setiap hari bersama dengan RRI Pontianak. Kami juga punya apresiasi tentunya untuk Anda semuanya. Nanti kita siaran bareng di sini ya, biar telepon-teleponnya nanti bersama dengan pendengar langsung dari studio Pro 1. Untuk itu kita putarkan beberapa koleksi lagu yang udah dipilih, tetap bersama kami di sini di Indonesia banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak menyampaikan informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id pendengar, di mana beredar sebuah hoax yang agak kontroversial nih pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya informasi yang menyebut bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Amitya Ratnanggani Siraduhita yang disebut akan menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari laman jatim.idntimes.com. Melalui Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan jika berita bahwa DPRD Kota Malang akan menghentikan MBG adalah informasi tidak benar. Menurutnya, berita ini dibuat oleh orang tidak bertanggung jawab sehingga meminta masyarakat tidak mempercayai informasi tersebut. Wahyu juga menegaskan kalau MBG memiliki peran penting dalam pendidikan di Kota Malang. Oleh karena itu, evaluasi terus dilakukan agar program ini terus disempurnakan ke depannya. Melansir dari artikel inilah.com, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono menegaskan secara kelembagaan DPRD Kota Malang tidak pernah mengeluarkan keputusan untuk menghentikan ataupun membubarkan program MBG. Trio juga menjelaskan DPRD maupun pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan program MBG yang merupakan program nasional pemerintah pusat. Agak kontradiktif dengan dengan beberapa informasi yang beredar, video-video yang juga menunjukkan bahwa DPRD Kota Malang kemarin sempat mengatakan akan menghentikan program makan bergizi gratis. Tapi saat ini dapat kami konfirmasi pendengar, untuk informasi mengenai DPRD Kota Malang hentikan program MBG merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita

0: Kita masih bersama program Indonesia Banget ya, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Elvati di 104,2 FM pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih kami nanti di WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kali ini kita terhubung di WhatsApp. Selamat siang Cek Nur, Indonesia
1: Selamat
0: Banget
1: siang. Indonesia banget,
0: iya.
1: Pati yang baik hati menyenangkan hati.
0: Iya, apa kabar Cek Nur?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar Cek Nur baik.
0: Lagi di mana Cek Nur nih? Kayak lagi masak-masak gitu.
1: Ada di rumah ada suku nih, tentang ada orang kawinan.
0: Ah tadi. Kan betul.
1: Cek Nur pilih ada lagu Rosa nak nih?
0: Rosa tidak mentas malam siang ini nih.
1: BCN?
0: BCL pun tak ada nih.
1: Nah, yang mana ada ya nih?
0: Mawar, ada Anet, ada Novia Bahmit, ada Raisa Anggiani, ada Mawar De Jong.
1: Ah, Mawar De Jong ya.
0: Mawar ya, oke. Sapa salam untuk siapa, Cik Nur?
1: Terutama dibingkiskan buat Pati lah ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, yang selalu menyenangkan hati. Juga buat Bang Japal, Kak Nila juga. Mm-hmm. Ada juga Wardi sama Mama Yohana. Juga ini Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn.
0: Mm-hmm.
1: Ada juga Bang Sukotina, Ima Silpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andriopan juga. Dilanjut buat Kanda Yahya, Mak Elra Singgit, ada Hendra Gunawan, juga Bang Dedi Sungai Duri, buat yang di Bengkayang, Mama Eti, Bang Badul di Kaltara juga, Bang Deden, Diona di Kupang, yang di Sambas, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Alimin, Bang T, Bang Usuan, Naci, Ela, Tia, Nia, dilanjut Pak Pon juga di Singkawang, lanjut. Ada Mak Anjang Siti, Emil, Mak Kam, Bu Aja Arpia juga, Kak Ani Gang Kurma, dilanjut. Ada Pak Mo, peserta Mak Mo Aura juga. Ada juga itu Mbah Kakong, dilanjut Awi. Juga ini siapa gini, lupa dah. Buat yang lain-lain ini yang tak dapat disebut.
0: Iya.
1: Satu persatu, air cendol gula merah, beli toko Wak Dolik. Yang tak ada tersenggol tak boleh marah. Yang udah disenggol-senggol lah balik. Buat Pati, makasih banyak ya.
0: Sapaan
1: mua-mua tanpa terkecuali.
0: Iya, Cik
1: Ibu kuas habis. Buat Bang Amatnya, buat Bang Amat apa trompet. Makasih ya.
0: Terima
1: Bang
0: kasih.
1: Bang Amat Portugal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon selanjutnya pendengar ya. Di 734987 selamat siang Indonesia banget. Oke. Okay. Terputus masih belum terhubung? Ya, selamat siang Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Iya, Bang Wardi apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat. Siang ini gimana di situ, Bang?
2: Merengas.
0: Heeh, soerengas.
2: Alhamdulillah nih, Bang, masih ya seperti biasalah, panas. Hujan belum kunjung datang juga. Karena kemarin sih ada datang semalam sih, dia tapi ada lama, paling mungkin jam 14 menit dia.
0: Heeh.
2: Berhenti lah, Bang.
0: Bang Wardi siang ini mau request lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Oh iya, cowok ya, Bang, aku, Bang.
0: Ada Pusakata Ruang Tunggu, ada Dikta Tapi Tahukah Kamu, Malik and the Essentials Dia, Raim Laude Sebab Kau Terlalu Indah, ada Denanda Bola Mata Sayu, dan Anji Disiksa Rindu.
2: Yang dia ada ke Bang Malik di Essentials.
0: Malik, oke deh. Sapa salam untuk siapa nih Bang Wardi?
2: Selamat salam sama Bang Fatih, keluarga semoga saya selalu.
0: Amin.
2: Mbak Cik Nur juga tadi, maksud kapannya buat Bang Fatih yang pawah. Bang Deden. Bukan baru, Mama Riri, Mama Nurul ya. Bukan kesembuh Mama Nurul juga. Bang Deddy. Mungkin semua tak pada kecuali kali, Bang ya.
0: Iya, Bang Wardi.
2: Oh iya, sebelum boleh nanya, Bang.
0: Apa tuh?
2: Tadi pesan Bang Fati je, hari Jumat je ada berapa RI, Bang?
0: Betul, kita undang nih pendengar-pendengar yang mau bergabung.
2: Katanya mau datang tuh, Bang.
0: Boleh.

0: Boleh, ayolah jemput Bang Hendra.
1: Boleh Bang Hendra.
0: Bang Hendra nanti.
1: Ayo Bang Hendra.
0: Jemput dulu Bang Wardi kan ke Sungai Rengas kan, sholat Jumat loh.
1: Nah,
0: habis sholat Jumat.
1: Tanya kena Bang Fatih, boleh nggak aku datang ke dia tadi nak kunjungi Bang?
0: Boleh, boleh, boleh. Terbuka untuk umum.
1: Semuanya ya, tak umum ya, alhamdulillah. Nanya itu ya kali Bang.
0: Iya.
1: Makasih Bang Wardi ya.
0: Makasih Bang Wardi. Datang Bang. Ya. Kita iya. Tunggu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh pendengar ya. Sebelum kita ke WhatsApp selanjutnya, Fati bacakan dulu ya beberapa chat yang udah masuk. Ada Manjang Siti di Ula-Ula Kubu. Katanya mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI, semoga sukses selalu. Salam buat kawan-kawan, fotokopi katanya ya. Salamnya dan apa nih, Manjang katanya lagi ada acara di luar katanya, jadi belum bisa telepon. Jadi oke, terima kasih Manjang ya sudah bergabung. Kemudian ada Elizabeth dari fanbase Berbinar, Sabrina Leonor ya, merequest lagu dari ya Sabrina dengan judul lagunya Haha. Oke, kemudian sama nih teman-teman dari Berbinar, Sabrina Leonor ya, ada Cimi, kemudian ada siapa lagi nih namanya tak ada pula, Aulia. Ah oke, baru 3 sementara ya. Nanti pasti akan ada lagi nih teman-teman dari Berbinar yang akan bergabung. Selamat bergabung ya di Pro 1 RRI Pontianak. Kita ke penelpon di WhatsApp, Kak Ayu Greva di Adi. Selamat siang.
2: Siang, Indonesia banget.
0: Indonesia banget, apa kabar Kak Ayu?
2: Sehat.
0: Sehat-sehat, luar biasa.
2: Sehat ya.
0: Sehat juga.
2: Syukur.
0: Syukur. Kak Ayu, siang ini mau request lagu dari penyanyi pria atau wanita?
2: Raisa ada masih.
0: Raisa Anggiani tadi ya adanya. Jika nanti ada nih.
2: Iya deh, salam dulu ya Mas.
0: Sapa salam boleh, silakan.
2: Cik Nur tadi ya. Untuk Mama Ririn tadi. Untuk Mama Nurul juga. Coba sembuh ya Mama Nurul. Siapa lagi ya tadi ya, Bang Wardi, Bang Didi, Bang Hendra, untuk Mak Yang Siti juga, untuk Mama Eti, Mama Mukmin, Mbak Aura dan Pak Moya, Pak Dini, Mbak Deona, Mbak Anista, Mbak Manis Manila, siapa lagi ya? Untuk Bang Jaka Suara, untuk Bang Java, Bang Yahya, untuk Pak Herman, untuk Bang Badul, Bang Darul, Bang Dedi, Bang Niko, untuk Bang Amin Sanjaya, untuk apa lagi ini? Aduh, untuk semuanya aja deh Mas. Lupa, lama gak gabung lagi.
0: Iya, aman.
2: Salam sehat semuanya ya.
0: Salam sehat juga Kak Ayu.
2: Selamat ulang tahun untuk RRI ya.
0: Datanglah nanti Kak Ayu hari Jumat.
2: Iya, kepingin sih Mas kalau gak sibuk kerja ya.
0: Boleh, boleh, boleh, boleh. Kita tunggu sampai jam 4 sore.
2: Iya Kak. Iya, aduh asik ya ketemu sama penyiar, pendengar.
0: Iya, kok gabung semua kita nanti sini.
2: Iya deh nanti ya.
0: Iya Kak Ayu.
2: Udah itu aja deh, salam sehat semuanya.
0: Sip.
2: Untuk Mas Mati ganteng, selamat bertugas.
0: Terima
2: ya.
0: Terima kasih ya.
2: Iya, banyak asap di mana-mana.
0: Keluar dari studio harus pakai masker emang udah.
2: Iya. Okay,
0: selamat sore. Selamat sore, Kak Ayu. Semoga sehat selalu. Kita ke telepon selanjutnya. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Selamat siang, Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kak, Bu Ana kah ini?
3: Iya.
0: Tadi mau telepon di WA ya, Bu Ana ya? Nggak pelah, kumpul di sini pula kita. Bu Ana Jumat sibuk dah tuh, main-main lah ke RRI.
3: Insya Allah lah ya.
0: Insya Allah kita tunggu lah ya. Bu Ana siang ini mau request lagu penyanyi pria atau wanita?
3: Pria Pak, apa tuh pasti?
0: Masih ada Pusakata, Ruang Tunggu, Dikta, Tapi Tahukah Kamu, Raim Laude, Sebab Kau Terlalu Indah, dan
3: yang kedua dia Ana.
0: Dikta ya?
3: Dikta.
0: Boleh, sapa salam.
3: Pertama buat Pati, semoga sehat selalu keluarga.
0: Amin.
3: Buat Andri Evan, Emma Selva dan Bang Junai,
0: iya.
3: Tina dan Bang Syukur, Mama Mungin, Mama Nurul. Mama Ririn, Mama Eti, Mak Kam, Bang Batiar, Mama Anja Siti, Daimel, Anissa, Ismail, Jungka, Kek Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Deddy, Bang Ami Sanjaya, sama ayangnya Julaiha, Bang Yahya Wardi, Diona di Kupang, Wak Dini, Lina, Wanaki, Bang Alimin, Koko Wandi, Koko Ali, Mbak Kakung, Elni, Pak Usubusri, buat Ella, nah, buat semua-semua ya, Pati ya.
0: Iya.
3: Pati, terima kasih.
0: Terima kasih,
3: Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Kita sudah dapat 4 ya lagu dari koleksi playlist Pro 1 RRI Pontianak yang sudah dipilih oleh para pendengar di Indonesia Banget season edisi kali ini. Kita di segmen kedua ini ya. Nanti kita masih akan lanjutkan lagi. Bang Lanius tahan dulu di Sambas yang ingin bergabung ya. Kemudian juga teman-teman yang lain, pendengar-pendengar, nanti kami akan angkat lagi telepon dari Anda tentunya. Tetap bersama kami di sini di Indonesia Banget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu. Di situ

0: Segmen terakhir masih di Indonesia Banget bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM. Pendengar, hari ini kita masih ajak Anda untuk bergabung ya bersama kami untuk memilih lagu-lagu favorit dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan kami juga masih mengajak Anda lusa ya tanggal 11 September untuk hadir ke studio Pro 1 RRI Pontianak. Kita bersama-sama mengingat ya dan juga memperingati hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-81 pendengar. Nanti kita akan punya program khusus untuk pendengar juga tentunya. Kita terhubung ya di 734987. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dengan siapa nih? Bang Jaka Suara ya?
1: Iya betul, rupanya masih ingat.
0: Masih ingat dong. Bang Jaka Suara gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Al-Fatih, kalau lagu ceweknya tinggal apa lagi?
0: Lagu cewek masih ada dua nih, Ahmed Jatuh Sejatuh-jatuhnya, kemudian ada Novia Bahmit Ingin Jatuh Cinta.
1: Ingin Jatuh Cinta.
0: Oke.
1: Di requestkan lagu ini, Jaka Suara requestkan ada Manjang City di Olah Kubu, Pakai Rembu Jangkang Dua, Emel yang mungkin masih ada di Olah Kubu ya. Juga ada Mbak Lasiam di Rasa Ujaya, Mbak Kakung di Reto, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, Bang Dedi di Sungai Duri, Kanda Yahya, juga Erni Chan, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin, juga Hendra Gunawan, juga ada Bang Pawadi di Sambas, Pak Usubusri di Sambas, Wan Usu di Sambas, Wan Haji di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Bang Nabila di Sambas, Nia di Sambas, Ella di Sambas, juga ada Bang Lanius di Suba Sambas, Mama Eki di Bengkayang, juga Nita di Pabulu AC, juga Yunita di Landa, juga ada Bang Herman sama Mak Ye-nya, Ayu Grepa di Adis, juga ada Diona di Kupang, Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Bu Farida di Palu, juga ada mungkin mendengarkan yang berada di Minahasa, Bang Tajudin, semuanya tanpa terkecuali dari Asam Pajet. Dari Jaka Suara untuk Bang Arpati, semoga sehat-sehat selalu dari Jaka Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaka Suara ya bergabung bersama kami. Kita kemudian ke telepon di WhatsApp. Selamat siang Bang Jafar.
2: Selamat siang Pak. Assalamualaikum Indonesia Banget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jafar? Sehat-sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Pak. Gimana kabar? Sehat Jaka?
0: Sehat juga alhamdulillah. Siang ini dengan lagu-lagu pop Indonesia nih, Bang Jafar mau request lagu penyanyi pria atau wanita?
2: Emang pria ada apa dulu?
0: Pria masih ada Ruang Tunggu dari Pusakata, kemudian Sebab Kau Terlalu Indah dari Raim Laude, ada Denanda Bola Mata Sayu, kemudian ada Anji di Siksa Rindu.
2: Ruang Tunggu ya?
0: Ruang Tunggu boleh. Sambil sapa salam buat siapa nih Bang Jafar?
2: Kamu buat Pati, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ayang lainnya dipotokopikan Cik Nur ya.
0: Iya.
2: Baru Bang tempat adik.
0: Oke deh. Datanglah nanti Bang Jafar lusa.
2: Insya Allah ya.
0: Sip.
2: Bapak Pati, makasih.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pendengar ya, silakan yang ingin bergabung masih bisa 734987. Selamat siang Indonesia Banget. Oke, masih belum terhubung, sepertinya terputus. Baik, kami masih tunggu Anda pendengar ya. Di segmen terakhir kali ini kita masih punya beberapa koleksi lagu-lagu pop Indonesia yang masih belum dipilih. Coba saya bacakan lagi ya. Ada Ruang Tunggu, Ruang Tunggu tadi udah dipilih ya. Kemudian ada Raim Laude, Bola Mata Sayu dari Denanda, kemudian ada Disiksa Rindu dari Anji. Sambil nanti untuk rangkaian Pontianak sore ini akan ditemani bersama rekan kami Cherry Lubis. Dan untuk itu tadi ada Bang Lanius juga ya di Subah Sambas seperti ingin bergabung. Sambil kita tunggu juga pendengar. Untuk lagu penyanyi wanita masih ada satu ya, Anet dengan Jatuh Sejatuh-jatuhnya. Ini salah satu lagu yang enak juga nih pendengar ya. Nah kami juga masih nanti Anda nanti di hari Jumat nanti pendengar untuk datang ke RRI Pontianak. Sekaligus kita memperingati hari jadi RRI ya, ke-81 artinya usia RRI kali ini tahun 2026. Dan nanti kita akan ada program-program spesial untuk Anda pendengar yang hadir ke Studio Pro 1 RRI Pontianak. Kita siaran bareng lah nanti ya. Jadi gak telepon lagi, langsung siaran di sini ya. Kita ke telepon, ada jauh nih di Subah Sambas, Bang Lanius, selamat siang.
3: Halo.
0: Iya, halo, selamat siang Bang Lanius.
3: Halo, selamat siang. Indonesia banget ya.
0: Indonesia banget. Apa kabar Bang Lanius?
3: Lagi batuk ini. Lagi badan kondisi kalau agak kurang sehat juga nih. Kena gejala ini wah, apa? Kabut asap nih.
0: Kena kabut asap, iya.
3: Iya, karena juga ada sebagian juga yang hujan juga kemarin semalam tuh hujan juga, tapi tidak begitu lebar, hanya 30 menit aja hujan semalam tuh.
0: Okay.
3: Tapi walaupun hujan, kabut asap masih melanda begitu.
0: Tapi di sana kabut asapnya sekarang saat ini masih juga Bang Lanius.
3: Masih ada ini Bang Batih, karena masih belum, karena hujan, kalau kecuali kalau hujannya tuh hujannya tuh merata, saya yakin hilang semua itu. Seluruh. Karena ini kan hujannya kan lokal, jadi yang satu hujan satu enggak, jadi agak susah. Jadi kan kecuali kalau merata semua, pasti hilang. Karena ini kan dampaknya ini kan kena angin.
0: Iya.
3: Hilang sebentar nanti ke kampung lagi gitulah.
0: Semoga lah ya hujan nih dalam waktu dekat ya.
3: Iya. Harapan saya sih Bung, kalau masalah ini kabut asap ya, harus pemerintah ya, kabupaten seluruh Indonesia khususnya di Kalimantan Barat lah ya, di Kabupaten Pontianak provinsi ini harus ditegaskan lah ya masalah gatura ini, masalah pembakaran lah lahan yang enggak sengaja gitu, beri peringatan lah agar tidak selanjutnya seperti ini. Ini bahaya kalau kita biarkan nih gitu.
0: Iya,
3: berjalanlah.
0: Iya.
3: Harus pemerintah ini harus jeli ya untuk melihat hal ini begitu.
0: Iya. Bang Lanius, yang ini mau request lagu dari penyanyi pria atau wanita?
3: Yang cewek aja apa tuh?
0: Masih ada satu pas nih, Anet, jatuh sejatuh jatuhnya.
3: Ah, itu jalan nggak apa-apa ya.
0: Oke.
3: Okay. Salamnya kita rangkul aja, kalau kompak aja buat Bung Pati tetap semangat aja selalu ya.
0: Semangat terus.
3: Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang juga.
3: Pro dangdut pula. Musuh lepas lelah.
0: Indonesia lelah. Banget.
3: Indonesia banget lalu. Ngantul ngomongnya nih.
0: Pro
3: dangdut pula. Iya.
0: Sehat selalu Bang Lanius. Terima kasih. Baik pendengar ya. Dan Bang Lanius barusan juga menjadi penutup kebersamaan kita ya di Indonesia Banget. Edisi hari ini dengan koleksi lagu-lagu dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Dan nanti setelah ini masih akan ada rekan kami Cherry Lubis akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak sore ini. Saya Al-Fatih pamit untuk diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar yang kami hadirkan untuk temani Rabu sore Anda hari ini 99 ya mendengar ya 9 September 2026. Kami hadirkan inflasi dan investasi sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat mendengar ada Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan tentunya nanti tidak seperti biasanya ada satu hal istimewa di mana nanti yang akan membacakannya yaitu adalah Apollonius Welly, di mana ini adalah pensiunan RRI juga pendengar ya. Lalu nanti pada pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan ragam musik dan informasi untuk menemani sore hari Anda, terutama bagi Anda yang sedang berkendara ya. Kemudian pada pukul 19 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak informasi terkini seputar Indonesia dan mengakhiri kebersamaan kita dengan Mimbar Agama Katolik dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali kebersamaan kita sore hari ini pendengar dengan sebuah lagu dari Afgan, Lenggang Puspita.

Sekarang, menyiapkan masa depan itu semudah scroll aplikasi belanja online di HP. Tapi hati-hati, kemudahan ini bukan alasan buat asal gas tanpa rem. Cari tahu dulu bedanya risiko dan janji manis. Kalau ada yang nawarkan untung besar dalam semalam, fix, Anda wajib curiga. Mulai dari yang kecil dulu, asal konsisten. Tidak usah termakan tren atau gaya-gayaan. Karena investasi yang sukses bukan soal seberapa cepat kita kaya, tetapi seberapa bijak kita melangkah. Investasi itu butuh ilmu dan kesabaran, bukan sekedar modal nekat. Investasi gampang, bukan gampangan.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi khususnya di program Inflasi dan Investasi. Informasi pendengar kali ini terkait nilai tukar rupiah dibuka menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan Rabu pagi. Rupiah ini berada di level Rp17.554 per dolar Amerika Serikat atau menguat sekitar 0,44% dibanding perdagangan sebelumnya. Nah, pendengar, penguatan rupiah ini antara lain dipengaruhi oleh melemahnya indeks dolar Amerika Serikat yang berada di level 98. Selain itu, pendengar, harga minyak mentah dunia juga masih menjadi perhatian pasar karena berada di kisaran 94 sampai 98 dolar Amerika Serikat per barelnya. Analis MNC Sekuritas, Herditya Wicaksono, memperkirakan rupiah masih punya peluang untuk menguat. Rupiah diperkirakan bisa bergerak menuju kisaran Rp17.476 sampai Rp17.519 per dolar Amerika Serikat. Nah, pelaku pasar juga sekarang masih menunggu sejumlah data ekonomi Amerika Serikat, termasuk data inflasi produsen atau PPI dan inflasi konsumen atau CPI. Data tersebut, pendengar, akan menjadi salah satu pertimbangan pasar untuk melihat arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika atau The Fed pada September mendatang. Itu dia informasinya, pendengar. Selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. 81 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Saya Ramdan, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat, beserta seluruh jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio ke-81 dan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sebuah lagu pendengar dari Hindia secukupnya, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kalau tadi sudah informasi terkait rupiah yang melesat ke 17.554 dolar per dolar Amerika Serikat, kali ini kita beralih ke informasi terkait harga emas pendengar ya. Di mana harga emas batangan ini kembali turun pendengar pada perdagangan Rabu 9 September 2026. Penurunan terjadi pada emas Antam, Galeri 24, dan UBS yang dijual melalui masing-masing kanal penjualan. Di Pegadaian pendengar, harga emas Galeri 24 ini 1 gram berada di level Rp2.560.000. Turun Rp27 dibandingkan hari sebelumnya. Sementara itu emas UBS pendengar 1 gram dijual Rp2.585.000 atau turun Rp44.000 per gramnya. Penurunan juga terjadi pada emas Antam, di mana harga emas Antam 1 gram kini berada di Rp2.610.000, turun Rp17.000 dibanding perdagangan sebelumnya. Untuk ukuran lainnya, harga Antam 0,5 gram berada di Rp1.355.000, sementara ukuran 5 gram dijual Rp12.825.000. Nah, pendengar, pergerakan harga emas ini menjadi perhatian ya, terutama bagi Anda yang menjadikan emas sebagai investasi atau untuk menyimpan nilai. Harga emas bisa berubah tiap harinya, pendengar, jadi Anda yang ingin membeli sebaiknya jangan lupa untuk selalu update informasi terbarunya ya sebelum melakukan transaksi. Dan informasi terkini juga terkait harga emas bisa Anda akses di laman kami di rri.co.id.

Pendengar, setelah ini nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang akan dibacakan oleh Apollonius Welly nantinya, pendengar ya, pensiunan RRI. Jadi pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung luluh untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Pudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Memiliki hotspot terbanyak, BPBD Kalbar fokuskan penanganan karhutlah di dua kabupaten Ketapang dan Kubu Raya.
3: Dua kabupaten ini karena dilihat dari curah hujan yang terjadi beberapa hari ini masih dalam intensitas tinggi ya.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang belum temukan kasus perusahaan sengaja bakar lahan.
4: Sampai hari ini, sejauh ini laporan terkait dengan pembukaan lahan, baik yang itu korporat, membuka lahan dengan cara membakar, itu belum ada kita temukan.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Rabu 9 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya, Apollonius Welly, inilah berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya melakukan penanganan karhutla di dua kabupaten, yaitu Ketapang dan Kubu Raya, karena kedua daerah ini memiliki jumlah hotspot terbanyak di Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
5: Tingginya jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya menjadikan dua daerah ini menjadi fokus penanganan karhutla oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat. PLT Kepala BPBD Kalimantan Barat, Ridwan, mengatakan sampai saat ini kondisi kabupaten yang masih terdampak sangat besar terjadinya karhutla adalah dua daerah, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya. Sehingga kedua kabupaten ini menjadi penanganan khusus bagi BPBD Kalimantan Barat melalui Satgas Darat dan Satgas Udara. Ridwan menjelaskan, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap yang berlaku sejak tanggal 7 September 2026 hingga 14 hari ke depan, terutama penanganan karhutla di dua daerah yang terdampak sangat besar dari bencana kabut asap.
3: Dua kabupaten ini karena dilihat dari curah hujan yang terjadi beberapa hari ini masih dalam intensitas tinggi ya, yang menjadi kendala ini sekarang. Pertama, luasan yang terbakar tuh memang sangat luas. Nah, dan yang kedua itu lahan gambut yang kita hadapi ini sangat ekstrim dengan ketebalan yang lebih dari 2 meter. Malah ada satu lokasi di daerah Ketapang itu, saya lupa nama lokasinya itu, ketebalan gambutnya itu di atas dari 15 meter. Nah, ini hal-hal seperti ini yang menjadi kendala kami di lapangan dan diperburuk juga dengan situasi karena ini kondisi El Nino. Jadi stok air kita, ketersediaan air kita dalam hal pemadaman itu sangat susah.
5: Ridwan menjelaskan sampai saat ini BPBD Kalimantan Barat sudah mengerahkan semua SDM serta sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung penanganan karhutla. Tentunya semua personel dan tim yang terlibat sudah bekerja sangat luar biasa dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan di sejumlah daerah di Kalimantan Barat. Ridwan menambahkan BPBD Kalimantan Barat telah melakukan penanganan karhutla dengan menetapkan status siaga bencana asap sejak Januari 2026 sebelum terjadinya puncak El Nino pada awal Agustus 2026. Kemudian pada bulan April, BPBD Kalbar sudah melakukan apel siaga karhutla bersama dengan Forkopimda dan stakeholder lainnya untuk menggelar aksi bersama dan sudah dilakukan patroli harian di sejumlah sebaran titik panas dan titik api dengan melakukan pemadaman. Nani Saputra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang mengaku belum menemukan kasus perusahaan melakukan pembakaran lahan secara sengaja untuk membuka lahan baru di Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
6: Pemerintah Kabupaten Sintang mengaku belum menemukan laporan terkait perusahaan yang sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan di tengah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan laporan yang diterima pemerintah daerah justru berkaitan dengan kebun perusahaan yang sudah aktif dan sedang berproduksi namun ikut terbakar. Roni menjelaskan kebun yang terbakar bukan merupakan lahan baru yang sengaja dibakar untuk dijadikan perkebunan, bahkan luas kebun aktif milik perusahaan yang terdampak kebakaran disebut telah mencapai ratusan hektar. Salah satu kejadian berada di wilayah Kecamatan Sungai Tebelian. Roni menyebut kebun sawit yang sedang aktif dipanen tersebut terbakar, salah satunya diduga berada di area perkebunan PT SDK.
4: Sampai hari ini, sejauh ini laporan terkait dengan pembukaan lahan, baik yang itu korporat membuka lahan dengan cara membakar, itu belum ada kita temukan. Tapi kalau perusahaan, kebun yang memang sedang lagi panen-panennya, terbakar itu ada. Bahkan mungkin sudah sampai ratusan hektar. Contohnya di daerah Kecamatan Sungai Tebelian.
6: Meski belum

0: tandan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
1: Posko Solidaritas Rakyat Borneo terus bergerak menghimpun dan menyalurkan bantuan bagi masyarakat serta kelompok relawan yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Posko ini terbentuk pada 29 Agustus dan mulai aktif pada 1 September 2026. Sekitar 19 organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, jurnalis, serikat pekerja, lembaga bantuan hukum hingga kelompok relawan bergabung dalam aksi solidaritas tersebut. Ketua Posko Solidaritas Rakyat Borneo Erni Damayanti mengatakan bantuan dikumpulkan sebagai bentuk kepedulian bersama dan disalurkan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
2: Yang paling mendesak itu yang pertama ya tadi APD untuk pemadam kebakaran dan untuk masyarakat yang ada di area yang terdampak di desa-desa seperti itu. Nah yang kedua itu masker respirator dan sebagainya. Itu sangat sulit banget saat ini, sulit untuk yang pertama dicari dan sebagainya juga. Kedua itu oksigen portable tadi itu, terus mesin selang untuk pemadaman sangat sulit untuk saat ini seperti itu.
1: Sementara itu warga Kota Pontianak Miti mengapresiasi bantuan yang diberikan, terutama masker dan tabung oksigen bagi masyarakat yang terdampak asap karhutla. Namun menurutnya kebutuhan yang juga mendesak saat ini adalah air bersih, di mana persediaan air dari penampungan air hujan milik warga disebut telah habis akibat kemarau.
3: Ya karena untuk sekarang ini air hujan udah pada habis, jadi masyarakat sangat membutuhkan air bersih untuk minum, untuk masak, untuk nyuci sayur, dan segala macamnya. Itu yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekarang.
1: Hingga 7 September 2026, Posko Solidaritas Rakyat Borneo telah menyalurkan sebanyak 8.260 masker, terdiri dari masker KN95, KF94, MediShield untuk dewasa, serta KF Kids. Selain itu, bantuan berupa perlengkapan medis juga telah disalurkan, diantaranya 43 unit spuit, oksigen portable, infus set dewasa, plester luka, serta sekitar 218 unit obat-obatan. Bantuan terus diberikan kepada kelompok pemadam kebakaran yang berada di lapangan seperti Damkar Pemadam Mitra Perum 3, Pemadam Kebakaran Swadesi Assalam, dan Forkom Damkar Swasta. Posko memastikan bantuan tidak hanya berfokus pada masker tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan relawan dalam menghadapi dampak karhutla. Syarusani melaporkan dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
0: Berbagai komunitas di Kota Sintang gencar melakukan pembagian masker mengingat kabut asap masih cukup pekat. Suryantini akan melengkapi laporannya untuk Anda.
4: Masih pekat dan masuk kategori berbahaya, namun masih ditemukan pelintas jalan yang tidak menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar rumah. Pembagian masker dilakukan oleh berbagai komunitas di Kota Sintang, termasuk pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Kesehatan dengan membagikan 3.000 masker di 3 titik di Kota Sintang beberapa hari lalu. Koordinator lapangan pembagian masker di Tugu Beji Sintang, Yosep Mimpor, mengatakan jumlah masker yang dibagikan tidak sebanding dengan jumlah pelintas jalan yang tidak menggunakan masker. Kurang dari 20 menit 1.000 masker masing-masing di 3 titik habis dibagikan.
5: Ini harapannya bukan kalau memang dari segi jumlah tidak mencukupi dengan perbandingannya dengan masyarakat yang banyak, tapi paling tidak ini akan merupakan edukasi bagi masyarakat bahwa dengan menyikapi kualitas udara yang seperti ini kita harus melindungi diri sendiri dengan menggunakan masker. Ada juga yang lewat saja, mungkin menganggap tidak penting.
4: Menurut Yosep Mimpor, penggunaan masker menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi paparan udara yang tercemar akibat kabut asap. Masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak memiliki keperluan mendesak. Selain pembagian masker, edukasi mengenai dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan juga dinilai penting untuk terus dilakukan. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti himbauan kesehatan dan segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk berkepanjangan, atau iritasi pada mata. Suryatini melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami.

0: kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Saudara, pemerintah Kabupaten Sintang melalui tim terpadu pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite di 6 SPBU di Kota Sintang. Selengkapnya disampaikan laporan oleh Danienda Sinta.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Tim Terpadu Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite di 6 SPBU di Kota Sintang Selasa 8 September 2026. Pemantauan tersebut dilakukan guna memastikan penyaluran Pertalite benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun praktik distribusi yang tidak sesuai ketentuan. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang Nikodimus menjelaskan, kehadiran tim terpadu di lapangan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi agar seluruh pasokan yang tersedia dapat disalurkan kepada pengguna secara wajar. Niko mengatakan, kondisi musim kemarau turut berdampak terhadap jalur distribusi BBM. Perubahan jalur distribusi tersebut menyebabkan waktu tempuh pengangkutan BBM menjadi lebih panjang. Selain memantau ketersediaan dan distribusi BBM, tim terpadu juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan SPBU dalam menerapkan aturan penyaluran Pertalite bersubsidi. Ia menambahkan, apabila ke depan masih ditemukan adanya penyimpangan atau kejanggalan dalam pendistribusian BBM bersubsidi, maka aparat penegak hukum akan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2: Kami dari tim terpadu untuk pengendalian penyuplai BBM ini, kita sudah himbau terkait surat edaran Pak Bupati itu dengan harapannya SPBU sebagai pendistribusian dan pengusaha penyalur minyak itu dapat sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan surat edaran Pak Bupati itu. Supaya semua yang mengantri ini dapat bagian dan yang umum terutama. Himbauannya agar yang pengantri ini tidak berulang.
1: Sementara itu, pengawas SPBU Tugu Beji Sintang, Sudomo Eko Pambudi mengatakan, pihaknya menerima arahan dari tim terpadu terkait pentingnya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pendistribusian BBM subsidi. Menurutnya, salah satu hal yang ditekankan dalam kegiatan tersebut adalah himbauan Bupati Sintang mengenai tata cara pengisian BBM bersubsidi agar dilakukan sesuai dengan barcode yang telah terdaftar. Kendaraan yang melakukan pengisian BBM juga harus menggunakan tangki dengan kapasitas standar sebagaimana ketentuan kendaraan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari praktik pengisian berlebihan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
3: Yang disampaikan itu menegaskan tentang surat dari Bupati tentang bagaimana cara pengisian BBM harus sesuai barcode, harus tidak boleh mutar, mengulang dua kali, tangki harus tangki standar, seperti itu. Sesuai dengan arahan dari Pak Bupati.
1: Dengan pengawasan yang dilakukan secara langsung di lapangan, potensi terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi diharapkan dapat dicegah sejak dini. Danindra Sita melaporkan.
0: Perkembangan teknologi digital mengubah cara masyarakat mengakses informasi. Kondisi ini mendorong media massa, termasuk RRI, terus beradaptasi menghadapi persaingan platform digital tanpa meninggalkan prinsip jurnalistik dan kepercayaan publik. Berikut kita simak laporannya.
4: Perkembangan teknologi digital mendorong media massa beradaptasi menghadapi perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin cepat. Jurnalis senior Kalimantan Barat Gusti Yusri mengatakan, media digital berkembang pesat dengan pilihan platform yang semakin beragam. Menurutnya, media konvensional termasuk RRI perlu beradaptasi melalui berbagai kanal digital seperti podcast, live streaming, website, serta radio dan televisi streaming agar tetap relevan dan mampu menjangkau masyarakat. Gusti Yusri menilai kecepatan menjadi keunggulan media sosial dalam menyampaikan informasi secara real time. Namun, media sosial memiliki karakter berbeda dengan media mainstream yang menjalankan aktivitas jurnalistik berdasarkan kaidah dan ketentuan perundang-undangan.
5: Dan media sosial memang tidak bisa kita hindari, itu sebuah realitas. Namun yang harus kita ingat bahwa media sosial memang berbeda dengan media mainstream, berbeda dengan media massa. Kalau media massa seperti katakanlah RI, itu setidaknya atur berdasarkan dua undang-undang, bahkan mungkin tiga undang-undang, itu undang-undang penyiaran dan undang-undang telekomunikasi. Bahkan undang-undang pokok pers juga melindungi, mengatur kerja dari RRI.
4: Gusti Yusri mengingatkan masyarakat agar semakin kritis memilah informasi yang diterima dari berbagai platform. Menurutnya, radio tetap memiliki keunggulan karena mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Adaptasi digital, menurutnya bukan berarti meninggalkan karakter utama media konvensional, tetapi memperluas jangkauan sekaligus menjaga akurasi, kredibilitas, dan kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi. Hermanta melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke informasi pariwisata. Pariwisata Kalimantan Barat kembali menunjukkan geliat positif sepanjang Juli 2026 dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara. Meski tingkat hunian hotel mengalami penurunan secara bulanan, pertumbuhan tahunan menunjukkan sektor pariwisata Kalimantan Barat masih memiliki daya tarik yang kuat. Berikut laporannya.
4: Pariwisata Kalimantan Barat menguat pada Juli 2026 ditandai pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan perjalanan wisatawan Nusantara secara tahunan. Kepala BPS Kalimantan Barat, Mo Saikuddin, mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 10.711 kunjungan, naik 43,46% dibandingkan Juli 2025, meski secara bulanan turun 1,24%. Kenaikan terutama terlihat di pintu masuk Entikong dan Supadio, sementara Arok dan Nanga Badau dan Jagoi Babang mengalami penurunan.
6: Peningkatan cukup tinggi terjadi melalui pelabuhan Supadio dari 1.737 di bulan Juni menjadi 2.746 kunjungan di bulan Juli 2026. Hal ini dipengaruhi dengan dibukanya penerbangan internasional Pontianak Singapura yang mulai pada tanggal 29 Juni 2026 dengan 3 kali penerbangan setiap minggunya.
4: Sementara itu, perjalanan wisatawan Nusantara mencapai 1.300.000 perjalanan, naik 1,13% secara bulanan dan 9,40% secara tahunan. Pertumbuhan ini turut dipengaruhi libur sekolah hingga 13 Juli dengan Pontianak menjadi tujuan utama sebesar 23,20%, disusul Kuburaya 17,49% dan Singkawang 9,95%. Di sisi akomodasi, tingkat penghunian kamar hotel berbintang tercatat 57,23%, turun 1,98 poin secara bulanan, namun naik 5,99 poin secara tahunan. Sedangkan hotel non-bintang berada di 29,30% dengan penurunan bulanan yang menurut BPS dipengaruhi berkurangnya permintaan akomodasi setelah masa libur sekolah berakhir. Hermanta melaporkan.
0: Saudara, kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau di tengah persiapan daerah menjadi tuan rumah dua cabang olahraga Porprov 2026 yakni grass track dan tenis meja. Meski kondisi udara menjadi perhatian, KONI Kabupaten Sanggau memastikan persiapan terus berjalan dan telah mencapai sekitar 80%. Berikut kita simak laporannya.
7: Kabut asap masih menyelimuti Kabupaten Sanggau menjelang pelaksanaan dua cabang olahraga, gesrek dan tenis meja dalam ajang olahraga tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sekretaris KONI Kabupaten Sanggau, Ade Sapriansa, mengatakan pihaknya telah menyelesaikan sekitar 80% persiapan sebagai tuan rumah. KONI Sanggau terus menyiapkan venue dan fasilitas pertandingan sambil menunggu arahan dari KONI Provinsi Kalimantan Barat. Ade juga berharap kondisi udara segera membaik sehingga seluruh pertandingan dapat berjalan dengan aman dan lancar.
8: Persiapan KONI sebagai tuan rumah hingga sekarang kita tetap berjalan dan juga sudah sekitar 80% persiapan sudah berjalan. Nah, namun di dalam kondisi kabut asap ini kita hanya menunggu nanti mudah-mudahan bisa kondisinya membaik dan kita juga masih menunggu arahan dari KONI Provinsi karena biar bagaimanapun juga ini adalah gawainya provinsi. Kita dari KONI Kabupaten Sanggau hanya sebagai tuan rumah, jadi menyiapkan venue atau fasilitas yang akan digunakan sebagai tempat pertandingan.
7: Sementara itu, salah seorang masyarakat, Abang Indra, mengaku senang Sanggau dipercaya menjadi salah satu lokasi pertandingan Porprov 2026. Ia berharap pemerintah daerah melibatkan pelaku UMKM serta mendapat dukungan masyarakat agar pelaksanaan Porprov berjalan sukses sekaligus membangkitkan semangat olahraga di Kabupaten Sanggau.
9: Kami sangat mendukung dipilihnya Sanggau menjadi salah satu area atau tempat untuk buat cabang olahraga dalam momen Porprov 2026, dan tentu ini menjadi momen berharga bagi kita semua, masyarakat Sanggau bisa menyaksikan secara langsung cabang olahraga tenis meja dan gestrek. Nah, ini momentum masyarakat luar biasa dan juga harusnya dimanfaatkan oleh daerah.
7: Indra berharap pelaksanaan Porprov 2026 di Kabupaten Sanggau dapat menjadi momentum untuk meningkatkan semangat dan prestasi olahraga daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan dukungan penuh agar para atlet dapat bertanding dengan maksimal dan olahraga di Kabupaten Sanggau semakin berkembang. Tri Putri melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Saudara, sebelum kita akhiri berita Korwil hari ini, baik, untuk itu kita ketahui dulu informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat. Kita ikuti perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika Pusupadio Pontianak bersama perakirawan Noven. Silakan laporan Anda.
11: Baik, terima kasih rekan Apollo di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran cuaca esok hari Kamis 10 September 2026, diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 768 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat, hingga sepekan ke depan kami perkirakan sebagian besar wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Apollo.
0: Demikian telah kita ikuti tadi perakiraan cuaca dari BMKG Studio Pontianak bersama perakirawan Noven. Saudara, sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat produksi Radio Republik Indonesia Pontianak hari ini. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Miliki hotspot terbanyak, BPBD Kalimantan Barat fokuskan penanganan karhutla di dua kabupaten, Ketapang dan Kuburaya. Pemerintah Kabupaten Sintang belum temukan kasus perusahaan sengaja bakar lahan. Saudara, demikian mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Apolonius Willy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mendengar tadi telah kita dengarkan bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang dibacakan oleh Apolonius Weli, di mana beliau adalah seorang pensiunan dari RRI Pontianak. Dan selanjutnya pendengar, sebelum kita beralih ke program berikutnya, kali ini ada informasi terkini dari Sambas, di mana Sambas hujan, namun distribusi air bersih dan pemadaman api masih dilangsungkan. Di mana sudah terhubung bersama kami, reporter kami ada Wahyu. Selamat sore Wahyu.
1: Selamat sore, Cherry.
0: Silakan laporan Anda.
1: Baik, Cherry, di Sambas Kota dan sekitarnya, harusnya masyarakat Kabupaten Sambas hari ini cukup berbahagia karena di sore hari ini Kabupaten Sambas, terutama di Sambas Kota, sudah kembali turun hujan, rekan Cherry. Ini menandai turun hujan kedua sepanjang bencana karhutlah melanda Kabupaten Sambas memasuki bulan kedua, rekan Cherry. Sebelumnya hujan juga turun di malam hari, dua hari yang lalu, rekan Cherry. Dan memang terkait dengan perkembangan bencana karhutlah di Kabupaten Sambas, pemadaman api juga masih tetap dilakukan, terutama di kecamatan-kecamatan dengan titik api terbanyak, yaitu Kecamatan Teluk Kramat, kemudian Kecamatan Jawe, dan Kecamatan Tebas, rekan Cherry. Kondisi krisis air bersih juga masih didistribusikan oleh pihak terkait. Dalam hal ini adalah tim gabungan, baik itu dari Manggala Agni, kemudian TNI, Polri, serta pemerintah daerah, rekan Cherry. Juga terkait dengan air hujan yang sempat diinformasikan tidak dapat digunakan untuk air hujan pertama, sudah kami konfirmasi dari BMKG bahwa hal itu tidak benar, dan memang hujan yang turun sekarang harusnya sudah dapat digunakan, apalagi ini merupakan kali hujan kedua. Dan ini mudah-mudahan mendukung untuk pemadaman titik api di beberapa titik Kabupaten Sambas, rekan Cherry, dan mengakhiri krisis hujan dan juga karhutlah yang ada di Kabupaten Sambas.
0: Baik, terima kasih rekan Wahyu. Semoga kita doakan bisa segera mereda semuanya ya. Selamat bertugas kembali. Semangat rekan Wahyu ya.
1: Baik, selamat bertugas kembali, Cherry.
0: Baik, terima kasih. Mendengar demikian tadi informasi terkini dari Sambas ya, di mana Sambas turun hujan, namun memang distribusi air bersih dan pemadaman api juga masih terus dilangsungkan. Kita berdoa semoga seluruh area di Kalimantan Barat pendengar ya bisa segera turun hujan, dan bencana kabut asap karhutlah ini juga bisa segera teratasi dan kita kembali bisa menghirup udara segar. Dan Cherry Lubis masih akan temani sore Anda pendengar sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah lagu dari Malik The Essential, Senja Teduh Pelita, temani sore Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target ini pendengar disusun berdasarkan pemetaan potensi medali dari 430 atlet Indonesia yang akan bertanding di 35 cabang olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, target 4 emas ini sudah melalui pembahasan bersama Komite Olimpiade Nasional dan Chef de Mission. Menurut Erick, target tersebut sudah disesuaikan juga dengan kondisi dan peluang Indonesia saat ini. Beberapa cabang olahraga masih menjadi andalan untuk meraih emas, di antaranya bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi. Erick juga mengatakan program pemusatan latihan nasional ini perlu lebih fokus pada target dan atlet yang memang punya peluang untuk meraih medali. Pemerintah juga memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, pendengar, dengan 20 diantaranya merupakan cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Meski begitu, cabang olahraga lain juga tetap punya peluang untuk memberikan kejutan dan menyumbang medali bagi Indonesia.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita lakukan cek fakta terlebih dahulu. Nah, pendengar, ada unggahan yang beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa kebakaran hutan di Kalimantan ini telah merambat ke wilayah Brunei Darussalam dan membakar pemukiman penduduk. Waduh. Nah, faktanya, pendengar, klaim ini adalah tidak benar atau hoax ya, karena dilansir dari turnbackhoax.id. Ini setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan potongan gambar. Nah, hasilnya ini mengarah ke unggahan pada akun Facebook milik BFRD atau Brunei Fire Rescue Department yang diunggah pada Selasa 19 April 2025. Jadi pendengar, dalam unggahan tersebut, pihak pemadam kebakaran Brunei ini tidak menjelaskan penyebab kebakarannya karena apa. Namun, dapat dipastikan bahwa kejadian dalam foto tersebut tidak ada kaitannya dengan tragedi Karhutla di Kalimantan Barat, terutama tahun 2026. Selain itu, pendengar, melansir dari kompas.com dengan judul Brunei ungkap dampak Karhutla Kalimantan pada kualitas udaranya yang tayang pada Senin 31 Agustus 2026. Dampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan yang dirasakan Brunei sejauh ini memang hanya berupa asap ya, pendengar, yang mempengaruhi kualitas udara, bukan api yang merambat sampai ke wilayah Brunei. Jadi itu dia tadi, pendengar, informasinya ya. Jadi kalau menemukan informasi katanya Karhutla Kalimantan ini udah merambat ke pemukiman Brunei, nah itu ternyata informasi yang salah atau hoax, pendengar. Jangan lupa saring sebelum sharing dan cek terlebih dahulu kebenarannya di Cek Fakta Pro 1 Pontianak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kita sudah dengar sebuah lagu dari Ed Sheeran dengan Sing. Anda, kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi pendengar seputar krisis air bersih di mana AWC Polres Kuburaya ini menjadi armada distribusi air siap konsumsi. Nah, pendengar, kendaraan taktis Armored Water Cannon atau AWC ini biasanya digunakan untuk pengamanan massa. Namun, di tengah kemarau panjang di Kabupaten Kuburaya, kendaraan milik Polres Kuburaya ini justru digunakan untuk mengangkut air bersih bagi warga. Sejak tanggal 2 sampai 7 September 2026, ini sudah ada sebanyak 36 ribu liter air bersih yang disalurkan ke 6 titik di Kuburaya. Di antaranya Dusun Teluk Lais, kemudian Dusun Lintang Batang, Jalan Parit Haji Muksin, Terminal ALBN Kuala Ambawang, dan Yayasan Bakti Suci di Desa Parit Baru. Nah, pendengar, bantuan ini diberikan karena kemarau panjang membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Di Dusun Teluk Lais misalnya, sekitar 170 kepala keluarga ini menerima 6.000 liter air siap konsumsi. Bantuan juga diberikan kepada ratusan warga di sejumlah lokasi lainnya. Kasubsi Penmas Polres Kuburaya, Aibtu Ade mengatakan, Polri tidak hanya hadir dalam urusan keamanan, tapi juga membantu masyarakat ketika menghadapi persoalan kemanusiaan. Distribusi air bersih ini, pendengar, akan terus dilanjutkan ke wilayah yang memang masih membutuhkan. Pendengar, di tengah kemarau dan kondisi asap karhutla, air bersih jadi kebutuhan yang memang semakin penting bagi masyarakat. Dan kendaraan AWC yang biasanya digunakan untuk pengamanan, kini juga dimanfaatkan untuk bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar warga Kuburaya. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar kondisi Kota Pontianak ini semakin tidak baik-baik saja akibat kemarau yang berkepanjangan, di mana kebutuhan air bersih untuk konsumsi juga kian hari semakin mengering. Gemawan ini membeli air dengan PMI Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Air bersih yang dibagikan merupakan air gunung dengan kapasitas air tersedia sebanyak 4.500 liter. Gemawan telah melakukan prosedur kesehatan air yang benar, namun dengan catatan yang disampaikan pada masyarakat bahwa lebih baik memang airnya ini dimasak terlebih dahulu. Anes, staf Gemawan, menyampaikan bahwa air sampai pagi tadi ini sudah pengantarannya terhambat juga karena macet, pendengar ya, di mana ada 4 tong yang disediakan Gemawan untuk menampung air dan untuk hari ini baru terisi 3 buah. Ia juga menyampaikan bahwa hari ini Gemawan telah melakukan penyaluran air bersih batch pertama di mana dibeli dengan PMI seharga Rp750.000 per 4.000 liternya. Warga sekitar kantor Gemawan silih berganti juga membawa galon untuk menampung air bersih sejak air datang hingga siang tadi. Warga berdatangan juga mendapatkan info dari RT dan dari mulut ke mulut. Selama proses antri, pendengar, Feby, staf Gemawan juga melakukan pertanyaan ringkas terhadap warga mengenai air bersih, di mana memang warga mengambil air ini untuk konsumsi pribadi, beberapa juga digunakan untuk minum, masak, terutama memasak nasi, karena tampungan air hujan ini bukan hanya habis, pendengar ya katanya, tapi juga sudah kering dan merata nih di jalan petani. Air minum itu susah untuk ditemukan. Pedagang di sekitar kantor Gemawan juga mengeluhkan terkait air bersih karena air asin. Hal ini juga nantinya mengganggu kualitas rasa makanan atau minuman yang dijual. Nah, bantuan air bersih juga akan kembali dilakukan oleh Gemawan bersama dengan PDAM. Namun saat ini airnya masih belum sampai. Kita doakan semoga situasi ini segera membaik, pendengar ya. Dan semoga air bersih juga bisa kembali kita dapatkan. Semoga segera turun hujan lagi yang sering ya. Itu doa kita bersama-sama, pendengar tentunya ya. Dan kami juga menginformasikan, pendengar, terkait azan maghrib, wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya hari ini Rabu 9 September 2026 nanti akan berkumandang pada pukul 17:47. Dan sambil menunggu kumandang azan maghrib, kami akan temani Anda dengan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Wajid Sayadi MAG, Rektor IAIN Pontianak, dengan merasa bersyukur, bahagia dan bangga mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun telah menyampaikan suara rakyat, telah menyampaikan kebijakan pemerintah, dan menyuarakan misi mencerdaskan anak bangsa di berbagai platform digital. Teruslah mengudara, merawat persatuan dan kesatuan, menjadi denyut nadi kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, belakangan ini kabut asap ini bukan hanya mengganggu jarak pandang kita ya, tapi juga bisa memicu gangguan kesehatan. Dimana kalau kita lihat-lihat keluhan yang cukup sering muncul itu pastinya tenggorokan, terasa gatal, kemudian sesak napas. Dan yang mungkin lagi sering-seringnya belakangan ini

Nah, ini Anda bisa memperbanyak minum air putih, terutama air hangat pendengar ya, atau bisa juga berkumur dengan air garam hangat untuk meredakan iritasi ringan di tenggorokan. Kalau memungkinkan, pendengar lebih baik memang tetap berada di dalam ruangan dan menjaga kualitas udara juga ya. Anda bisa menggunakan air purifier atau memastikan sirkulasi udara di dalam rumahnya tetap baik. Dan kalau memang harus keluar rumah, ini gunakan masker yang bisa menyaring partikel halus ya. Lebih baik lagi kalau memang punya masker KN95. Dan kalau keluhannya semakin berat, pendengar, terutama bisa sampai mengalami sesak napas, jangan tunda untuk periksa ya, harus langsung segera periksakan diri Anda ke Faskes supaya bisa mendapatkan penanganan yang tepat juga. Terutama bagi Anda yang mungkin punya PPOK ya, penyakit bawaan seperti mungkin asma, kemudian sinusitis. Nah, itu inhaler atau obat semprot hidungnya disemprot secara rutin, pendengar ya, digunakan secara rutin, terutama ketika kabut asap seperti saat ini. Itu dia tadi pendengar informasinya, tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Rilas panggilan sidang nomor 259 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut, untuk memanggil. Nama, Willy Alexander. Alamat, dahulu Komplek Pangeran Pati 1 Blok A nomor 27, RT 001 RW 029, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya. Sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2026, pukul 9 pagi, dalam perkara antara Filia sebagai penggugat, lawan Willy Alexander sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita, Farida Saleh, SH.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RI bukan sekadar lembaga penyiar. RI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

0: Rilis panggilan sidang nomor 130/PDT.G/2026/PN/PTK. Hari Kamis tanggal 4 September 2026, saya Nur Taufik Hidayat selaku jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara perdata di nomor tersebut memberitahukan kepada Chang Yenchen tempat dan tanggal lahir Taiwan 23 April 1980 beralamat Jalan Perdana Gang Perdana Mandiri RT 4 RW 7 Kelurahan Banser Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak sebagai tergugat untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 jam 9.30 pagi, Fedriani sebagai penggugat melawan Chan Yengchen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Nur Taufik Hidayat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Bayangkan, belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini kembali kami hadirkan informasi pendengar ya, di mana kalau kita lihat-lihat sekarang musim ini ya masuk ke kategori pancaroba lah ya pendengar. Kadang tiba-tiba hujan, tapi lebih sering panasnya sih masih di Pontianak ya. Maka dari itu pendengar, daya tahan tubuh, nah ini juga perlu Anda jaga dengan beberapa kebiasaan baik sehari-hari. Mulai dari makanan dulu nih pendengar ya. Jadi Anda bisa mengusahakan konsumsi makanan yang gizinya seimbang, termasuk buah dan sayuran. Ini untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral Anda. Kemudian jangan lupa minum air putih yang cukup, terutama ketika cuaca panas atau aktivitas Anda sedang padat. Kemudian jangan lupa untuk beristirahat yang cukup juga ya. Terutama orang dewasa ini dianjurkan tidurnya itu sekitar 7-9 jam tiap malam, tergantung aktivitas Anda ya. Semakin berat aktivitas Anda, semakin banyak juga waktu tubuh Anda butuh untuk beristirahat. Kemudian pendengar, lakukan aktivitas fisik juga secara rutin, paling tidak ya 150 menit dalam seminggu. Jaga juga kebersihan diri dan lingkungan Anda, biasakan mencuci tangan dengan sabun, dan pastikan rumah juga punya sirkulasi udara yang baik. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses di rri.co.id. Dan nanti pada pukul 19 kita bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000 per orang. Jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh. Kita kan kalau taruh rekening, ada biaya-biaya disedotin terus. Nah, khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan ya dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan, kemudian yang kedua proses pembangunan harus ditunggu.

0: Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljannah melaporkan.
2: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
3: Bersedia.
4: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
3: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa. Paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end kita tentu harus sanggup dan mampu confident untuk menjadi price maker.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
5: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi, kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
4: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Jusnunia Halim mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
7: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan

0: tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
1: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
0: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
4: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya. Mana saja, nah itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
3: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
5: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
3: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Generasi milenial ya, Gen Z ya.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
6: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkol, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya, dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
7: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendras mau menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
6: Sebagai kepala Bangkom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu mencapai tujuan nasional, ya? Dari Pak Wamen, kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya? Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan disrupsi era yang...
7: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
8: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
7: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
9: Radio Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
7: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya, kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
10: Hari ini, Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentu Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
11: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
10: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan Olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target, ya, dan termasuk atletnya.
11: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
12: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
11: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026. Kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi
1: warga. RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas sampai termajang.
5: Duh, Bah. Enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Malu ke mama. Lihat mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa yang mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja baru.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Bersalah.
11: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
12: Ini aku nih lagi, Mit.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
12: Penting-penting banget, enggak usah lah telepon-telepon.
13: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
14: Dan tanam enbal ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Setelah ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Agama Katolik edisi Rabu 9 September 2026 dengan tema Kasih Tuhan Tanpa Batas yang akan dibawakan oleh Brother Gregorius Narto OP. Dan pendengar, saya Cherry Lubis juga pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Nanti setelah ini akan ada rekan saya Meiti yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Berikut kami hadirkan Mimbar Agama Katolik.

Selamat malam, saudara pendengar mimbar agama Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami, Dominikan Awam Indonesia, Chapter Santo Dominicus Pontianak, dalam acara Mimbar Agama Katolik melalui Radio Republik Indonesia Pontianak.

Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar mimbar agama Katolik RRI Provinsi Kalimantan Barat yang terkasih, di rumah yang berbahagia. Selamat malam. Salam jumpa sama saya Gregorius Narto OP dari Persaudaraan Dominikan Awam Indonesia, Chapter Santo Dominikus Pontianak. Rabu, 9 September 2026. Minggu biasa yang ke-23. Adapun tema kita malam ini ialah kasih Tuhan tanpa batas. Marilah kita membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga sabdanya menjadi terang, kekuatan dan harapan bagi perjalanan hidup kita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pada hari ini gereja mengajak kita merenungkan sabda Tuhan yang berbicara tentang kasih Tuhan tanpa batas. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita diajak untuk membuka hati terhadap kehendak Allah, menemukan pesannya bagi kehidupan kita, dan menerapkannya secara nyata dalam keluarga, pekerjaan, masyarakat, dan kehidupan menggereja. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran agar sabda yang kita dengarkan tidak berhenti sebagai kata-kata, tetapi sungguh menjadi pedoman hidup dan kekuatan untuk melakukan kebaikan. Marilah kita menandai diri kita dengan bertanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan dan memahami sabda-Mu pada hari ini. Semoga sabda-Mu menerangi langkah kami dan meneguhkan iman kami serta menggerakkan kami untuk hidup dalam kasih kepada-Mu dan kepada sesama. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus memandang murid-muridnya, lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah kalian bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian orang-orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Berbahagialah orang yang miskin, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Lalu pertanyaannya, orang kaya gimana? Kita juga mendengar bahwa berbahagialah orang yang menangis, dibenci, dikucilkan, dicela, serta ditolak.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para nabi juga mengalami hal semacam itu sebelum kedatangan Yesus. Mereka juga ditolak. Celakalah kalian yang memperoleh kekayaan untuk berpoya-poya dan juga semua orang memuji engkau. Karena dengan kekayaan kita menjadi sombong, tidak mau berbagi kepada sesama. Sebab itu, itulah yang menjerumuskan kita ke hal-hal duniawi. Kita biasanya mau berbagi hanya kepada yang sama-sama kaya, karena mengharapkan balikan atau imbalan, timbal balik. Tetapi dengan orang yang miskin, mungkin kita tidak mau memberi karena tidak akan ada kembali, tidak ada timbal baliknya. Karena orang miskin kan pasti tidak mampu memberi apa yang orang kaya berikan kepada orang miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil pada malam hari ini, kalau kita kaya mungkin kita takut dengan bacaan pada malam hari ini, karena orang kaya dalam Injil pada malam hari ini tidak akan masuk surga. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita kaya, kita harus memberi, berbagi kepada orang yang membutuhkan, yang memerlukan bantuan. Dengan ini, kita memberi kepada orang yang tidak mampu, akan upahnya besar nanti di surga. Paulus mengingatkan juga kepada kita untuk tidak terikat secara mutlak pada keadaan atau harta duniawi. Sikap tidak terikat ini memungkinkan kita untuk hidup dengan fokus pada Kristus, bukan pada kepentingan semata. Kita tahu dunia akan lenyap. Oleh karena itu, kita harus memilih hidup sesuai nilai-nilai kerajaan Allah, serta menempatkan kemiskinan dan penderitaan demi Kristus. Beranilah kita melepaskan segala kekayaan dan kenyamanan duniawi demi Kristus. Semoga kita tidak terikat dengan hal-hal duniawi, dan kita fokus sama ajaran Kristus yang rela menderita walaupun ditolak, dihina, sampai wafat di salib demi menebus dosa-dosa kita. Kristus tidak minta kepada kita persembahan harta duniawi, tetapi Kristus meminta kita memberikan hati kita seutuhnya kepada Kristus. Semoga pada malam hari ini Injil yang telah kita dengar memberikan kita pemahaman yang baik tentang bagaimana mengelola harta benda duniawi, dan juga tentang memberi kepada sesama. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Bantulah kami agar mampu menghidupi sabdamu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kuatkanlah iman kami, teguhkanlah harapan kami, dan ajarlah kami untuk selalu hidup dalam kasih. Semoga kami menjadi saksi kasih-Mu bagi keluarga, masyarakat, dan siapapun yang kami jumpai. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita mengakhiri mimbar agama Katolik hari ini, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, mengasihi kita, dan melindungi kita terhadap yang jahat, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mimbar agama Katolik RRI Provinsi Kalimantan Barat. Tuhan Yesus memberkati.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada malam hari ini, pendengar, Rabu 9 September 2026, di mana perjumpaan kita malam hari ini akan diawali dengan program Ruang Rindu Nasional. Nanti Anda akan ditemani oleh hostnya, ada Yudi Ismail dan Ita Purnamasari. Siapakah bintang tamunya? Malam hari ini bintang tamunya ada Ismi Aziz ya. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang atau sebuah tempat atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu. Kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar
1: dari tamu kita malam,
0: malam hari ini. Tanggal berapa hari ini Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie ya.
1: Kita sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh Mbak Ismi itu dari Surabaya?
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar, ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu?
1: Betul, sama-sama kita ini Mas berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke, okay. Ini kita sudah tersambung, 98. Langsung kita ajak
1: selamat
0: ngobrol ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik sayang, Mas Yudi, apa Iman kabar?
1: Tanya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay. Ya,
0: kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita... kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah langsung. Mbak Ismi
1: sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyalnya ya. Gak apa-apa. Oke, jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya Ismi ya.
2: Iya dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu. Loh, kok putus lagi?
0: Enggak, masih ada sambungannya.

0: Ada.
1: Mbak Ismi.
0: Halo sayang.
1: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
0: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya Mas.
1: Bukannya udah kelar. Ya, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
0: adiknya Mas Iwan.
1: Adiknya Mbak Ismi Sani.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Setahu aku Mas Iwan ya.
1: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Saninya maksudnya, adiknya ya, Mbak Ismi.
0: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
1: Oke. Siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
0: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
1: Mbak Ismi. Halo.
0: Say.
2: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
1: Oh boleh.
2: Ke 0812.
1: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Baita atau
0: ya, Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
1: Siap. Ya, ke WhatsAppnya Baita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo kak ngomong lah aneh kak, leka dikirim nang aku rere.
0: Oke, siap.
1: Sabar ya pendengar Pro 1, kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
0: atau telepon. Nggak bisa telepon ya?
1: Nggak, kalau di WhatsApp bener, WhatsApp nggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
0: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
1: Kirim WhatsApp juga boleh. Atau di nomor telepon studio berapa Mbak?
0: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Nah itu.
0: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Coba kita hubungi nomor.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi.
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
1: Mbak Ismi?
2: Nah.
1: Oke.
0: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Say.
1: Oke, Say. Udah kedengeran Say.
0: Kita tuh panggilnya Say.
1: Gitu ya. Karena satu
0: kita bestie.
1: Kelompok.
0: Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
1: Tahu aku, kan pernah kesini waktu itu.
0: Sudah ada 3 single ya. Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
0: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
1: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
0: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, betul, okay. Betul.
1: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi, terus Kawendra.
1: Kawendra.
0: Sama almarhum Mas Bugi.
1: Iya, Mas Bugi.
0: Mas
1: Bugi.
0: Iya.
1: Siap kalau begitu. Oke, ini
0: Mbak Ismi. Ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
2: Oke,
0: kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
1: Bang Albert selamat malam.
3: Bang Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
0: Silakan Bang.
1: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
2: Dengar dengar banget.
1: Oke, siap.
0: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
1: Oh iya benar.

0: pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
2: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi mah enggak berubah.
3: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
4: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depan?
2: Oh, lagu terbaru ya.
1: Oke.
2: Okay. Siap, ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
2: Iya. Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang Ismi. Bang Albert ada yang mau disampaikan lagi?
4: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
2: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
2: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Oke, Bang.
2: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
3: Wow, ya. Jauh banget.
1: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia Bang. Ini Mbak Ismi.
3: Oke.
2: Bu Farida. Farida,
1: selamat malam Ibu Farida.
5: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bu Farida.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
5: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat baik ya.
3: Alhamdulillah.
5: Di
3: iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, bener.
3: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
5: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Ya untuk Sulawesi
1: panas
5: memang
1: semua, cuaca betul. Cuaca panas nih Bu Farida.
3: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
5: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
3: Iya. Gimana Bu?
2: Apa yang mau ditanyakan? Ya.
5: Iya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: dengan zaman digital zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
5: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya
1: iya. Siap.
5: Gimana?
2: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
5: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
2: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
5: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Ciguria Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
2: Oke. Okay.
5: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam Merauke. Sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya Bang.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Iya.
1: Iya Bung Beni.
6: Ya halo.
2: Halo ya, silakan. Ya,
1: silakan Bang.
6: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan Bang. Silakan.
3: Oke Bang. Ya gimana Bang kabarnya? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
3: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
3: Bagaimana jika Barta? Baik-baik jeki.
6: Baji-baji
3: jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Bung Beni.
6: Dan Pak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
2: Okay.
6: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain. Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap.
6: Nanti tolong.
2: Oh, iya. Oke. Okay. Itu ya Pak Benny.
1: Boleh silakan Bung.
6: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
2: Kayaknya bertugas ya. Mulu ada Priscila ya.
6: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bang mungkin di Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam, Sil.
1: Halo, malam.
0: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ita.
2: Iya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
0: Kabar baik, kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
2: Lagu terbarunya.
1: Oke, nanti Mbak dijawab ya. Jawab
0: ya. Iya. Selamat saja semuanya. Selamat malam Kak. Malam Mbak sama
1: Mbak Cecilia.
0: Iya.
2: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Betul, betul. Mudah-mudahan
1: semoga semua baik-baik pulih. Aja ya Sisilia ya.
2: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
3: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
2: Baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
2: Lagu rencana ke depan apa tadi? Belum disampaikan.
3: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
2: Okay.
3: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
1: bener Mbak.
3: Iya Mbak Ita kan?
1: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener Mbak.
3: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
2: Okay. Amin. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa-Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
3: Boleh. Lagu ini memang satu album, itu tahun 94.
2: Ya.
3: Basa-Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
2: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
3: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Makasih ya.
2: Sama Kasih ya.
1: Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, 94. Sama.
2: Siap.
3: Okay. Bagaimana begini. Mungkin duluan? Bagaimana mungkin duluan tahun
2: 93 kan ya? Oh, 93.
3: Iya, 93.
1: Okay.
3: Kasih 94.
2: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
2: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
3: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
2: Oh, bintang radio.
1: Bintang radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
3: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Angkatan seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
3: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
2: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
3: Dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
3: Terus diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
3: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 1994. Tadinya kasih itu ceritanya ribet banget karena kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
3: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
3: Iya
1: di Blackboard ya, ya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
2: Oh gitu.
3: Iya benar. Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak.
3: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul.
3: Waktu itu kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
3: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
2: kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
3: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
2: Marcel yang dari Malang.
1: Iya, orang Malang. Iya.
3: Iya.
2: Anak Malang.
1: Anak Malang,
2: Arema. Iya, loh. Oh, begitu.
3: Alhamdulillah lagu kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
2: Seru.
1: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu kasih ini loh, Mbak.
3: Kasih itu banyak yang minta sih, banyaknya ini, tapi agak susah karena itu kan.
1: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
3: Kan penciptanya kan Noam Kahnel, yang orang Prancis.
2: Yeah,
3: jadi agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget.
1: Iya,
3: jadi orang nggak berani.
1: Iya gitu. Benar-benar.
2: Oke. Okay. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
1: Burung malam.
2: Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak burung malam?
3: Iya aku ada lagu burung malamnya.
1: Itu kan Mbak Ismi itu.
3: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya burung malam atau basa-basi?
2: Yang ini basa-basi.
1: Oh beda ya.
2: Nanti
1: ya.
2: Burung
1: beda,
2: malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Burung malam.
2: Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin burung malam.
2: Sudah mendengar, buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 0213440696 dan 0213441499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu. Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke. Kita pasti ada yang sebelum ke pendengar, kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi, dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok. Jadi aku
1: di
2: ambil
1: slow ya, dengan melo ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh, hampir sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya, okay. Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jember. Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang terhormat
1: Ismi.
2: Alhamdulillah, selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia lebih tambah ke depan, tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada Mbak Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai menjadi bintang terkenal gitu, makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Elah, ada apa yang disenangi?
0: Oke. Okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh. Mas.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Perusahaan RRI Jember, petugas RRI Jember, semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi putus, semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga ada Bang Leman, Mbak Tegi.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Fatmawati.
4: Maju di ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu, lagunya De apa?
1: Kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu,
2: Mbak Isti. Ya, makasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya
4: saya bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu
0: okay.
4: aja
0: ya. Oke. Okay.
1: Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Oke. Mau salam teman-teman. Apa Benjo di Manado? Ada Omana, apa kabar? Ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Mas Yudi. Habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Oh, enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Mas Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Okay. Silakan ya, dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Ismi Aziz, tanya saya. Ya. Apa plus minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
5: Salam balik Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
2: Silakan, Mbak. Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tangerang pun, dan tanpa kecuali Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
5: Oke, siap. Pasti. Ya. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik. Oma Ana.
6: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas nggak sih di Jakarta?
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya, paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita, turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Ismi.
2: Iya. Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, amat masih saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak. Iya.
2: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Ya, berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
0: Oke.
1: Jawab Om.
6: Terus masih keaktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Iya. Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Iya, tiga. Tiga.
1: Silakan, Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: utama. Nggak. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Bunda Ana ya, dia terus ada Ibu siap Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: Radio, terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: Apa kabarnya? Alhamdulillah api.
7: Iya. Produser saya ruang rindu api.
1: Api, Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya, langsung dengan Ismi Ajis ya, Teteh ya.
7: Langsung Ismi Ajis.
2: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako. Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya. Betul. Ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, karena sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaan.
0: Oh, oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh.
7: Saya ditunggu Mbak ya. Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad?
1: Silakan Teh.
7: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi Pak.
0: Iya dong.
7: Gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. Terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu dilanjut.
0: Oh, terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teteh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya siap.
8: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, sehat. Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masyapa dan
1: Mas Yudi.
0: Tony.
8: Sama Mbak Ismi, alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahunnya
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih amin.
8: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
1: Boleh.
0: Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap. Betul.
8: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu. Baik kalau begitu. Siap. Terima kasih.
1: Boleh, boleh, salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga ya. Bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, semuanya yang ada
0: di RRI. Oke, terima kasih, Pak.
1: Siap.
8: Sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, Pak.
0: Sama-sama, Pak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak ya, Mbak. Yang enak dan enak.
2: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya. Dong,
0: Mbak Ismi. Kirain makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu ya. Juga aku suka tuh.
0: Okay.
2: Gitu, tapi kan nggak tiap hari. Tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ada ikan. Pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Ya.
1: Bukan ikan, ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau aku jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras, bulak-balik, bulak-balik.
0: Ini jalan jalan olahraga, Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh, Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi Mbak jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek, Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya, Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. 94
0: ya, 94 ya. Oke.
2: Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya, Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya, benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak, dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya, Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget ya, Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh. Gitu.
0: Begitu ya.
2: Karena
0: siap.
2: Kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena hobi
1: banget.
2: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan
2: banget.
0: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya, ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak Ismila di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans. dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oh, oke. Okay. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata ya, bagus kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Di kamar mandi
0: kayak. Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ita juga dong. Aduh.
0: Oke. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya tetap.
1: Ada acara tetap TVRI ikut. Namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah tetep Baru. Tetap
1: melalui proses itu tetap.
2: Kayak gitu, gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
1: Mama papa.
2: Ya sudah. Untukmu sayang.
0: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Mbak Ismi nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yoi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita. Pengen bikin single lagi sama Mbak
1: Ayo,
0: Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Iya, salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan
0: banyak.
1: Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi.
1: Okay.
0: Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Oh, siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu ya satu panggung. Okay.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam. Yeah.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya. Paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab iya. Ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak
3: iya.
1: Mas.
2: Oh, Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah. Amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu
2: banyak.
3: Nanti ditunggu nanti konsernya di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Ya, makasih ya. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: halo,
0: kita ketemu.
1: Mbak Venus. Halo Mbak Venus.
0: Mbak.
2: Mbak Venus.
0: Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Hilang
0: putus. Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya
1: yang
0: Pak?
1: Paling
0: atau paling jauh,
1: jauh
0: gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang
0: kuanteng. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh?
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju Ji juga.
2: Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya.
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Lagi
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
4: Tuh di bisa enggak? Ella. Aduh.
1: Lagi-lagi, Mak. Say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
2: Di tempat.
4: Aduh, sedih banget.

0: ¡Aunque
1: Gustavo!
2: ¡Ok! Siap. Makasih, Ca.
0: Ya?
2: Itu aja, Ca.
0: Aku mau salam aja sama semuanya. Pokoknya buat Mbak Ismi Asih, semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
0: Dan kita Mbak Ika juga. Dan Mas Yudi.
2: Siap.
1: Oke, okay, Ca.
0: Salam buat semuanya aja. Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
3: Wah, Ambon.
2: Halo, Ayu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
2: Selamat malam. Silakan.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
2: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak Yudi, Mbak?
4: Saya alhamdulillah sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
4: Jadi saya
3: dari Ambon.
4: Itu nih ya Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya, tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya,
3: sehat.
4: Semoga juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Saya sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
4: Saya menanyakan selamat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, suara Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di
2: luar
4: sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bah yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
2: Oke.
4: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
2: Siap, ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
4: Saya mengapa ya buat
1: boleh silakan
4: buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu RRI seluruh Indonesia. Mbak Ika dan Bang Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Makasih.
2: Selamat malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yuli Sumair, Ica Purnamasari.
1: Iya Bang.
2: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibat.
3: Iya Bang Kendi. Alhamdulillah baji-baji Ciki. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ciki.
5: Alhamdulillah Madeceng. Muka tangan.
3: Madeceng Ciki. Madeceng Ciki.
5: Iya, alhamdulillah mereka. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya Ismi, ada
5: dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal, Bapak yang kenal.
5: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
2: Lagu Bugis.
1: Oke.
2: Oh, lagu Bugis, silakan.
1: Silakan.
3: Lagu Bugis enggak tahu kok dong lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita saya salam ya.
1: Boleh silakan.
5: Ya, untuk Benijo di Manado, terima kasih atas sepannya.
2: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Bang Jasmin dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
1: Bang Cliff, selamat malam.
6: Halo, selamat malam Prosatu Perjaringan Nasional.
2: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang
6: Asis,
3: Cliff,
6: ya.
3: Apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa, walaupun panas sudah hampir 3 bulan, tetap
2: siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang Cliff.
6: Saya langsung saja ya.
2: Siap, silakan.
3: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum, belum, dan belum, belum. Kemana kedua, ada belum?
6: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
2: Oke.
6: Jadi penyanyi.
2: Siap, okay, ditunggu ya.
6: Oke, okay, okay, saya mau salam sedikit saja
2: boleh,
6: ya.
2: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
2: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
2: Oke.
6: Dan semua-semualah.
2: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Okay. Jangan lupa makan malam.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bang Cliff. Terima kasih, selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
1: Oh, jadi produser loh di TVRI.
2: Oh ya.
1: Program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
2: Serambi. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
1: Buah hatiku sayang.
2: Oh iya iya iya. Oke.
1: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program di TVRI.
3: Alhamdulillah.
2: Satu penelpon lagi, habis itu kita break.
1: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
2: Bang Ari, selamat malam.
1: Bang Ari,
7: selamat malam.
2: Oh, Ori.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
2: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
1: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
1: Betul.
3: Iya,
1: silakan Bang.
2: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
2: lagi.
7: Langsung aja ya.
2: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
2: Oke.
7: Yang sampai sekarang ini top tenor dan lancar.
2: Siap.
3: Oke, Bang Ori.
2: Terima kasih Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
3: Makasih Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Ben nih kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
2: Oke. Okay. Nah,
8: ini kelahiran 94, nggak tahu
2: siapa.
8: Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
2: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
2: Silakan, boleh.
8: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini
2: WRK
8: Station.
2: Oke, okay. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
2: Di WhatsApp ada Venus, ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
1: Sahabat kita.
2: Betul.
1: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
2: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian siapa lagi nih?
1: Ada siapa nih Mas?
2: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
1: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
2: Tolong.
1: Waduh.
2: Aku diceritakan.
1: Ingat nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
2: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
1: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
3: Iya, benar-benar.
2: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. ini bahasa mana ya?
1: Nostalgia, Yona.
2: Oh, iya.
1: Boleh dijawab, ya. Sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
2: Nostalgia.
1: Kenapa enggak pakai A?
3: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia ya, kan, ya, mestinya.
1: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy jadi ya. Nostalgia, gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang, aku juga penasaran, kok nostalgia?
3: Nostalgia itu apa gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
2: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
1: Mbak Ismi.
2: Aduh.
1: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
3: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
2: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
1: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
2: Oke, siap. Mbak Ismi kita break lagi, nanti kita lanjut ya.
1: Lagu-lagu ya.
2: Silakan minum teh dulu, okay. Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
3: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Ayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya?
2: Iya. Mana musiknya, Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya?
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo,
0: silakan
2: Mbak Ismi. Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak, Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Ismi.
0: Satu kesempatan lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah gak. Lewat, Mas. Apa, Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Dudu.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar
0: di
2: piano
0: Farabi.
2: Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari, mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan nggak tahu Mbak Ismi?
2: Terus Mbak Ismi nggak tahu?
1: Aku bukan nggak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi? Silakan disebut.
2: Silakan dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab. Ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
1: masa lalu.
0: Pertanyaan keempat. Dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, Becky.
2: Ayo.
0: di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya backing vokal si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salah, Mbak Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne,
0: Anne dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Oh ya. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, ya, iya betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua udah, kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
1: Terima kasih.
2: Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note. Kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya, kalau boleh tahu namanya, tapi kalau memang bukan artis nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap
3: memang artis siapa namanya. Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya
1: Ica. Udah gede.
2: Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
2: Dari aku ya biasa.
1: Biasa pengusaha non-artis aja.
2: Non artis
1: ya. Non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Oh, boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Salam untuk
4: semua pendengar Pro South FM di seluruh Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail, Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon, pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Pak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
0: Ini Pak Hasanuddin. Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, oh, siap.
2: Pastinya
0: dong. Oke, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan, terima kasih banyak.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1?
2: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Ismi.
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI, Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah
1: ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Sudi.
2: Amin.
1: Ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan. Amin. Sukses terus.
2: Salam sukses.
1: Udah mau kelar ya, nggak rasa.
2: Udah. Ya. Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Nanti
0: Ismi.
2: Kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
0: Ya. Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Tadi bersama telah kita simak ya pendengar, untuk kita dengar bersama, maksudnya ya, untuk program Ruang Rindu berjaringan nasional di mana bisa didengar di RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Tadi kita bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta, pendengar ya. Tadi Anda ditemani oleh hostnya ada Yudi Ismail dan Ita Purnamasari, juga bintang tamunya ada Ismi Aziz ya, dimana beliau ini adalah penyanyi pop legendaris Indonesia yang memang sangat populer di awal tahun 90-an, seperti lagu ikoniknya yang melambungkan namanya di belantika musik nasional itu ada yang berjudul apa tadi, Kasih ya, Kasih, Aku Rindu, Cinta Kita, Untukmu Sayang, banyak ya lagunya ya. Dan kita harus move on mendengar ya, setelah di Ruang Rindu selanjutnya kita bergabung bersama dengan program Mini Drama, di mana pada malam hari ini akan ada produksi dari RRI Cirebon dengan judul Alasan Kiasan. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Giska istri hamba ya Allah. Biar gak marah-marah terus.
2: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
3: Astagfirullah, itu kamu gak dengar anak kita nangis? Udah ya, aku berangkat biar kamu bisa fokus.
2: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
3: Ini kamu serius mau marah di Enif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
4: Gimana kemarin lusa Enifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
3: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
4: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
3: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
4: Panjang umur tuh bini lo, baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat Han.
3: Shhh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
5: Assalamualaikum, sayang.
3: Waalaikumsalam. Iya, aku gak...

0: Ini, tapi Giska beneran udah capek banget mah ngadepin Mas Farhan.
1: Ya Allah, Farhannya kenapa?
0: Giska tahu mah, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget mah. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian mah. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek mah.
1: Ya Allah, Giska, maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya, urusan perempuan. Laki-laki ya, cari uang saja.
0: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju? Atau urusan rumah lainnya dari dulu, mah. Minimal, bantu ganti popok, mah. Atau jagain dede bayinya lah. Mah, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, mah.
1: Giska tunggu ya. Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini mama mau siap-siap terus ke rumah.
0: Iya, mah. Makasih ya, mah. Hati-hati di jalan, mah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Suwarno, SOS MMPD, Koordinator Wilayah Nusantara 9 Kalimantan Barat, Kepala LPP RRI Pontianak, mengucapkan Dirgahayu Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sebagai radio perjuangan yang telah menemani perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade, RRI terus hadir menyuarakan Indonesia, menyampaikan informasi yang terpercaya, memperkuat persatuan, serta menjaga ruang publik yang sehat dan mencerdaskan. Di usia yang ke-81 ini, mari kita sukseskan melangkah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan menghadirkan karya-karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan semangat tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita jadikan RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin berperan dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Teruslah menjadi suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
2: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik, jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
1: Persatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda, jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, meski sudah diguyur hujan sejak beberapa hari terakhir ya untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, alhamdulillah, tapi memang tidak membuat kualitas udara di kota Pontianak semerta-merta langsung bersih gitu ya, langsung sehat, langsung kita bisa bernafas dengan lega. Karena dari aplikasi ISPUNET ya, ini untuk indeks pencemaran udara ataupun ISPU untuk wilayah Pontianak Tenggara, ini kan mengikuti di mana saya berada sekarang ya. Saya baru tahu juga ini Pontianak Tenggara. Ini diupdate di 9 September 2026 pukul 22.00 atau jam 10 malam ya, sekitar 28 menit yang lalu. Pendengar, untuk kualitas udara sendiri di tempat saya ini sekarang berada ya, di Jalan Jenderal Sudirman ini, masih dalam status berbahaya ya pendengar ya, dengan ISPU-nya adalah 359 dan parameter kritisnya adalah PM10, dimana ini adalah tingkat kualitas udara yang bisa merugikan kesehatan serius pada populasi dan perlu penanganan cepat ya pendengar. Bahkan untuk kota sekitar juga, termasuklah Kabupaten Kubu Raya, itu masih termasuk dalam kategori dengan kualitas udara yang berbahaya dengan ISPU-nya itu mencapai 523 atau lebih tinggi daripada di Pontianak Tenggara sendiri pendengar ya, dengan PM-nya juga 10 gitu untuk parameter kritisnya. Dan ini membuat kita ya tetap harus beraktivitas di luar rumah dengan mengenakan masker ya pendengar, karena ya tentu kita membutuhkan udara yang lebih bersih, setidaknya disaring lah oleh masker kita gitu ya. Nah, selain adanya gangguan pernafasan dengan udara seperti sekarang, pendengar, biasanya akan berpengaruh juga terhadap mata dan juga tenggorokan kita. Ini sudah dialami oleh saya semua. Semua keluhan ini ya, mata perih, tenggorokan gatal, ini sudah saya lalui, di mana memang udara yang memburuk karena kabut asap sering memicu gangguan kesehatan. Dan keluhan yang paling sering muncul adalah mata perih dan tenggorokan gatal. Ini bahkan adik saya yang saat ini berusia 8 tahun pendengar, kemarin mengeluhkan tenggorokan juga tidak nyaman gitu ya, dimana paparan partikel mikro pada asap bisa memicu iritasi organ sensitif dan masyarakat perlu mengetahui penanganan awal secara tepat. Kalau mata mulai terasa perih ya, segera bilas dengan air bersih mengalir. Anda juga bisa menggunakan tetes mata pelembab untuk mengurangi iritasi. Hindari juga untuk mengucek mata saat mata terasa perih atau gatal, karena gesekan tangan bisa memperparah luka iritasi pada selaput mata. Dan untuk meredakan tenggorokan yang gatal, perbanyak konsumsi air putih hangat, dan air hangat ini bisa membantu membersihkan partikel sisa partikel asap yang menempel. Anda juga bisa berkumur menggunakan air garam hangat, di mana larutan garam ini efektif meredakan peradangan ringan pada saluran tenggorokan. Di mana memang pendengar ya, penanganan terbaik ya setelah mungkin kita mengalami mata yang perih ataupun tenggorokan gatal, kalau memang beberapa cara sederhana tadi yang kita lakukan tidak bisa mengatasi, ya tentu kita harus segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya, entah itu klinik, puskesmas, praktek dokter, rumah sakit ya, karena mata kita ini hanya ada sepasang. Kalau sampai bermasalah, pusing kita, mau gimana lagi gitu ya. Jadi segera serahkan urusan kesehatan itu ke tenaga medis ataupun yang memang betul-betul ahli di bidangnya, termasuklah di tenggorokan gatal juga. Karena tenggorokan gatal ini, setahu saya yang sering saya lalui ya pendengar ya, efeknya berjangka panjang. Nanti setelah tenggorokan gak enak ya, itu akan sampai ke batuk lah, ke flu lah, dan sebagainya ya. Bahkan untuk makan juga gak nyaman, minum gak nyaman pendengar ya. Jadi kalau memang mata sudah perih, tenggorokan sudah gatal ya, dengan pertolongan pertama juga sudah tidak mempan gitu ya, segera periksakan ke dokter.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan. Karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Home.
1: Nah, pendengar, kalau kita membahas mengenai air purifier di dalam ruangan ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa selama terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini, masyarakat itu banyak juga yang cari air purifier ya, ataupun bagi beberapa orang menganggap bahwa ini bukan lagi hanya sebagai pelembab udara, tapi juga untuk bisa membersihkan udara. Ya, ini boleh, silahkan, ini bisa menjadi langkah membantu menjaga kualitas udara tetap bersih, tapi kalau memang tidak punya dan tidak ada, tentu ya tidak bisa dipaksakan ya pendengar, karena juga harganya bukanlah elektronik yang cukup terjangkau seperti itu. Tapi kalau memang ada budgetnya, boleh tuh dianggarkan ya, apalagi misalnya punya anak ataupun mungkin di rumah ada ibu hamil ataupun ada lansia dan orang-orang yang memang membutuhkan perhatian khusus ya. Lalu juga jangan lupa untuk menggunakan masker saat terpaksa beraktivitas di luar rumah. Pilih masker jenis N95 untuk perlindungan yang lebih optimal ataupun mungkin setidaknya masker-masker yang kita rasa kita pakai itu cukup melindungi ataupun cukup tebal gitu ya. Dan jangan lupa kembali lagi diingatkan segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan kalau gejala yang kita alami memburuk, dan penanganan medis diperlukan apabila muncul sesak nafas berat. Nafas yang berat ya. Dan itu dia untuk informasi yang bisa saya hadirkan di ruang dengar Anda, dilansir dari rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak

0: hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia, alam yang digambarkan dalam larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan.
1: Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Prosatu Pontianak.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Pendengar, katanya manfaat air purifier ini adalah untuk menurunkan risiko kambuhnya asma. Namun ternyata tidak hanya itu, ada banyak manfaat dari air purifier. Kalau Anda ingin tahu, ya mungkin kita bahas sedikit di malam hari ini ya, sembari mengantarkan Anda menuju tidur yang lebih dalam. Wah, kayak ini ya. Kayak mau menghipnotis saya. Dilansir dari elodokter.com, meski sedang berada dalam rumah, bukan berarti kita bisa terbebas ya dari polusi, apalagi sekarang kita dalam kondisi masih di tengah udara yang buruk karena karhutla ataupun kebakaran hutan dan lahan, belum lagi karena adanya polusi udara. Polusi ini banyak ya pendengar ya, seperti asap rokok, bahan kimia, produk pembersih rumah gitu ya, ataupun jamur yang menempel di barang-barang lembab, atau masih banyak lagi deh penyebab polusi udara lainnya. Nah, air purifier ini membersihkan udara dalam ruangan sumber polusi dengan menyaring udara kotor dan mengalirkannya kembali dalam bentuk udara bersih. Jadi skema cara kerjanya seperti itu. Kalau kita berbicara manfaatnya ya, yang salah satunya adalah mencegah alergi. Kalau kita menderita alergi seperti alergi debu seperti saya, dan juga alergi bulu hewan peliharaan seperti saya juga pendengar. Jadi saya itu alergi debu rumah, tapi tidak alergi dengan debu luar. Jadi kalau saya kena debu di jalanan saya nggak apa-apa, tapi kalau kena debu rumah saya bersin-bersin. Lalu juga alergi bulu hewan peliharaan, ya itu terjadi ke saya alergi bulu kucing, tapi saya mau melihara kucing ya, karena kucing sangat lucu. Jadi menggunakan air purifier ini bisa menurunkan resiko kambuhnya alergi. Hal ini karena air purifier akan membantu menyaring debu dan bulu hewan di udara dan mengalirkan udara yang lebih bersih dan minim alergen. Dengan begitu resiko terpapar alergen juga bisa menurun dan pada akhirnya akan mengurangi resiko kekambuhan reaksi alergi hingga konsumsi obat alergi debu. Alat ini juga bisa digunakan untuk meredakan batuk lebih cepat seperti itu pendengar ya. Lalu juga bisa mencegah kambuhnya asma, di mana hampir sama dengan mekanisme kemunculan reaksi alergi, penderita asma itu juga bisa mengalami serangan jika dalam udara yang dihirup itu ada alergen. Nah, penggunaan air purifier ini mampu membersihkan udara di sekitar kita hingga menurunkan risiko kambuhnya serangan asma. Jadi memang untuk beberapa orang, begitu pendengar ya, ternyata adanya air purifier ini cukup penting. Lalu juga bisa menghilangkan aroma menyengat. Jadi menggunakan air purifier ini bisa membantu menyegarkan udara. Ya, sesuai dengan cara kerja alat inilah ya, setelah udara disaring, maka asap ataupun aroma yang menyengat di rumah kita, misalnya dari asap rokok gitu ya, ataupun asap makanan, ataupun pembersih pakaian, ataupun pembersih rumah gitu ya, itu bisa menghilang seperti itu pendengar ya. Ada beberapa lah manfaat dari air purifier bagi kesehatan yang bisa mungkin jadi pertimbangan kalau Anda ingin mencari kira-kira mau beli alat elektronik apa di rumah gitu ya. Apalagi dengan kondisi seperti sekarang, walaupun kita sepertinya sudah akan memasuki musim penghujan, tentu tidak ada salahnya ya, saya kayak promo ya, padahal saya juga belum punya. Tidak ada salahnya untuk memilikinya pendengar, apalagi mungkin Anda yang memiliki riwayat penyakit tertentu ataupun termasuk ke golongan-golongan rentannya, misalnya di rumah ada bayi, ada balita, ibu hamil, lansia dan sebagainya.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sudahkah kamu tahu bahwa golongan darah bukan sekedar huruf? A, B, AB, atau O? Sistem pengelompokan darah ini sebenarnya didasarkan ada atau tidaknya antigen protein atau karbohidrat yang diwariskan dari orang tua pada permukaan sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kita. Nah, baru-baru ini telah diumumkan golongan darah baru, yakni guada negatif. Golongan darah ini pertama kali ditemukan pada tubuh seorang wanita asal Guadeloupe, wilayah kepulauan Karibia, dan temuan ini telah diumumkan oleh Lembaga Darah Prancis atau FVS pada 20 Juni 2025. Golongan darah ini sangat unik dan juga langka, karena memiliki struktur protein yang belum pernah tercatat dalam sejarah manusia. Hanya dari 100 juta orang di dunia yang mungkin memiliki golongan darah ini. Faktanya, golongan darah guada negatif tidak bisa disumbangkan atau digantikan golongan darah manapun. Golongan darah guada negatif ini membuka pertanyaan besar tentang evolusi, genetik, dan hubungan purba antar manusia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali Gunadar guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini, Kamis 10 September 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Pontianak. Selamat bergabung bersama kami dalam rangkaian Pontianak pagi ini, edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM, temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar semuanya pendengar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan yang baik ya. Dan pagi ini kita akan menemani aktivitas Anda dengan beragam program menarik dari Pro 1 RRI Pontianak. Kita akan buka dengan Mutiara Pagi tentunya pendengar. Dan kemudian akan kami hadirkan juga di ruang dengan Anda Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, kemudian Warta Berita Sentral, produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan kita relay nanti di Pro 1 Pontianak. Kemudian kami hadirkan juga kopi Anda untuk menanti komentar dan opini Anda. Pontianak menyapa, cek fakta, dan juga nanti akan ada musik dan informasi temani Anda. Dan untuk itu pendengar, kita putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini dalam Mutiara Pagi. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di Mutiara Pagi edisi hari ini kita akan membahas mengenai kesabaran, di mana dalam pandangan Islam, sebagaimana yang sering dijelaskan oleh ulama, kami lansir melalui rubrik keagamaan di NU Online, pendengar, di mana kesabaran bukanlah sebuah bentuk kelemahan atau sikap pasrah tanpa usaha, melainkan menjadi justru malah menjadi pilar kekuatan, begitu ya, kekuatan mental dan juga penopang utama keimanan seorang hamba dalam menghadapi setiap pahitnya takdir, ujian hidup, serta dalam istiqomah menjalankan ketaatan. Nah, pendengar, dengan menjadikan sabar dan sholat sebagai sarana memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, seorang muslim diyakini mampu menjaga kestabilan jiwa, menepis segala keluh kesah, dan pada akhirnya akan mengantarkan dirinya pada kemenangan sejati serta limpahan pahala agung tanpa batas.

perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur, dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: BPBD Kalbar upayakan penanganan karhutla di dua kabupaten Ketapang dan Kuburaya.
2: Nah, jadi dua kabupaten ini yang masih dalam tahap penanganan khusus, baik itu tim darat kita dan tim udara.
1: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia terus memperluas jejaring organisasi ke tingkat internasional.
3: Dan insya Allah akan dibentuk untuk Singapura, mereka sudah minta, Korea, Australia, dan Washington DC.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan edisi hari ini, Kamis 10 September 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat terus berupaya melakukan penanganan karhutla di dua kabupaten, yaitu Ketapang dan Kuburaya, karena kedua daerah ini merupakan jumlah hotspot terbanyak di Kalbar. Berikut laporannya.
1: Tingginya jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Ketapang dan Kuburaya menjadikan dua daerah itu menjadi fokus penanganan karhutla oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat. PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, sampai saat ini kondisi kabupaten yang masih terdampak sangat besar terjadinya karhutla ada dua daerah, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kuburaya. Sehingga kedua kabupaten ini menjadi penanganan khusus bagi BPBD Kalbar melalui Satgas Darat dan Satgas Udara. Ridwan menjelaskan pemerintah Provinsi Kalbar telah memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap yang berlaku sejak tanggal 7 September 2026 hingga 14 hari ke depan, terutama penanganan karhutla di dua daerah yang terdampak sangat besar dari bencana kabut asap.
2: Kondisi kabupaten yang masih terdampak sangat kuat, sekarang ini masih ada dua kabupaten, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Nah, jadi dua kabupaten ini yang masih dalam tahap penanganan khusus, baik itu tim darat kita dan tim udara operasinya.
1: Ridwan menjelaskan sampai saat ini BPBD Kalbar sudah mengerahkan semua SDM serta sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung penanganan karhutla. Tentunya semua personel dan tim yang terlibat sudah bekerja sangat luar biasa dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan di sejumlah daerah di Kalbar. Ridwan menambahkan, BPBD Kalbar telah melakukan penanganan karhutla dengan menetapkan status siaga bencana asap sejak Januari 2026, sebelum terjadinya puncak El Nino pada awal Agustus 2026. Kemudian pada bulan April, BPBD Kalbar sudah melakukan apel siaga karhutla bersama Forkopimda dan stakeholder lainnya untuk menggelar aksi bersama, dan sudah dilakukan patroli harian di sejumlah sebaran titik panas dan titik api dengan melakukan pemadaman. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, Borneo Harapan Nusantara atau BHN resmi dideklarasikan dengan semangat membangun kebersamaan dan menghadirkan kontribusi nyata bagi masyarakat serta lingkungan. Menjadi landasan lahirnya Borneo Harapan Nusantara atau BHN di Novotel Pontianak Convention Center. Kita simak laporannya.
3: Ketua Umum Borneo Harapan Nusantara Dr. Alexius Aki mengatakan kehadiran Borneo Harapan Nusantara BHN tidak sekedar menjadi organisasi baru, tetapi diharapkan menjadi ruang bersama menyatukan berbagai potensi, kepedulian, dan gagasan yang dimiliki masyarakat. Deklarasi BHN mengusung semangat satu hati, satu jiwa, satu tujuan sebagai pijakan bersama untuk membangun kolaborasi yang berkelanjutan demi terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, bermartabat, sekaligus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
4: Ini muncul landasannya ada empat nilai. Ya, nilai pertama tentang kesetaraan dan keadilan sosial. Lalu yang kedua itu adalah partisipasi demokratis, yang ketiga kemandirian ekonomi rakyat, dan yang keempatlah persatuan dan solidaritas. Jadi napas BH itu di empat itu.
3: Wakil Ketua BHN Kartius menuturkan tantangan BHN ke depannya ialah bagaimana kesenjangan pembangunan di daerah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dalam hal ini, BHN ingin menjadi jembatan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
5: Fokus BHN ini, ya kebetulan kita ini bukan ada yang mengatakan pensiun itu sudah tidak berguna. Ya, kita mencoba dan berusaha memanfaatkan potensi kita yang ada, kemudian kemampuan kita yang ada untuk berkolaborasi, memberikan kontribusi, mengkritik pemerintah, tapi bukan mengkritik yang tidak benar, mengkritik konstruktif. Konstruktif untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.
3: Sementara itu, pengawas BHN Junaidi mengatakan legalitas BHN sebenarnya sudah lama terbit dan memiliki kekuatan hukum sejak Februari 2025. Akan tetapi dalam pelaksanaan deklarasinya baru bisa dilakukan Rabu kemarin.
6: Berbagai stakeholder yang ada, para pensiunan yang ada di BHN ini ternyata include. Ada dari lingkungan hidup, ada dari PU, ada dari saya sendiri, dari pertanahan. Jadi saya akan mencoba masuk ke sana, memberikan apa yang harus dikerjakan oleh BHN, terutama dalam hal legalitas hukum untuk lahan-lahan masyarakat.
3: Junaidi berharap kedepannya BHN terus berkarya untuk masyarakat dan negeri, bermitra dengan pemerintah dan membantu masyarakat. Dengan pengurus dan anggota yang mayoritas pensiunan, PNS ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI juga terus memperluas jejaring organisasi ke tingkat internasional. Setelah membentuk jaringan di Malaysia, IWAPI kini menyiapkan pengembangan organisasi di sejumlah negara, mulai dari Singapura, Korea Selatan, Australia, hingga Washington DC, Amerika Serikat. Kita simak laporannya.
1: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI terus mendorong pemberdayaan perempuan melalui pengembangan ekonomi dan kewirausahaan. Tidak hanya memperkuat jaringan di dalam negeri, IWAPI kini memperluas jejaring hingga ke sejumlah negara. Setelah membentuk jaringan di Malaysia sejak sekitar 2 tahun lalu, IWAPI berencana mengembangkan organisasi di negara Singapura, Korea Selatan, Australia, hingga Washington DC, Amerika Serikat. Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi mengatakan, peluang pengembangan jejaring internasional cukup besar. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari fokus IWAPI dalam memberdayakan perempuan di bidang ekonomi.
7: Saat ini baru di Malaysia, sudah sejak 2 tahun yang lalu, sehingga kita udah rakernas nih Pak, yeah. Di Malaysia kita sudah bawa teman-teman rakernasnya di Malaysia. Dan insya Allah akan dibentuk untuk Singapura, mereka sudah minta, Korea, Australia, dan Washington DC. Itu yang sudah dalam antrian.
1: IWAPI juga dipercaya pemerintah Indonesia menjadi focal point Asian Women Entrepreneur Network, jaringan yang dibentuk ASEAN untuk mewadahi perempuan pelaku usaha di 10 negara anggota ASEAN. Selain itu, setelah Indonesia menjadi anggota BRICS, IWAPI kembali dipercaya menjadi focal point BRICS Women Business Alliance atau BRICS WBA.
7: Kemudian, sejak Indonesia menjadi member daripada BRICS, Brazil, Rusia, India, China, South Africa, maka Kemenlu menunjuk IWAPI kembali menjadi focal point dari BRIC WBA. WBA-nya adalah Women Business Alliance. Jadi kami berhubungan. Jadi benar yang Mas bilang bahwa kami sudah go internasional. Karena di domestik kami sudah jadi mitra strategis pemerintah, maka pemerintah mempercayai kami untuk go internasional.
1: IWAPI berharap perluasan jejaring internasional dapat memperkuat kolaborasi antar perempuan pengusaha sekaligus membuka semakin banyak peluang bagi pelaku usaha perempuan Indonesia untuk berkembang dan menembus pasar global. Wilhelmus melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Di tengah maraknya penggunaan ponsel pada anak, orang tua menghadapi tantangan baru dalam menjaga pola pengasuhan tetap sehat dan terarah. Jangan sampai rasa takut menghadapi tantrum anak membuat orang tua kehilangan kendali dalam menetapkan batasan penggunaan teknologi. Berikut kita simak laporannya.
1: Pengasuhan anak di era digital menuntut orang tua tidak hanya memberi kasih sayang, tetapi juga berani menetapkan batasan penggunaan teknologi. Ketua KPID Kota Pontianak, Niah Nurniati, mengatakan banyak orang tua kini menghadapi tantangan ketika mulai membatasi penggunaan ponsel anak. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya mengalah karena khawatir anak menolak, marah, bahkan mengalami tantrum ketika ponselnya hendak diambil atau penggunaannya diatur. Menurut Niah, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat orang tua kehilangan kendali dalam pengasuhan. Anak tetap membutuhkan pendekatan penuh kasih sayang dengan memahami persoalan dari sudut pandang mereka. Menurut Niah, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat orang tua kehilangan kendali dalam pengasuhan. Anak tetap membutuhkan pendekatan penuh kasih sayang dengan memahami persoalan dari sudut pandang mereka. Namun bukan berarti seluruh keinginan anak harus dituruti. Orang tua perlu membuat aturan dan batasan yang jelas serta konsisten.
11: Jadi handphone atau media sosial ini kan sekarang seperti pisau bermata dua atau seperti api ya. Yeah. Kalau kecil dia teman, tapi kalau dia besar kan terbakar kan gitu. Nah sama. Nah ini yang barangkali perlu di apa ya, perlu diperhatikan oleh semua pihak, terutama orang tua lah. Ya.
1: Niah menegaskan orang tua memiliki peran utama karena menjadi pihak yang paling banyak mendampingi anak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan keseimbangan antara kasih sayang, ketegasan, pengawasan, dan batasan yang tepat, teknologi diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, bukan justru menjadi sumber persoalan dalam keluarga.

0: atau PLT Ketua AFK Pontianak, Putra Sastaman, mengungkapkan penyelenggaraan kursus level nasional ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mendongkrak kuantitas sekaligus kualitas para pelatih berlisensi di Kalimantan Barat.
1: Oke, alhamdulillah AFK Pontianak tahun ini, ya ini yang perdana yang dilaksanakan oleh AFK Pontianak, yaitu pelatihan futsal level nasional. Jadi harapannya sebenarnya bukan cuma level nasional, karena kita berharap nanti ada teman-teman yang mudah-mudahan bisa fokus ke pelatih sehingga tertarik untuk lanjut di level AFC 1, AFC 2, dan seterusnya. Nah, alhamdulillah untuk kegiatan kita hari ini itu diikuti oleh 41 orang. Sebenarnya maksimal 40, tapi karena ada satu orang lagi yang ikut, ya sudah kita ikutkan berdasarkan izin dari para instruktur. Itu dari berbagai daerah. Jadi ada dari Sanggau, ada dari Sambas, ada dari Sintang, ada dari Sanggau, kemudian ada dari Ratuna, tapi yang lebih banyak memang dari Kota Pontianak. Ada.
0: Sementara itu, Ketua Asosiasi Kota atau ASKOT PSSI Pontianak, AKBP Leli Suheri, mengapresiasi kerja keras jajaran panitia AFK Pontianak yang berhasil mewujudkan kursus nasional di tengah berbagai tantangan. Menurutnya, ilmu yang diserap para peserta nantinya harus segera disebarluaskan melalui klub-klub maupun kerjasama dengan Satuan Pendidikan Tingkat SMP dan SMA hingga perguruan tinggi untuk menjaring bibit-bibit pemain berpotensi.
2: Setinggi-tingginya dan terima kasih banyak kepada Asosiasi Futsal Kota Pontianak, dalam ini Ketua Umum dan Panitia, Bang Putra dan Bang Yarko, bahwa terselenggaranya pelatihan futsal ini dalam kondisi yang sampai saat ini kita tahu bahwa banyak kendala begitu. Tetapi alhamdulillah bahwa sekarang bisa terlaksana dan kami sangat berterima kasih. Itu nanti akan setidak-tidaknya meningkatkan kualitas pelatih, ya, yang mana nanti pelatih itu akan mengembangkan ilmunya ke para pemain, khususnya Kota Pontianak dan kota-kota yang pelatihnya mendapat pelatihan pada hari ini.
0: Ketua Asosiasi Futsal Provinsi AFP Kalimantan Barat, Ferry Adrian Pangkey, menilai kemajuan prestasi pemain mutlak berawal dari kualitas pelatihnya. Pihaknya menyarankan adanya proses perankingan yang ketat selama pelatihan agar lahir pelatih-pelatih terbaik yang siap didorong ke ajang lisensi AFC di masa mendatang. Saat ini, Kalbar sendiri tercatat telah memiliki sekitar 80 pelatih berlisensi tingkat nasional yang tersebar di berbagai kabupaten kota.
3: Jadi berkembangnya futsal, berkembangnya pemain itu tentu didahului dari pelatih yang baik. Jadi kami percaya, maka dari itu harus kita cetak pelatih-pelatih berkualitas, pelatih-pelatih profesional agar nantinya bisa mencetak pemain-pemain yang profesional pula.
0: Untuk memastikan materi tersampaikan dengan standar tertinggi, AFK Pontianak mendatangkan langsung instruktur resmi yang diutus oleh PSSI, yakni Coach Wahyudin atau akrab disapa Coach Kocoy, yang membawa materi teknik dan taktik sekaligus mantan pelatih tim nasional dan klub profesional PON Kalbar Pendekar United, didampingi asisten instruktur Coach Ilham Chate serta pelatih penjaga gawang Coach Ade Lesmana. Muhammad Rokib dan Dani Saputra melaporkan.
4: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
5: Selanjutnya berikan kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat pagi Debi.
6: Selamat pagi rekan Fati.
5: Baik, silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Fatih yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Kamis 10 September 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang harinya kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat kekaburan udara yang diakibatkan oleh kabut asap. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih dominan cerah berawan yang diselimuti kabut asap, dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas ringan yang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas.

0: Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang. Kemudian untuk malam hingga dini harinya kami perkirakan masih dominan cerah berawan yang diselimuti oleh kabut asap. Dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas ringan di sebagian kecil wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk angin kami perkirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan barat dengan kecepatan angin kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 35 km per jam. Dengan suhu udara kami perkirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perkirakan berkisar 46% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi curah hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Dan kami himbau juga perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir. Kemudian untuk pantauan titik panas selama 24 jam terakhir di wilayah Kalimantan Barat terdeteksi adanya 1.542 titik panas. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk 1 minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 16 September 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Devi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Debbie atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 10 September 2026. Berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan edisi hari ini bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi Fatih.
3: Selamat pagi Fatih.
4: Selamat pagi Fatih.
1: Selamat pagi rekan-rekan di sana, terpantau ada rekan kami Herlinda, kemudian Sri Wahyu dan juga Bung L ya, di sana sudah terhubung bersama kami via Zoom meeting. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda dapat melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Serta juga dapat menyimak live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Dan untuk mengawali jumpa kita di Kabar dari Kalbar, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi lalu lintas terkini ya dari masing-masing kota. Kita ke Sintang bersama rekan Herlinda.
4: Baik, terima kasih rekan Fatih yang ada di RRI Pontianak, dan selamat pagi buat rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini, sehat selalu. Dan untuk di Kabupaten Sintang di pagi hari ini memang belum terlihat titik terang begitu ya, asap kabut juga masih ada dan mendung-mendung juga masih ada, tetapi di Kota Sintang meskipun ada mendung belum ada turun hujan rekan Fatih. Untuk kondisi jalan masih terlihat sepi.
1: Baik, terima kasih rekan Herlinda atas laporan awal Anda dari Sintang. Kemudian kita akan ke Sanggau kali ini bersama dengan rekan kami, Sri Wahyuni.
2: Baik, Fatih, pendengar dan juga teman-teman di wilayah Sabang Merah, di pagi hari ini kabut juga cukup tebal. Ya, mendung belum ada sang mentari terlihat di luar sana. Dan juga beberapa hari ini hanya gerimis aja Fatih, belum ada hujan di Kota Sanggau, tapi bau asapnya masih terasa nih di Sanggau dan sekitarnya. Untuk lalu lintas aman lancar karena di beberapa tempat gitu ya, seperti di pasar-pasar tradisional itu lumayan padat pagi ini Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni dari Sanggau. Kemudian kita bergeser ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas L?
5: Selamat pagi Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Sambas ini berawan ya. Untuk kabut asap ini sudah bercampur juga dengan embun, karena memang kemarin sore dari jam 4 itu mendekati maghrib itu diguyur hujan ya untuk Kota Sambas. Untuk hujannya juga cukup deras begitu Fatih. Untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini masih terpantau cukup aman lancar begitu Fatih.
1: Terima kasih rekan L dari Sambas. Kemudian begitupun di Kota Pontianak ya, juga masih berawan cukup tebal juga pendengar, disertai dengan kekaburan udara dan kabut asap. Kelembapan udara ini membuat suhu tinggi nanti akan di siang hari akan terasa seperti 41 derajat Celcius. Tapi untuk saat ini Kota Pontianak, tepatnya di Kelurahan Tengah ya di RRI Pontianak, dengan suhu 26 derajat Celcius. Kemudian lalu lintas kami lakukan pemantauan melalui CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Dari pusat kota pendengar, di Jalan Rahadi Usman yang pagi ini masih tampak lancar saja pendengar lalu lintasnya. Dan untuk Anda juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, baik itu cuaca maupun lalu lintas, juga dapat bergabung melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Baik, rekan-rekan, kita masuk ke informasi pertama. Kali ini kita awali dari RRI Pontianak, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang terus berupaya melakukan penanganan karhutla di dua kabupaten yang saat ini menjadi prioritas, yaitu di Ketapang dan juga Kuburaya. Karena dua daerah ini memiliki jumlah hotspot atau titik panas terbanyak di Kalbar, PLT Kepala BPBD Kalbar Ridwan mengatakan, hingga saat ini kondisi kabupaten yang masih terdampak sangat besar terjadinya, yaitu karhutla ada di dua daerah, di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya. Sehingga di kedua kabupaten ini menjadi penanganan khusus bagi BPBD Kalbar melalui Satgas Darat dan Satgas Udara. Ridwan menjelaskan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap yang berlaku sejak tanggal 7 September 2026 hingga 14 hari ke depan. Terutama penanganan karhutla di dua daerah yang terdampak yang sangat besar dari bencana kabut asap. Kemudian Ridwan juga menjelaskan, pendengar, sampai saat ini BPBD Kalbar sudah mengerahkan semua SDM serta sarana dan prasarana lainnya dalam mendukung penanganan karhutla. Tentunya semua personel dan tim yang terlibat sudah bekerja sangat luar biasa dalam melakukan pemadaman kebakaran lahan di sejumlah daerah di Kalbar. Ridwan menambahkan, BPBD Kalbar telah melakukan penanganan karhutla dengan menetapkan status siaga bencana asap sejak Januari 2026 sebelum terjadinya puncak El Nino pada awal Agustus 2026 kemarin. Itu dia informasi pertama yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak. Kemudian pendengar, kita akan beralih ke informasi lainnya di mana TNI Sanggau hadirkan sumur bor atasi kekeringan yang terjadi di sana. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Sri Wahyuni.
2: Baik, pendengar dan juga Fatih, TNI menyiapkan 11 sumur darurat dan juga 17 sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan air di tengah kondisi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau. Dan Dim Sanggau Letkol Infantri Nurrahman Ginda Dizia mengatakan keberadaan sumber air tersebut turut mendukung penanganan karhutla di lapangan. Menurutnya, ketersediaan sumber air ini semakin penting karena kondisi kekeringan telah menyebabkan sejumlah sumber air alami mengalami penurunan, di mana upaya penyediaan sumur tersebut juga diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan pemadaman ketika terjadi karhutla. Ia juga menyampaikan kondisi tersebut membutuhkan langkah untuk menyediakan titik-titik air yang dapat dimanfaatkan di wilayah terdampak. Keberadaan sumber air juga menjadi salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah terbatasnya air di permukaan. Dia menambahkan keterbatasan sumber air saat ini juga menjadi salah satu kendala dalam pemadaman karhutla di sejumlah lokasi karena beberapa embung, kanal, dan parit telah mengering, sementara debit sejumlah sungai juga berada di bawah kondisi normal. Fatih.
1: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita ke Sambas di mana masih dengan efek dari kebakaran hutan dan lahan ya. Kabut asap kini ganggu pelayaran di perairan Sintete. Selengkapnya disampaikan rekan kami El.
5: Dan Patih dan juga pendengar dan serta juga rekan-rekan, untuk kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan Barat mulai memberikan dampak terhadap aktivitas pelayaran di perairan Sintete Kabupaten Sambas. Menurutnya jarak pandang akibat pekatnya kabut asap ini membuat kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 4 Sintete ini meminta kepada seluruh nakoda kapal untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga memperketat penerapan prosedur keselamatan pelayaran. Untuk imbauan tersebut ini disampaikan pada Selasa kemarin menyusul kondisi jarak pandang di wilayah perairan yang dilaporkan terbatas. Staf Keselamatan Pelayaran KSOP Sintete, Faisal, mengatakan kalau untuk jarak pandang di kawasan perairan Sintete kini berada pada kisaran 1 hingga 2 mil laut. Menghadapi kondisi tersebut, para nakhoda diminta untuk meningkatkan pengamatan selama kapal berlayar dan tidak hanya mengandalkan pandangan secara langsung. Lebih lanjut, Faisal juga menyatakan seluruh kapal yang beroperasi di perairan Sintete ini juga perlu memastikan berbagai perangkat navigasi dalam kondisi aktif dan juga dapat digunakan secara optimal. Peralatan seperti Automatic Identification System ataupun juga AIS, radar, kemudian juga binokular serta GPS ini juga perlu dimaksimalkan untuk membantu nakhoda mengetahui posisi kapal dan juga memantau kondisi di sekitar jalur pelayaran. Penggunaan track pelayaran yang sebelumnya juga telah tersimpan pada GPS ini juga dinilai dapat membantu ketika jarak pandang visual mengalami keterbatasan. Selain itu, KSOP Sintete ini juga meminta kepada nakhoda untuk menerapkan kecepatan aman ketika memasuki ataupun juga melintasi alur pelayaran. Kapal juga diminta untuk menjaga jarak aman dengan kapal lain maupun juga perahu nelayan agar memberikan waktu yang cukup dalam mengambil tindakan apabila terdapat objek di depan jalur pelayaran. Faisal juga menambahkan, lampu navigasi tetap perlu dinyalakan meskipun kapal berlayar pada siang hari. Nakhoda juga diimbau untuk menggunakan isyarat suara ataupun juga suling untuk memberikan tanda kepada kapal-kapal kecil dan juga perahu yang berada di sekitar jalur pelayaran, terutama ketika jarak pandang sedang terbatas. Itu informasi pertama dari Kabupaten Sambas, kembali ke Patih.
1: Terima kasih rekan L dari Kabupaten Sambas. Kemudian kita akan bergeser ke informasi lainnya pendengar, di mana tim terpadu pantau distribusi Pertalite di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Herlinda.
4: Baik, terima kasih rekan Fatih. Dan untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini terus berupaya memastikan pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tepat sasaran. Nah, melalui tim terpadu pengendalian dan pengawasan pendistribusian BBM, pemerintah daerah melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Tugu Beji Sintang. Ini pada hari Selasa kemarin 8 September 2026. Nah, pengawasan SPBU Tugu Beji Sintang, Sudomo Eko Pambudi ini mengatakan pihaknya menerima arahan dari tim terpadu terkait pentingnya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pendistribusian BBM subsidi. Yang disampaikan itu menegaskan tentang surat dari Bupati, himbauan Bupati tentang bagaimana cara pengisian BBM harus sesuai dengan barcode. Terus tidak boleh mengulang dua kali, tangki harus yang standar sesuai dengan arahan dari Pak Bupati, ujar Sudomo. Ia menjelaskan penggunaan barcode menjadi salah satu instrumen penting dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi. Melalui sistem tersebut diharapkan penyaluran Pertalite dapat lebih terkontrol dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kendaraan yang melakukan pengisian BBM juga harus menggunakan tangki dengan kapasitas standar sebagaimana ketentuan kendaraan tersebut. Nah, hal ini dilakukan untuk menghindari praktek pengisian berlebihan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sudomo menambahkan, pihak SPBU juga menerapkan pengaturan jumlah pengisian BBM bagi kendaraan dalam kondisi tertentu. Nah, menurutnya, kebijakan pembatasan pengisian dapat dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan ketersediaan stok BBM di SPBU. Untuk jumlah pengisian per kendaraan, kita itu situasional. Kalau kondisinya minyak menipis, langkah-langkah pembatasan itu kami perlukan. Tetapi kalau kondisinya minyak cukup, tentu saja sesuai dengan tangkinya. Ia menerangkan pembatasan tersebut merupakan langkah antisipasi agar ketersediaan BBM yang ada dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat. Nah, langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem distribusi BBM yang lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus memastikan masyarakat Kabupaten Sintang tetap mendapatkan akses terhadap kebutuhan bahan bakar. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Sintang. Dan pendengar, kita akan break sejenak. Setelah ini masih akan kami update beberapa informasi teraktual dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Informasi Kabar dari Kalbar.
3: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 10 September 2026. Dan kali ini masih akan kami update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat. Untuk Anda yang juga ingin melaporkan situasi di sekitar Anda juga dapat melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Di sana ada yang bergabung ya, Delon CS, selamat pagi semua. Mau tanya nih, RRI Antikong nggak pernah hadir lagi, nanti akan disampaikan sama rekan kami di Sanggau. Karena setelah ini kita akan ke Sanggau terlebih dahulu pendengar, masih dengan kabut asap yang terjadi ya. Dimana Satgas Karhutla juga sampai tunda ekspos kualitas udara Sanggau karena alat rusak. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
1: Baik, pendengar, Satuan Tugas Penanganan Bencana Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan dan juga Lahan atau Karhutla untuk memastikan menunda ekspos perkembangan kualitas udara harian di kabupaten itu. Keputusan itu juga dilakukan menyusul kerusakan pada alat pengukur kualitas udara yang selama ini digunakan. Namun dikatakan ya, jika melihat jarak pandang atau visibility yang diperkirakan di bawah 1 km dapat dipastikan kualitas udara hari ini masih stagnan atau masih buruk. Perkiraan itu juga didasarkan pada pemantauan kualitas udara di kabupaten terdekat dengan Sanggau. Sedangkan jika berdasarkan EQMS yang dimiliki pemerintah Kabupaten Sekadau, tingkat paparan udara Kabupaten Sanggau pada PM2,5 menunjukkan angka 225 dan angka tersebut masuk kategori sangat tidak sehat. Sebagai antisipasi di masa tanggap darurat ini, dikatakannya pihaknya juga sudah mengusulkan ke bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mengusulkan satu alat, karena bila alat tersebut direalisasikan, maka itu dapat menjadi acuan untuk mengukur kualitas udara di Sanggau. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih, dan tadi menjawab sedikit dari pendengar kita, karena RRI Antikong sudah berubah nomenklaturnya menjadi RRI Sanggau. Jadi ingin mendengarkan RRI Antikong bisa mendengarkan di RRI Sanggau di FM 57 MHz. Terima kasih, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni. Di sana juga penyiarnya diangkut ke Sanggau semua kan?
1: Betul. Jadi sama aja sebenarnya.
0: Betul ya, baik. Masih satu kabupaten juga ya. Terima kasih rekan Sri Wahyuni dari Sanggau. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya pendengar di Sambas, di mana Dandim 1208 Sambas apresiasi kesiapsiagaan penanganan Karhutla. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami L.
2: Kesiapsiagaan personel gabungan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sambas ini mendapatkan apresiasi dari Komandan Kodim 1208 Sambas. Dan setelah menerima informasi adanya titik panas ataupun juga hotspot, personel yang terdiri dari TNI, Polri, Masyarakat Peduli Api, serta juga unsur terkait ini langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan dengan mengutamakan kecepatan dan koordinasi di lapangan. Petugas melakukan upaya pemadaman hingga api berhasil dikendalikan. Langkah cepat tersebut ini dilakukan untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun juga masyarakat. Dandim 1208 Sambas, Letkol Infanteri Dwi Yanto Sumo MAP ini menyatakan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh personel gabungan yang telah menunjukkan kesiapsiagaan serta semangat dalam menangani karhutla di Kabupaten Sambas. Dan menurutnya sinergi antara TNI, Polri, MPA dan juga unsur terkait ini juga menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan setiap kejadian kebakaran. Dia juga berharap untuk kerjasama dan juga koordinasi yang telah terjalin ini dapat terus dipertahankan sehingga setiap informasi mengenai titik api itu dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Lebih lanjut, Dandim juga mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Sambas untuk turut jaga lingkungan dan juga tidak melakukan pembakaran lahan, terlebih di tengah kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Masyarakat juga diminta untuk tidak lengah dan juga segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api ataupun juga indikasi kebakaran di wilayah masing-masing. Respon cepat dari masyarakat dan juga petugas ini dinilai sangat penting untuk mencegah api meluas serta mengurangi potensi kerugian terhadap lingkungan dan juga aktivitas warga. Dan sinergitas dan kesiapsiagaan seluruh unsur ini juga diharapkan nantinya dapat semakin memperkuat upaya pencegahan dan juga penanganan karhutla di Kabupaten Sambas. Itu informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Patih.
0: Terima kasih rekan L atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini di mana orang tua juga perlu tegas ya untuk atur penggunaan ponsel pada anak. Di tengah maraknya penggunaan ponsel anak, orang tua menghadapi tantangan baru dalam menjaga pola pengasuhan tetap sehat dan terarah. Jangan sampai rasa takut menghadapi tantrum anak ini membuat orang tua kehilangan kendali dalam menetapkan batasan penggunaan teknologi. Pengasuhan anak di era digital menuntut orang tua tidak hanya memberikan kasih sayang, tetapi juga berani menetapkan batasan penggunaan teknologi. Dalam hal ini pendengar, Ketua KPAD Kota Pontianak Nia Nuryanti mengatakan banyak orang tua kini menghadapi tantangan ketika mulai membatasi penggunaan ponsel anak. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya mengalah karena khawatir anaknya menolak, marah, bahkan mengalami tantrum ketika ponselnya hendak diambil atau penggunaannya diatur. Dan menurut Nia, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat orang tua kehilangan kendali dalam pengasuhan. Anak tetap membutuhkan pendekatan penuh kasih sayang dengan memahami persoalan dari sudut pandang mereka. Namun bukan berarti seluruh keinginan anak harus dituruti. Orang tua perlu membuat aturan dan batasan yang jelas serta konsisten dengan aturan tersebut. Itu dia pendengar informasi dari Pontianak. Kemudian kita beralih ke Sintang di mana aksi damai ormas. Wakil Bupati akui distribusi BBM di Sintang terkendala. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Herlinda.
3: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang di mana Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Kelangkaan BBM yang terdiri dari gabungan sejumlah organisasi masyarakat atau ormas ini menggelar aksi damai di kantor PT Pertamina Patraniaga Full Terminal Sintang pada Rabu 9 September 2026. Nah, rencana aksi ini sebelumnya telah dikomunikasikan secara resmi melalui surat pemberitahuan. Nah, menyikapi aksi tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni bersama Kapolres Sintang AKBP Budi HS hadir langsung ke lokasi untuk mendampingi pihak Pertamina Depo dan SBM menerima perwakilan massa. Mediasi antara perwakilan ormas, Pertamina dan Perkopimda tersebut berlangsung dengan kondusif. Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyambut positif berbagai masukan dan opsi solusi yang ditawarkan oleh masyarakat. Nah, ia menilai aspirasi tersebut lahir dari niat yang baik demi kepentingan warga Sintang yang tengah kesulitan mendapatkan BBM. Nah, tadi telah memberikan masukan, saya pikir apa yang menjadi masukan dari teman-teman saat ini merupakan niat baik dan untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang, ujar Florensius Roni usai pertemuan. Roni memaparkan bahwa akar persoalan saat ini terletak pada kendala distribusi. Musim kemarau panjang membuat jalur sungai tidak bisa dilalui kapal pengangkut BBM, sehingga distribusi terpaksa dialihkan sepenuhnya melalui jalur darat dari Pontianak yang memakan waktu tempuh hingga satu hari penuh. Merespon masukan dari masyarakat terkait penertiban di tingkat penyalur, Pemkab Sintang berjanji akan segera merumuskan langkah taktis, langsung segera di follow up apa yang memang menjadi ranah pemerintah daerah. Coba kita akan masuk dengan regulasi-regulasi ataupun dengan surat-surat edaran, tegasnya. Sementara itu, Kapolres Sintang AKBP Budi HS turut menyampaikan apresiasi kepada massa aksi yang telah menjaga kondisivitas keamanan selama menyampaikan pendapat. Nah, menurut Kapolres, masukan ini sangat krusial bagi Pertamina untuk mengevaluasi fenomena antrian panjang yang meresahkan di berbagai SPBU. Kami mengucapkan terima kasih bagi rekan-rekan aliansi yang sudah menyampaikan pendapatnya secara tertib dan aman. Harapan kedepannya di SPBU sudah tidak ada antrian. Terkait potensi penyimpangan dan pelanggaran distribusi di lapangan, Kapolres memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. Kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait mungkin ada aturan-aturan yang dilanggar. Demikian Fatih untuk informasi terakhir dari Kabupaten Sintang.
0: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang dan informasi tersebut juga sekaligus menutup bersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Kamis 10 September 2026. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang telah bergabung bersama kami dan telah menyimak kabar dari Kalbar edisi hari ini. Nanti juga dapat Anda simak kembali melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih kami sampaikan rekan-rekan kami di Sintang, Sanggau, dan Sambas. Herlinda, Sri Wahyudi, dan juga rekan L. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali, Fatih.
2: Fatih. Dan juga, Fatih, ucapkan selamat hari Radio RRI. Gitu ya. Ini besok ya.
0: Betul.
2: Langkah RRI. Gitu ya,
0: akan ada kegiatan apa di Sintang, rekan Herlinda?
3: Untuk kegiatan sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu, Fatih.
0: Di Sanggau, rekan Sri Wahyudi?
1: Di Sanggau, memperingati ulangnya RRI, banyak sekali kegiatan di sini, Fatih. Dan juga besok seperti biasa kita akan upacara dan juga penyulutan obor.
0: Betul, obor Tri Prasetya sudah menanti kita esok hari. Rekan L juga bagaimana di Sambas?
2: Berhubung di Sambas ini kita ngikut Pontianak ya, jadi kita ikut begitu.
0: Kolaborasi lah kita besok ya.
2: Kolaborasi.
0: Baik, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih pendengar, dan beberapa saat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danang Rusdianto selaku pimpinan cabang PT Bank Syariah Indonesia Pontianak mengucapkan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI selalu menjadi pemersatu suara bangsa yang selalu setia menghubungkan suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Teruslah berkarya, RRI menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.